0: anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Seret Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
7: Bagian dari menindaklanjuti
6: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
8: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Albiat dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
11: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
12: Kita memang seperti di Pulang Pisau, kemudian Palang Raya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat

0: ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
1: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
0: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bendera merah putih wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Adapun yang berhak mengibarkan bendera merah putih adalah warga negara di rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Indonesia dan kantor perwakilan RI di luar negeri. Bendera merah putih juga dapat digibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24

0: Ya, selamat pagi Madiun, apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan minggu pagi ini badan sehat, hati tenang, dan tentunya sudah siap menikmati hari minggu Anda ya. Buat yang baru bangun, selamat pagi aja. Buat yang sedang menyiapkan sarapan, selamat menikmati sarapannya. Yang sedang bersiap-siap olahraga, jalan-jalan, atau mungkin sudah berada di perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan. Dan buat Anda yang pagi ini masih di tempat tidur, wah, ini Rado udah siaran loh. Bangun dulu, nanti tidur lagi boleh lah. Ya pendengar, hari ini kita sudah masuk di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan pagi ini kita akan menemani Anda dengan informasi yang ringan tetapi tetap penting. Mulai dari Medan pagi ini, suasananya, agenda dan event di berbagai kota, sampai informasi internasional yang menarik untuk diketahui. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro Satria di Medan, kanal informasi dan inspirasi di Medan pagi ini.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Ya, pendengar, Madan pagi ini memang punya suasana yang berbeda. Biasanya jalanan lebih santai. Ada yang mulai keluar rumah untuk mencari sarapan 10 ribuan gitu ya. Banyak tersebar di jalanan Kota Madiun. Ada yang goes, ada yang jogging, juga ada yang mengajak keluarga jalan-jalan. Dan ada juga yang memilih menikmati segelas kopi hangat di rumah sambil mendengarkan radio. Nah, apapun aktivitas Anda pagi ini pendengar, satu hal yang penting, nikmati hari dengan santai. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Karena minggu bukan cuma soal bangun siang, minggu juga bisa menjadi waktu untuk mengisi ulang energi sebelum kembali menjalani aktivitas pada awal pekan besok. Ya pendengar, kalau kita lihat kalender hari ini Minggu 9 Agustus 2026, ada satu momentum internasional penting yang diperingati hari ini ya. Yaitu adalah Hari Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World's Indigenous Peoples. Peringatan ini pendengar ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Tujuannya antara lain meningkatkan kesadaran terhadap hak, budaya, identitas, serta tantangan yang dihadapi masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Kalau kita tarik ke Indonesia pendengar, momentum ini tentu relevan sekali. Karena Indonesia memiliki begitu banyak masyarakat adat, tradisi, bahasa, pengetahuan lokal, kesenian, dan warisan budaya. Artinya, ketika kita berbicara tentang masyarakat adat, kita sebenarnya sedang berbicara juga tentang kekayaan budaya Indonesia. Modern boleh, maju harus, tetapi akar budaya jangan sampai hilang pendengar ya.

0: Wow. Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan mereka.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu pasangan baru digerebek.
3: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah.
3: Hah?
4: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?
3: Bui.
5: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
6: Ya, pendengar, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Pahlawan Kota Madiun, di mana korban saat ini berada di UGD RSUD Dr. Sudono Kota Madiun dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan kebetulan korban juga tidak membawa identitas pribadi atau KTP. Ciri-ciri korban, pendengar, adalah jenis kelamin laki-laki, perkiraan usia 30-35 tahun, waktu kejadian menggunakan pakaian kemeja atau baju lengan pendek warna hitam, terdapat badge atau emblem atau logo Van Boots, gitu ya. Sementara dari data kendaraan berdasarkan SNK, sepeda motor yang digunakan jenis Honda Vario warna hitam, nomor polisi AE3220CG, alamat nama pemilik SNK Sri Poriani, alamat Jalan Cokro Basanto Gang 5 nomor 2 RT21 RW7 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun. Nah, pendengar, bagi yang mengenal korban atau pemilik kendaraan atau kerabat dekat dari alamat tersebut, mohon segera menginformasikan kepada pihak keluarga atau menghubungi Kandidat Gatkum Satlantas Polres Madiun Kota di 081-359-8686 atau di call center Polri di 110, atau bisa menghubungi UGD RSUD Dr. Sudono Kota Madiun ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Dan nanti di jam 8 kita akan bergabung dengan Gereja Katolik Santo Cornelius Kota Madiun, pendengar, untuk mengikuti Misa Kudus hari ini Minggu 9 Agustus 2026.

0: Ya, pendengar, segera kita menuju Gereja Katolik Santo Cornelius Kota Madiun untuk mengikuti Misa Kudus hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan oleh RRI Stasiun Madiun langsung dari Gereja Katolik Santo Cornelius pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026 yang merupakan hari Minggu biasa ke-19. Misa Kudus pada pagi hari ini dipimpin oleh RD F.X. Kurnia Yudatama. Saudara yang terkasih, kita ikuti ritus pembuka.

0: Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkat pengajaran Roh Kudus kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putera-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Saudara yang terkasih, dengarkan sekarang kita akan memasuki liturgi Sabda. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a sampai dengan 13.
2: Raja-Raja.
1: Berdirilah di atas gunung itu di hadapan
2: ketika
1: Tuhan.
2: Ketika Elia sampai di gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: saudaraku.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus

0: Saudara yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Santo Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang berada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan homili yang akan diberikan oleh Romo Koko.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah mengalami ini. Kita sudah mengetik pesan untuk seseorang. "Maaf ya, kemarin aku salah." Pesannya itu sudah jadi, namanya sudah ada, tinggal tekan satu tombol kirim. Tetapi tidak jadi. Kita baca lagi, kita hapus, kita ketik lagi, akhirnya HP itu kita taruh. Bukan karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita sudah tahu, kita cuman belum berani untuk melakukannya. Dan ternyata ada sesuatu yang mirip dalam Injil hari ini. Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus meminta Yesus menyuruhnya datang. Dan Yesus menjawab singkat, "Datanglah." Jawabannya sudah jelas. Tetapi setelah itu Petrus tetap harus melakukan satu hal. Turun dari perahu. Yesus tidak mengangkat Petrus keluar. Petrus sendiri harus melepaskan pegangannya.

0: dan mulai untuk melangkah. Kadang hidup kita juga begitu. Kita berdoa, Tuhan, aku harus bagaimana? Tetapi bisa jadi sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu harus minta maaf, tetapi ditunda. Kita tahu ada kebiasaan yang harus kita hentikan, tapi masih bilang nanti saja. Kita tahu harus bicara baik-baik dengan seseorang, tapi takut duluan. Lalu kita minta tanda kepada Tuhan. Padahal mungkin masalahnya bukan Tuhan yang belum menjawab kita. Masalahnya tangan kita masih memegang perahu dengan erat. Bapak ibu saudara saudari, Petrus memang akhirnya takut dan mulai tenggelam. Tetapi sebelum itu ia sungguh turun dari perahu. Iman bukan berarti kita tidak menjadi takut. Kadang kita masih takut tetapi tetap mengambil satu langkah karena kita tahu siapa yang memanggil kita. Maka hari ini cukup tanyakan satu hal dalam diri kita. Apa yang sebenarnya sudah aku tahu harus aku lakukan tetapi masih terus kutunda? Sebab bisa jadi Tuhan sudah berkata, datanglah, kita masih tetap memegang perahu itu. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, kita sebenarnya sungguh tahu siapa yang memanggil kita. Kita tahu bagaimana Yesus itu, tetapi dalam diri kita masih ada rasa takut. Kemanusiawian kita masih kuat. Sehingga akhirnya yang terjadi, kita tidak jadi untuk melangkah. Petrus memberikan teladan kepada kita, meskipun takut tapi masih mau datang kepada Yesus. Meskipun tenggelam karena ketakutannya, Yesus akan datang membantu. Karena itu mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita mencoba untuk semakin membuka hati kita, agar kita semakin yakin, semakin percaya akan panggilan Tuhan yang ditujukan kepada kita, dan keberanian untuk mau datang menanggapi panggilan itu. Dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun, Tuhan memanggil kita dan kita hendaknya menanggapinya. Berkatalah menyertai kita.
1: Amin.

0: Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, agar kita selalu di dalam kasih-Nya. Ia memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembira bagi segala makhluk.
2: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh Roh kebijaksanaan, agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan, "Jangan takut, akulah ini." Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu, demi nama-Nya pula kami berdoa kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
1: Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini misa dipersembahkan oleh RDFI Kurnia Yudatama, sedangkan petugas kor dari lingkungan Santa Cecilia dan Santo Valerianus Taman, sedangkan organis dari Saudara Eki. Petugas dekorasi altar dari wilayah Elizabeth atau wilayah 5. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti liturgi EK.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat.
0: Ya Allah yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu yang Engkau letakkan dalam tangan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga dengan kuasamu Engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Dan damai Tuhan senantiasa bersamamu.

0: Saudara-saudari, lihatlah Anak Domba Allah.
1: Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
2: Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, yang saat ini tidak dapat hadir dalam perayaan syukur di Gereja Katolik, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh Kristus dengan berdoa, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa jiwa Kristus. Puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami.

Saudara yang terkasih, di dalam gereja sedang diberkati anak-anak yang masih balita ataupun mereka yang belum menerima komuni pertama. Mereka diberkati oleh Romo Koko sebagai bukti bahwa Allah mencintai mereka sejak

0: Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga persekutuan dengan Kristus dalam tubuh-Nya yang telah kami sambut menyelamatkan dan meneguhkan kami dalam terang kebenaran dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita dengarkan pengumuman.
2: Mohon perhatian umat dengan adanya beberapa pengumuman gereja. Liturgi Senin 10 Agustus, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Selasa 11 Agustus, Peringatan Wajib Santa Clara dari Asisi Perawan. Jumat 14 Agustus, Peringatan Wajib Santo Maximilianus Kolbe, Imam dan Martir. Minggu 16 Agustus, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Misa syukur hari ulang tahun Kaul Membiara tiga suster misionaris Klaris pada hari Minggu 16 Agustus jam 8 pagi oleh Romo Yosef Jagadawan SPD. Misa perdana Romo Mikael Wicaksono Budi Arjo hari Minggu 16 Agustus jam 6 sore. Misa Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia hari Senin 17 Agustus jam 5.15 pagi. Misa Hari Ulang Tahun Perkawinan bulan Agustus pada hari Minggu 30 Agustus jam 8 pagi. Mohon kehadiran pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan Agustus. Perkawinan akan menikah secara Katolik Saudara Ervan Pierre Nathanael Salat dari Keuskupan Agung Birmingham, Inggris dengan Saudari Kaisar Beta Irawan dari Madiun. Apabila umat mengetahui adanya halangan bagi calon mempelai tersebut, mohon segera memberitahukannya kepada pastor paroki. Kolekte Sabtu Minggu tanggal 1 dan 2 Agustus. Kolekte ke 1 Rp8.038.000. Kolekte kedua Rp7.377.000. Sumbangan beasiswa pendidikan Rp1.916.000. Lain-lain. Dalam rangka pembukaan tahun akademik 2026-2027, STKIP Widya Yuwana Madiun mengadakan kuliah perdana dan terbuka untuk umum bertema Menghayati Iman Kristiani di Tengah Keindonesiaan dengan narasumber Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang akan diadakan pada hari Selasa 16 Agustus jam 11.30 siang di Auditorium STKIP Widya Yuwana Madiun. Informasi dan kontak dapat dilihat di flyer pada papan pengumuman gereja. CFM akan mengadakan retret khusus untuk pria, kem pria sejati Katolik, dan retret khusus untuk wanita, kem wanita berkhimat Katolik di Pusarang Kediri. Bagi yang berminat mengikuti, mengalami kesulitan biaya dan transportasi serta membutuhkan informasi tambahan, dapat menghubungi nomor HP yang tertera pada banner. Dibuka pendaftaran bagi calon penerima mahasiswa pendidikan paroki. Informasi dan formulir pendaftaran di sekretariat paroki. Pendaftaran paling lambat tanggal 31 Agustus jam 3 sore. Meditasi Kristiani membuka kesempatan bagi umat yang ingin mengikuti meditasi Kristiani setiap hari Selasa setelah misa pagi atau Kamis jam 6 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian umat.
0: Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang ada di hati kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.

nama Tuhan. Akhirnya selesailah sudah kami menyiarkan jalannya Misa Kudus pada hari ini, Minggu Biasa ke-19, 9 Agustus 2026. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Jadilah garam dan terang bagi siapapun yang kita jumpai. Akhirnya, selamat pagi, berkah dalam. Kita kembali ke studio. Yeah.

Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, saatnya saat ini jam 9 sampai nanti jam 10 kita punya kesempatan untuk bernostalgia bersama-sama dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan dari Pro 1 RRI Madiun yang saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Yang ingin bernostalgia bersama-sama, yuk kumpul di sini di 99,7 Pro 1 RRI Madiun atau di 0351459198 atau bisa juga di 0811366997. Berbagi cerita nostalgia ini serasa membuat kita tetap muda jauh dari usia kita yang sebenarnya ya. Silakan pendengar, saya tunggu partisipasi Anda di 0351459198 sekali lagi atau di 0811366997. Mau request lagu juga silakan, kirim salam juga silakan ya. Dari Sleng tadi sudah ada Orkes Sakit Hati dan dari beberapa status teman pagi hari ini sudah banyak yang menggelar jalan santai menyongsong 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang udah jalan santai, selamat jalan santai. Yang dapat door prize, selamat dapat door prize. Yang enggak dapat door prize itu hanya bonus aja sih. Karena yang penting adalah bagaimana kita menjalin kebersamaan dengan tetangga, dengan lingkungan seperti itu ya. Kalau kamu harus pulang, ini dia. Kamu harus pulang dari Sleng. Selamat kembali ke rumah untuk yang sudah melakukan jalan santai ya.

107,7 Pro 1 RRI Medan juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz juga selama

0: namanya mungkin ada relate dengan lagu ini, silakan.
1: Ya, lagu-lagu ini karena aku masih masa-masa remaja, apa ya, masa-masa SMP, masa-masa SMA kayak gitu mas.
0: Ada.
1: Yang jelas gaya remaja ini.
0: Siap. Sudah.
1: Ketika aku masih SMA seperti itu loh mas.
0: Masa SMA SMA mbak, kayak SMP itu?
1: Gaya remaja loh. Lagu gaya remaja kan Anggun C. Sasmi itu tahun berapa itu?
0: Itu 80-an loh.
1: Aku SMP.
0: SMP atau... paling sampean.
1: Iya SMA mas, ya?
0: SMP.
1: Iya SMP.
0: Oh atau mungkin kelasnya akselerasi, belum lulus SMP tapi udah lulus duluan.
1: Enggak mas, aku SMP kelas 1 kan 87 mas. Itu ya jadi ngetop-ngetopnya lagu ini. Terus ada lagu Mimpi.
0: Nah ini sebelum ini sebelum Mimpi nih, gaya remaja ini sebelum Mimpi.
1: Gaya remaja ya.
0: Iya, setelah itu terus, baru Mimpi.
1: Iya, ya pokoknya aku minta lagu itu ya mas.
0: Siap,
1: ya.
0: Ada.
1: Salamnya buat, ayo om, Naiko om, Om Agung Surya.
0: Udah tak pancing nih, lagunya keras-keras nih.
1: Iya.
0: Tadi slang.
1: Slang tadi sudah dihadirkan. Sukanya Om Agung Surya kan ada gumerang.
0: Iya.
1: Ada jamrut. Nah itu
0: Okay. Sukanya
1: ada gigi, ada padi, itu sukanya itu.
0: Abis ini saya yakin Om Agung Surya kalau dengar pasti juga suka. Gitu, ya, abis
1: pasti,
0: ini.
1: Gitu. Paling setelah aku ini paling Om Agung naik gitu ya.
0: Mudah-mudahan ya. Okay.
1: Pokoknya semuanya saja ya.
0: Siap.
1: Buat Mas Adi selamat bertugas hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mas Adi keluarga.
0: Siap.
1: Makasih waktunya ya Mas.
0: Sama-sama Mbak Ulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pendengar dari Lady Rocker asal Indonesia, ada Mel Sandi dengan lagunya Ulah Tuan dan

0: Iya, buat Mbak Wulan yang ada di Sorot Bumi.
1: Jadi batuk nih. Gaya remaja dari Anggun Cipta Sasmi ini ternyata dirilis pada tahun 91. Maaf, salah tadi ya. Jadi album kompilasi berjudul Gaya Remaja gitu ya. Dengan lagu yang bergenre rock dan pop rock yang energik khas remaja masa itu ya. Sematu but gitu ya. Kalau zaman dulu anak 80-90an pasti masih ingat gitu ya. Celana jeansnya dilipat samping, kemudian dilipat ke atas begitu ya, dua kali. Untuk baju mungkin juga sama ya. Untuk lengannya dilipat ke atas dua kali atau sekali aja ya. Itu khas remaja zaman dulu ya. Rambutnya agak gondrong kalau laki-laki. Ceweknya juga ala punk rock, punk rocknya bukan yang ngepang tinggi begitu ala anak punk sekarang, tapi jambul di depan, panjang di bawah gitu ya. Oke, pendengar yang ingin bergabung, selamat pagi di 459198. Halo, saya terima.
2: Selamat pagi juga, Mas Adi.
1: Halo, ini dia yang kita tunggu datang, Om Agung Surya.
2: Ya, biarpun manusia akan mati, tapi musik rock dan metal tetap hidup.
1: Betul sekali, sepakat sekali ya.
2: Ya, gimana Mas kabarnya?
1: Alhamdulillah ya. Baik, Om Agung.
2: Ya, biarpun jahat seperti ini, kita harus tetap sehat dan semangat.
1: Amin ya Allah, oke.
2: Coba Mas, saya putarkan lagunya dari, apa ya, power metal bisa Mas?
1: Power metal yang mana?
2: Timur Tragedi.
1: Timur Tragedi. Sebentar, kalau memori jingga kemarin ada sih.
2: Ah, itu slow sekali itu.
1: Iya benar, agak slow ya, memang.
2: Ya kalau nggak ada ya anu aja dari Sasku.
1: Sas.
2: Ya dari Arthur Kaunang itu ya.
1: Saya Abidin Sonata Tanjung, ya. Arthur Kaunang dan saya Abidin ya.
2: Ya, ini yang berjudul Rudal.
1: Oke, yang keras-keras gitu ya. Kalau Aku Cinta Gadis Indonesia ada, Om Agung.
2: Iya, tapi ini kenangan lama waktu kita di Ambon itu lagunya seperti itu.
1: Gitu ya.
2: Waktu saya di Ambon itu kan ada semacam konser apa ya, tapi musiknya rock. Tapi saya dilempari Mas, karena saya nggak senang lagu rock metal itu. Nah, ini nggak apa-apa, itu pengalaman saya ya.
1: Bawakan lagu ini di lemari karena mereka nggak suka lagu rock seperti itu.
2: Ya betul. Okay. Tapi tetap saya bawakan lagu-lagu dari daerah sana, Sio Mama, GBGB itu lah.
1: Malah disukai gitu ya. Mungkin salah tempat kali, Om Agung. Coba kalau apa performnya di Madiun, weh, pecah bisa jadi.
2: Ya, pada waktu saya kan ngejam itu nggak pakai baju juga pernah itu.
1: Gitu ya, OTOT. OTOT kalau orang Jawa bilang, tapi orang Surabaya bilang OTOT itu heci, seperti itu ya.
2: Kurang Mas, saya tetap kontrol diri.
1: Siap, ya haruslah, kan gitu. Ya. No miras toh.
2: Prestasi kita andalkan ya.
1: Iya.
2: Lakukan
1: start. Apa saja ada. Waktu perform dengan musiknya, no miras toh.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Coba salam saya buat tadi ada adik saya ya, Wulan.
1: Iya.
2: Yang semangat, salam sejiwa, salam iya. Metal ya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya saya tunggu lagunya.
1: Siap.
2: Selamat jenengan, mudah-mudahan tetap sehat.
1: Siap. Merdeka. Buat Om Agung Surya ya. Pak Hadi di Medis, selamat pagi. Terima kasih reportnya udah bergabung. Tas tangi tadi di jam 7:30, ini udah 9:30. Mudah-mudahan juga nanti hadir juga WhatsApp di 0811-366-9907. Dari Golf Vime mendengar, ini lagu yang paling saya suka di zaman saya kelas 1 SMA. Ini dia, Untuk Selamanya, untuk Anda semuanya.

Iya pendengar, dari power metal band asal Surabaya, ini merupakan salah satu pelopor musik heavy power metal paling sukses di Indonesia. Terbentuk sejak tahun 86, band ini melambung lewat album perdana Power One tahun 91. Dan salah satu lagunya yang direquest sama Om Agung Surya, Timur Tragedi, ini merupakan andalan di album kedua power metal gitu ya. Memadukan melodi cepat, vokal tinggi yang kuat dari Arul Evansah gitu ya. Vokalisnya serta lirik penuh energi yang menjadi ciri khas musik cadas Indonesia era 90-an ya. Sekali lagi Pak Hadi Dimainin, selamat pagi. Mudah-mudahan masih setia mendengarkan lagu-lagu nostalgia di kesempatan kali ini ya. Baik mendengar, kita cooling down dulu ya. Kita tinggalkan lagu-lagu sedikit cadas. Kali ini kita cooling down. Ada lagu Sebatas Mimpi dari Rita Effendi. Karena kita boleh saja bermimpi pendengar. Mimpi besar boleh, cuman kalau kita tidur terus berarti mimpi terus, nggak bangun-bangun, nggak mewujudkan mimpi kita ya. Bila

0: Iya, pendengar dari Tito Sumarsono sudah hadir lagunya Ada Kamu. Bukan Ada Kamu sih, tapi Kamu gitu ya. Ada yang teringat dengan sebuah momen, sebuah kejadian, sebuah peristiwa di mana pada saat itu lagi hits lagu Kamu dari Tito Sumarsono. Ya mudah-mudahan lah bisa sedikit banyak memudahkan usia kita, memanjangkan umur kita gitu ya. Sekali lagi pendengar di lagu-lagu nostalgia kali ini, ada yang bergabung, nggak bisa request ya. Cuma kirim salam atau cerita aja ya. Selamat pagi, halo.
1: Halo, selamat pagi Om Agung Surya Mas.
0: Iya.
1: Ya lah, luar biasa ya Mas. Terima kasih tadi lagunya Mas ya.
0: Siap
1: ya, saya minta lagi lagu slow ini ya dari Andi Liani.
0: Andi Liani, ya. Sanggupkah?
1: Ya betul.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin kan tinggal
0: ya. Oke.
1: Ya itu saja dari saya Mas Hadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Om Agung Surya yang ada di mana tadi? Di Jalan Diponegoro. Karena saya masih cari lagunya Sanggupkah Andi Liani ya. Ini lagi slow, sayang banget usianya juga enggak panjang. Meninggal dalam usia yang masih sangat muda gitu ya. Andi Liani, bentar. Kita udah tinggal 3 menit nih. Harus segera cabut di perjalanan lagu nostalgia ya. Oke, buat Om Agung Surya saya simpan dulu buat minggu depan ya untuk Andi Lianinya, karena buahnya ke yang muncul di keyword Andi, di keywordnya Sanggupkah banyak sekali ya. Sekarang dari lagunya Nika Ardila yang coba di remake oleh Hedy Yunus, Tinggal Aku Sendiri ya. Anda sendiri gak apa-apa ya, karena setelah ini di Madun siang ini buat teman-teman adik-adik kecil ada idola Indonesia layak anak. Selamat pagi untuk Anda semuanya.

0: keadilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI menegaskan kondisi kesehatan ibu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini IMD, terutama bagi ibu yang menjalani persalinan melalui operasi sesar dan membutuhkan penanganan medis. Kondisi ibu harus menjadi pertimbangan terutama jika mengalami preeklamsia, tekanan darah tinggi, atau pendarahan hebat saat persalinan. Dalam kondisi tersebut, inisiasi menyusui dini belum dapat dilakukan dan menunggu kondisi ibu memungkinkan. Demikian kata Direktur Utama RSUI Ari Kusuma dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, Mandun Siang ini hadirkan informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026 untuk darah lengkap, untuk golongan darah lengkap dan sel darah merah. Golongan darah A ada 44, golongan darah B ada 34, golongan darah O ada 75, dan golongan darah AB ada 19. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 10, golongan darah B ada 13, golongan darah O ada 5, dan golongan darah AB ada 7. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 12, golongan darah B ada 2, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 5. Untuk hari ini pendengar, agenda donor darah mobile unit ada 3 lokasi. Pertama di Sunday Market Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai. Kemudian HK atau Kelenteng jam 6.30 sampai dengan selesai. Dan lapangan Kampung Pesona jam 7 sampai dengan selesai. Untuk Anda yang tidak bisa hadir di ketiga lokasi tersebut untuk informasi donor darah, Anda bisa menghubungi Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Madiun, telepon 0351 463305, buka setiap hari pukul 7 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, Madun Siang ini pendengar masih akan terus berjalan untuk Anda semuanya. Spesial buat adik-adik di rumah, idola Indonesia layak anak. Berikut bisa kalian nikmati dan ikuti bersama Nino dengan dongengnya Kelana Sakti. Dan nanti juga ada pengisi yang lain, ada Aprilia Violitaka dengan dongengnya Gadis Penunggu Mata Air. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakak yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Halo, selamat pagi sahabat idola. Hai, apa kabarnya pagi ini? Semoga sahabat idola selalu sehat, penuh semangat, dan pastinya siap menjalani hari yang menyenangkan. Sahabat idola, coba bayangkan kalau dunia ini tidak memiliki cerita. Tidak ada dongeng sebelum tidur, tidak ada cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan mungkin kita tidak akan mengenal begitu banyak budaya dan nilai kehidupan yang dimiliki Indonesia. Padahal, dari sebuah cerita sederhana, kita bisa belajar tentang arti keberanian, kejujuran, persahabatan, hingga kepedulian terhadap sesama. Itulah mengapa cerita rakyat tetap hidup dan terus dikenang sampai sekarang. Nah, sahabat idola, pagi hari ini kita akan kembali untuk menjelajahi kekayaan cerita Nusantara yang tidak hanya seru untuk didengarkan saja, namun juga menyimpan banyak sekali pesan-pesan baik yang bisa kita terapkan nih dalam kehidupan kita sehari-harinya. Selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak bersama RRI Pro 1 Madiun, media yang selalu menghadirkan tayangan edukatif, inspiratif, dan menghibur untuk sahabat idola dimanapun kalian berada. Dan tentunya masih bersama saya, Nino si Pelangi Tunjung Kusuma, yang dengan senang hati nih akan menemani sahabat idola selama 1 jam ke depan. Tentunya hari ini sudah ada sahabat idola kita yang siap membawakan dongeng pilihan mereka nih. Kita akan diajak berpetualang ke berbagai daerah di Indonesia, bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, dan juga menemukan pesan moral yang mungkin saja bisa menginspirasi kita hari ini. Jadi, siapkan imajinasi sahabat idola, dengarkan setiap kisahnya, dan mari kita mulai petualangan kita bersama hanya di Idola Indonesia Layak Anak.

Hai sahabat idola. Saatnya kita memulai perjalanan menuju masa lampau, ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri megah dan setiap kisah menyimpan pelajaran berharga bagi kehidupan. Sudah siapkah sahabat idola? Karena sebentar lagi kita akan berkenalan dengan seseorang pemuda pemberani yang membuktikan bahwa kebaikan hati jauh lebih kuat daripada keserakahan. Inilah cerita rakyat dari Sumatera Utara yang berjudul Kelana Sakti.

Konon di Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Purnama. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Indra Sakti, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Berkat kepemimpinannya, seluruh rakyat hidup damai, makmur, dan sejahtera. Di sebuah desa yang berada di wilayah Kerajaan Purnama, hiduplah seorang remaja bernama Kelana Sakti bersama ayah.

berubah menjadi negeri yang penuh penderitaan. Badau hidup bermewah-mewahan, memeras rakyat dengan pajak yang tinggi, bahkan merampas harta mereka. Siapapun yang berani menentang akan dihukum tanpa belas kasihan. Musibah itu menimpa keluarga Kelana Sakti. Ayah dan ibunya ditangkap prajurit kerajaan, sementara Kelana dipukuli hingga pingsan. Beruntung, Kelana diselamatkan oleh seorang kakek tua yang kemudian mengajarinya ilmu bela diri. Dan juga kakek itu mengajarkan kepada Kelana berbagai strategi dan juga pengobatan yang bisa digunakan Kelana untuk membantu masyarakat. Bertahun-tahun Kelana berlatih bersama kakek tua itu, Kelana tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, bijaksana, dan berani membela kebenaran. Saat itu Kelana tidak tahan melihat rakyat terus hidup dalam ketakutan. Kelana mengumpulkan para pemuda untuk melawan Raja Badau. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Raja Badau berhasil dikalahkan. Kerajaan Purnama pun kembali damai, dan Kelana Sakti dipercaya memimpin kerajaan hingga putra Raja Indra Sakti dewasa. Nah, sahabat idola, dari kisah Kelana Sakti, kita belajar bahwa keberanian, kejujuran, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk mengalahkan keserakahan dan ketidakadilan. Justru, seseorang yang akan melakukan banyak hal tentang kebaikan, maka itulah yang akan mereka tuai nantinya. Karena apa yang akan kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, sahabat idola, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada satu kejutan yang menanti. Tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Nah guys, kalau Anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat.

Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

idola Indonesia layak anak. Hai sahabat idola, luar biasa sekali ya. Ternyata kebaikan hati dan keberanian mampu membawa perubahan besar bagi banyak orang. Nah, tapi perjalanan kita menjelajahi cerita rakyat belum selesai. Masih ada satu kisah menarik yang akan membawa kita menyelami nilai-nilai tentang menjaga alam, menghormati warisan leluhur, dan pentingnya rasa syukur. Nah, daripada kita penasaran, yuk kita spill sedikit. Cerita berikutnya akan dibawakan oleh sahabat kita bernama Aprilica Violita dengan judul Gadis Penunggu Mata Air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Aprilica Violita. Aku sekolahnya di SDN 02 Mojorejo. Hari ini aku akan menceritakan dongeng yang berjudul Gadis Penunggu Mata Air. Yuk teman-teman, dengarkan cerita serunya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Emily. Ia tinggal seorang diri dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Suatu hari, Ibu Emily datang ke sebuah mata air yang sangat jernih. "Wahai dewa penunggu mata air, aku sangat kesepian. Tolong berikan aku seorang anak agar aku memiliki teman hidup." Tiba-tiba muncullah dewa penunggu mata air. "Permintaanmu akan kukabulkan, tetapi ingat, jika anakmu lahir dengan rambut putih, kelak ia harus menggantikanku menjaga mata air ini. Apakah kau setuju?" Ibu Emily yang sangat menginginkan seorang anak langsung menjawab, "Aku setuju dewa, apapun syaratnya akan kuterima." Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu memiliki rambut putih sehingga diberi nama Alara. Alara tumbuh menjadi gadis yang baik hati, rajin, dan selalu membantu ibunya. Suatu hari Alara bertanya,
1: "Ibu, mengapa sering terlihat sedih saat melihat rambutku?"
0: Ibu Emily tersenyum meskipun hatinya gelisah.
1: "Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya sangat menyayangimu."
0: Namun sebenarnya Ibu Emily selalu teringat janji yang pernah ia ucapkan kepada dewa penunggu mata air. Waktu terus berlalu hingga Alara beranjak dewasa. Pada suatu hari, dewa penunggu mata air kembali datang.
2: "Emily, kini saatnya kau menepati janjimu."
1: "Maafkan aku, dewa. Aku tidak sanggup berpisah dengan anakku."
0: Alara yang mendengar percakapan itu pun menghampiri mereka.
1: "Ibu, sebenarnya apa yang terjadi?"
0: Dengan suara bergetar, Ibu Emily menceritakan semua kejadian sejak sebelum Alara lahir. Setelah mendengarnya, Alara memegang tangan ibunya.
1: "Ibu, jangan menangis. Jika ini memang janji yang harus ditepati, aku akan menjaga. Aku tidak ingin ibu mengingkari janji."
0: Ibu Emily memeluk Alara erat.
1: "Maafkan ibu, nak. Ibu telah membuat keputusan tanpa memikirkan masa depanmu."
0: Alara tersenyum lembut.
1: "Aku akan selalu menjadi anak ibu, meski menjaga mata air ini, hatiku akan tetap bersamamu."
0: Sejak hari itu, Alara menggantikan Dewa menjadi penunggu mata air. Berkat ketulusan dan tanggung jawabnya, mata air tersebut tetap mengalir jernih dan memberi kehidupan bagi semua makhluk. Nah, teman-teman, begitulah cerita gadis penunggu mata air. Kira-kira apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi ya? Pertama, kita harus selalu berpikir matang sebelum membuat janji. Kedua, janji yang telah diucapkan harus ditepati. Udahan dulu ya cerita dongeng sama aku. Sampai ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat idola. Kembali lagi bersama saya, Nina si pelangi Tunjung Kusuma. Tak terasa ya sahabat idola, kebersamaan kita di acara pada pagi hari ini sudah sampai di penghujung tentunya. Dan hari ini kita telah mendengarkan dua cerita rakyat yang sangat memiliki makna dan juga arti. Dari Kelana Sakti, tadi kita belajar banyak hal bahwa keberanian, kejujuran, dan ketulusan akan selalu mengalahkan keserakahan. Sementara dari Gadis Penunggu Mata Air, kita juga diajak untuk mencintai alam, menjaga kelestariannya, dan juga tetap berbuat baik serta menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan. Semoga kisah-kisah yang kami hadirkan pagi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa inspirasi dan semangat untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Nino juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat idola yang telah setia menemani kami. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani pada pagi hari ini adalah Aprilicia Violeta, atas cerita yang telah dibagikan. Saya Nino si pelangi Tunjung Kusuma pamit undur diri ya sahabat idola. Sampai jumpa kembali di Idola 2 minggu mendatang dengan cerita-cerita rakyat Nusantara yang tentunya jauh lebih seru dan menantang serta lebih inspiratif. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan cintai budaya Indonesia, dan jadilah generasi yang membanggakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam ceria, salam budaya, dan sampai jumpa. Idola Indonesia layak anak.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

0: pernah mendengar kalimat orang Indonesia itu belum dikatakan makan kalau belum makan nasi? Atau orang Indonesia itu baru dikatakan kenyang kalau sudah makan nasi? Kenapa ya orang Indonesia suka makan nasi? Berdasarkan penelitian Southeast Asian Market Insight, sebanyak 88,4% responden masyarakat Indonesia lebih menyukai nasi dibandingkan makanan lainnya. 6,8% menyukai mie dan 4,8% menyukai roti. Masih ingat kan, negara kita dijuluki sebagai negara agraris? Setiap tahunnya, produksi padi dan beras di Indonesia sangatlah melimpah. Dan nasi menjadi makanan yang mudah ditemui di Indonesia. Melimpahnya padi dan beras di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran pemerintah Orde Baru saat itu yang memberikan investasi besar dalam pertanian revolusi hijau. Dikutip dari situs Harvard Hall Publication, beras juga memiliki kandungan glikemik tinggi yang menunjukkan seberapa cepat kandungan karbohidrat dalam makanan bisa diubah menjadi gula oleh tubuh. Hal inilah yang menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Gak salah, kalau sudah tertanam pola pikir masyarakat Indonesia, belum makan kalau belum makan nasi. Orang Indonesia memang kreatif. Nasi bisa diolah menjadi berbagai menu. Ada nasi goreng, nasi uduk, nasi liwet, lontong, dan masih banyak lainnya. Maka tidak mengherankan orang Indonesia bisa makan nasi 3 kali sehari tanpa merasa bosan.
1: Do you feel me? Let's go.

Ya, mendengar sampai di sini idola Indonesia layak anak sekaligus tugas saya juga sudah selesai. Untuk hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Namun jangan kemana-mana pendengar. Selepas dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti Madun Siang ini akan dilanjutkan oleh teman saya Satya sampai Madun sore ini. Baik, dari penyiaran 10 kota Madun harus pamit mundur dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang dan tentu saja sampai jumpa.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Duff menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilaku kaki kanan, mencoba disundul, gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: Pecinta MotoGP, Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia.

0: Ia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oh, that's good.
0: Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 9 Agustus 1173, Menara Pisa dibangun di distrik Tuscany, Pisa, Italia. Awalnya menara lonceng katedral ini dibangun vertikal seperti gedung pada umumnya. Namun lambat laun menara ini miring dengan sendirinya. Pembangunan Menara Pisa dibagi dalam 3 tahap dengan memakan waktu 200 tahun. Pembangunan Menara Pisa rampung tahun 1372. Menara ini menjadi salah satu warisan budaya di dunia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Jok, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang. Tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambak, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.
1: Nah, itu baru semangat 45.
0: Siap, merdeka!
1: Merdeka bukan cuma selebrasi, tapi juga aksi.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini ya? Selamat beraktivitas di akhir pekan ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun juga masih menemani Anda. Madiun siang ini masih terus hadir pendengar tentunya dengan beragam segmen ya yang sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya di hari Minggu kali ini. Saya Satya bersama Anda sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, hari ini untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan pada pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu saatnya lagu-lagu keroncong ya yang kami hadirkan untuk Anda. Jumpa kita tadi setelah kita mengikuti update informasi berita olahraga, dinamika olahraga bersama Pro 3. Tadi barusan juga Anda dengar itu Keroncong Kusuma Wijaya ya, versi dari Dapur Musik yang berkolaborasi dengan Mas Akbar Handoko. Kali ini ada yang suka dengan Keroncong Aku Tenang, hadir untuk Anda semuanya dari Woro Indah.

0: Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Anda, karena di saat sekarang ini di Studio Pro 1 RRI Madiun sudah menunjukkan pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

gemah ripah dan kaya raya, terbentang dari tanah Rencong sampai Papua, bagaikan untaian zamrud khatulistiwa. Bangsa besar ratusan juta jiwa, dengan beragam adat resam dan budaya, berjaya, berdaulat dan merdeka dalam lindungan Yang Maha Esa. Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Sang Saka Dwi Warna akan selalu kubela dan kujaga dengan segenap jiwa dan raga, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, Jawa Timur semakin meluas. Hingga Sabtu 8 Agustus malam, kobaran api belum sepenuhnya padam akibat tiupan angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan, api menjalar ke kawasan jalur lingkar kaldera Tengger JLKT, tepatnya di arah blok Jantur. Menurut Umar, tim gabungan yang melakukan pemadaman diminta mengutamakan keselamatan di tengah kondisi angin yang cukup kencang. Seluruh personel kemudian berkumpul di lokasi yang dinilai aman di sekitar JLKT. Sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150.000 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada tahun 2025 dan tahun 2026 ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda cek di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wis keseling golek dalan liyane mulih ya aku ngenteni.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, di beberapa hari terakhir ini mungkin kalau Anda menggunakan media sosial ya, muncul FYP ya di laman Anda. Pendengar, ini ada keberanian seorang mahasiswa asal NTT ya, yang berkuliah di Universitas Diponegoro ya, yang pada saat itu ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman ya, pendengar, ini saat memberikan sebuah kuliah di Undip ya. Di akhir, kayaknya kalau Setia melihat ya, itu di akhir sesi ya, bahkan juga Menteri Amran ini sudah berterima kasih gitu ya kepada pihak kampus. Tapi dengan sebuah keberanian dari Adriano Padama, ini menyampaikan ya aspirasi mengenai mahalnya harga beras dan kendala distribusi pangan di kampung halamannya langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pendengar. Nah, di video yang viral itu, pendengar, Adriano secara lugas ini mengatakan kalau harga beras di Alor itu bisa melonjak hingga 25 sampai dengan 30 ribu rupiah per kilogram ya, akibat kendala distribusi kapal di musim hujan. Nah, mendengar laporan ini, Menteri Pertanian Amran ini langsung ya merespon di tempat, bahkan menelpon ke pihak terkait ya, dalam hal ini Bulog ya, itu telpon ya, dan bahkan ternyata Menteri Amran ini langsung terbang ya, pendengar, ke Kabupaten Alor beberapa hari kemudian untuk memantau kondisi dan mengirim bantuan pangan, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau ditelusur ya, Adriano ini menyampaikannya itu pada hari Kamis ya, di Universitas Diponegoro Semarang. Dan pada Sabtu 8 Agustus 2026, Menteri Pertanian Amran ini langsung membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta demi bisa langsung terbang ke Alor untuk membuktikan komitmennya atas laporan Adriano, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, saya kutip dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, didampingi Wakil Gubernur NTT Joni Asadomah, Mentan ini meninjau lokasi pertanian lokal serta menyalurkan bantuan berupa ribuan bibit komoditas perkebunan, traktor hingga pompa air untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan, pendengar. Bahkan Adriano ini mengatakan ya, ketika beras mahal, anak-anak di sana ya, di Alor itu dibiasakan untuk makan umbi-umbian gitu ya. Dan kalau menurut Adriano, memang hal ini tidak selamanya buruk ya, tetapi ternyata berefek atau berakibat pada tubuh si anak-anak di sana, yang katanya juga perut menjadi membesar ya, karena umbi-umbian itu kan mengandung gas gitu, seperti itu, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, semoga ada banyak Adriano Padama lainnya ya, yang bisa memperjuangkan apa sih yang menjadi permasalahan di daerahnya kepada pihak-pihak terkait, supaya bisa langsung didengar ya, dan pada akhirnya juga langsung ada solusi ya. Dan tentunya kedatangan Menteri Pertanian ini langsung hari Kamis, ketika dicurhati oleh Adriano, hari satunya ini langsung ke Kabupaten Alor ya. Jadi tidak menunggu lama, langsung membuktikan di sana kondisinya seperti apa. Karena ya, kita bayangkan aja, pendengar ya, harga beras ketika cuaca buruk ya, karena di sana itu salah satu-satunya akses menuju Alor itu hanyalah kapal. Dan ketika cuaca buruk, otomatis ini distribusi pangan di sana juga terhambat gitu ya, tersendat, dan tentu harganya juga melonjak tajam, bahkan dua kali lipat gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang makan siang ya, selamat menikmati menu makan siang Anda. Semoga juga kalau hari ini ada masakan istimewa yang bisa membahagiakan Anda semuanya, mumpung libur mungkin ya, atau sedang dalam perjalanan menuju makan di luar gitu ya. Selamat berkumpul bersama keluarga, quality time bersama. Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda menghadirkan lagu-lagu keroncong.

0: ingin sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Min, telur sama ayam duluan mana coba?
1: Yo jelas duluan telur toh.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur. Telur.
0: Ayam.
3: Gak perlu debat, kuncinya ada pada protein yang bernama OC17 yang terdapat pada semua ayam betina dan berperan penting dalam pembentukan cangkang telur. Tanpa protein ini pada seekor ayam, telur tidak akan pernah bisa ada. Sehingga, sains menegaskan bahwa ayam datang lebih dulu sebelum telur. Selama berabad-abad, pertanyaan klasik, mana yang lebih dulu, ayam atau telur, telah membingungkan banyak orang di berbagai budaya. Namun kini, penelitian ilmiah memberi jawaban yang lebih jelas. Para peneliti menemukan sebuah protein bernama ovocleidin 17 atau yang dikenal OC17 yang hanya ditemukan di ovarium ayam betina dan memiliki peran krusial dalam pembentukan cangkang telur. Protein ini membantu proses kristalisasi kalsium karbonat sehingga cangkang telur dapat terbentuk dengan cepat dan cukup kuat untuk melindungi embrio anak ayam. Singkatnya, tanpa OC17, telur yang kita kenal sekarang tidak akan pernah ada. Dan akhirnya, sains berhasil memecahkan teka-teki kuno ini. Ayam memang lebih dulu ada daripada telur. Dengan kata lain, teka-teki kuno ini terjawab bukan dengan filsafat, melainkan dengan biokimia.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada Hetiko Sendang ya, dengan Kini Baru Kau Rasa, versi dari Keroncongnya sudah hadir untuk Anda semuanya. Lagu ini kan biasanya mungkin Anda mendengarnya versi ini ya, nostalgia. Tapi memang lagu apapun tuh kalau dibikin versi keroncong tetap aja ini ya, enak untuk didengarkan. Peringkat persatu RRI Madiun semuanya, tahukah Anda ada kegiatan jelang Madiun Menari 2026 pendengar? Dan semangat kebersamaan itu juga sudah mulai terasa pada peringatan hari ulang tahun ke-81 ya, ribuan penari dari gabungan OPD, siswa sekolah, UMKM, serta organisasi wanita yang ada di Kota Madiun ini terus mematangkan gerakan tari Beksan Pari Suko pendengar. Peringkat Pro 1 RRI Madiun yang pasti kita juga menantikan ya kemeriahan Madiun Menari 2026, dan ini merupakan persembahan istimewa yang akan menyatukan ribuan penari dalam satu harmoni budaya untuk Indonesia ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, kalau menurut Anda tari itu yang seperti apa sih ya? Kita ngobrol-ngobrol ya nanti pada saat Pro Dangdut ya. Apakah Anda termasuk dulu itu adalah seorang penari gitu ya. Jadi pas ada event atau momen tertentu gitu ya di lingkungan Anda dulu pernah tampil gitu waktu kecil mungkin. Atau Anda dulu pernah belajar menari ya, dan ada hal yang mungkin tidak bisa dilupakan gitu. Atau Anda termasuk yang apa ya, merasa bahwa kaku badan kalau menari tapi suka gitu ya melihat penari-penari Jawa gitu ya, dengan tarian Beksan dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana pendengar ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya di Pro Dangdut yang kami hadirkan jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja. Nanti jam 1 siang hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami bagikan untuk Anda semuanya dalam dinamika siang ya. Jadi tetap bersama di Pro 1 saja, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada 10 menit lagi, beberapa lagu juga masih akan Sati hadirkan untuk Anda. Seperti lagu berikut ini, pastinya Anda kenal ya, karena lagu ini sedang hip ya, sedang banyak disukai oleh masyarakat. Ada Keroncong Deno ya, versi dari Restinade.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menegaskan bahwa proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP dilakukan secara terbuka tanpa dipungut biaya. KAI Daop 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional kereta api bias relasi Madiun Adi Sumarmo. Dinas Sosial Magetan menyoroti konten open donasi warga kurang mampu dan lansia di media sosial yang dinilai mengarah ke eksploitasi serta penyaluran dana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kami awali kabar dari Ponorogo. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menegaskan bahwa proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP dilakukan secara terbuka tanpa dipungut biaya.
2: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menegaskan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan secara terbuka tanpa dipungut biaya. Ia mengingatkan semua aparatur sipil negara ASN agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk meminta sejumlah uang dengan iming-iming jabatan. Lisdiarita menambahkan penilaian terhadap calon pejabat Eselon 2 sepenuhnya didasarkan pada kualitas program kerja, inovasi, kreativitas serta kemampuan memimpin organisasi perangkat daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Lisdiarita, pemerintah daerah membutuhkan sosok kepala dinas yang mampu menghadirkan gagasan baru agar pembangunan di Ponorogo berjalan optimal.
3: Kepala Dinas Eselon 2 Ponorogo ini, harapan saya yang punya kreativitasnya tinggi, punya inovasi-inovasi, sehingga tujuan kami untuk membangun Ponorogo bersama masyarakat bisa benar-benar berjalan dengan lancar gitu. Nggak ada duit-duitan, nggak ada. Jadi kalau ada yang pada minta-minta duit itu atau keliling-keliling atas nama bunda, nggak ada. Jangan mikir kalau hari ini ada duit-duit, nggak ada. Hari ini nggak ada duit-duit. Hari ini yang penting kalian bekerja dengan baik dan buktikan itu ke masyarakat, itu aja.
2: Ia mengatakan para peserta seleksi diminta menyampaikan program terbaik sebagai bahan penilaian. Dengan demikian, setiap kepala OPD yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas secara efektif dan mendukung target pembangunan daerah. Lisdiarita menjelaskan, seleksi jabatan Eselon 2 telah dibuka. Sesuai aturan terbaru, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan cakupan peserta dari seluruh Jawa Timur, sehingga persaingan menjadi lebih kompetitif. Selain seleksi jabatan, Pemkab Ponorogo juga bersiap melakukan mutasi pegawai. Lisdiarita mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk tetap bekerja secara profesional tanpa memikirkan praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. Seperti diketahui, saat ini ada 11 jabatan kepala dinas yang kosong. Sementara ini, 11 OPD tersebut diisi pelaksana tugas, PLT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: DPRD Ponorogo telah menuntaskan pembahasan terkait pemekaran 5 desa di wilayah Bumi Reog. Kembali, Eka Wulan melaporkan.
4: Pembentukan 5 desa baru di Kabupaten Ponorogo memasuki tahap akhir. Panitia Khusus Pansus Rancangan Peraturan Daerah, Raperda Pembentukan Desa DPRD Ponorogo telah menuntaskan pembahasan materi raperda tersebut. 5 desa persiapan yang diproses menjadi desa definitif, masing-masing desa persiapan Ngandel, Sambiganen, Galih dan Pucak Mulyo di Kecamatan Ngerayun, serta desa persiapan Argo Mulyo di Kecamatan Selahung. Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyo Utomo mengatakan, pembahasan di tingkat pansus telah rampung sesuai dengan agenda kerja DPRD. Selanjutnya, raperda tersebut dijadwalkan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna pada 10 Agustus 2026.
5: Pansus Raperda Pemekaran Desa, alhamdulillah sudah selesai, tuntas. Kita nanti sesuai renja di hasil panmus tanggal 10 kalau nggak salah itu kita persetujuan untuk raperdanya. Ya.
4: Setelah mendapat persetujuan DPRD dan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah fasilitasi oleh gubernur. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum pengajuan kode induk desa kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Pembentukan desa baru tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah hasil pemekaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: DPRD Kota Madiun meminta pemerintah kota mempercepat penanganan persoalan sampah. Desakan ini disampaikan menyusul kapasitas tempat pemrosesan akhir TPA Winongo yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 2 bulan lagi. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pengelolaan sampah kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. DPRD pun melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam sosialisasi dan praktik pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat. Menurut Armaya, keterbatasan kapasitas TPA membuat pengurangan volume sampah harus segera dilakukan. Saat ini sampah yang masuk ke TPA Winongo mencapai sekitar 120 ton per hari. Volume ini bisa meningkat hingga 130 sampai 140 ton per hari ketika ada kegiatan besar seperti karnaval maupun acara yang mendatangkan banyak pengunjung. Armaya menilai pemilahan sampah dari rumah dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban TPA. Program ini ditargetkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke TPA hingga 20% sehingga masa operasional tempat pemrosesan akhir dapat diperpanjang. Ia menjelaskan jika pemilahan sampah dari rumah berjalan, volume sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang dan kapasitas penampungan dapat bertahan lebih lama. Hasil sosialisasi bersama DLH akan digunakan sebagai bahan evaluasi DPRD dalam menyusun kebijakan persampahan ke depan. Evaluasi ini mencakup kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengejar target Zero Waste 2027. Saat ini DLH Kota Madiun mengelola anggaran sekitar Rp30 miliar untuk program persampahan. Armaya mengatakan alokasi anggaran untuk DLH dipastikan meningkat pada tahun depan untuk memperkuat program pengelolaan sampah. Ia menyebut tambahan anggaran telah tercantum dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS, namun penggunaan tambahan anggaran ini masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk menentukan program dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Bergeser menuju Ngawi, pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Ngawi mendorong pembuatan peternakan nirlimbah. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
6: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengusung peternakan nirlimbah di pekarangan rumah, yakni pengolahan limbah peternakan kini tak lagi menjadi kendala bagi warga perumahan seiring diterapkannya konsep budaya terintegrasi nirlimbah. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi Eko Yudho Nur Cahyo menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam budidaya peternakan skala rumah tangga. Lewat program gerakan mandiri pangan keluarga Gempara, sisa pembuangan dari budidaya ikan lele maupun kotoran ayam petelur tidak dibuang begitu saja. Limbah dari budidaya lele dan kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Limbah diolah kembali menjadi nutrisi bagi tanaman pangan.
7: Kemudian manfaatnya dari kolam lele yang airnya ini sudah 2 hari, 3 hari ini kotorannya atau fisesnya lele ini sudah banyak, ini bisa dialirkan ke untuk memupuk daripada sayuran-sayuran tadi atau cabai, terong dan sebagainya. Kemudian ayam, kandang ayam juga begitu, kotoran ayam ini bisa untuk memupuk daripada sayur dan cabai, terong, buah-buahan kecil yang lainnya.
6: Menurut Eko Yudho, siklus tertutup ini menjadikan limbah ternak berguna sebagai penyubur tanah alami untuk tanaman seperti cabai dan terong tanpa memerlukan bahan kimia tambahan. Dengan demikian, ekosistem kecil yang terbentuk di pekarangan rumah mampu menekan biaya perawatan tanaman sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Eko melanjutkan, penerapan sistem yang bersih dan efisien ini terbukti ramah bagi kawasan permukiman padat. Masyarakat dapat menikmati hasil panen pangan mandiri berupa ikan, telur, dan sayur secara rutin tanpa perlu khawatir menimbulkan bau tidak sedap atau mengganggu kenyamanan tetangga. Imam Malik, RRI Madiun.
0: DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah maupun dinas terkait proaktif jemput bola mengajukan anggaran perbaikan fasilitas sekolah ke kementerian. Imam Malik melaporkan.
6: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan di wilayahnya. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang rusak kini sudah mulai berjalan dan sebagian telah diusulkan dari Dewan sebatas memberikan usulan melalui jalur eksekutif. Amin Sunarto melanjutkan, pihak sekolah diharapkan bisa bersikap lebih proaktif. Langkah proaktif yang dimaksud adalah dengan jemput bola ke kementerian terkait guna mempercepat perolehan dana pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
8: Didata, nanti diusulkan. Sebagian sudah. Ya, kalau dari Dewan ya sebatas itu mengusulkan SUD. Sampai itu Dikas sendiri syaratan proaktif lah. Artinya proaktif itu jemput bola ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah.
6: Menurut Amin, langkah ini mendesak mengingat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan, sementara alokasi anggaran yang tersedia di daerah masih terbatas dan belum mencukupi. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan mekanisme reguler dinilai belum memberikan hasil yang maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, sekolah luar biasa SLB Negeri Ngadirojo, Kabupaten Pacitan menggelar perkemahan berkebutuhan khusus 2026 selama 2 hari. Kegiatan rutin ini diikuti 65 peserta dari 5 gugus depan SLB se-Kabupaten Pacitan dan berlangsung di lingkungan SLB Negeri Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo. Perkemahan tahun ini mengusung tema membentuk jiwa tanggap, tangkas, dan tangguh. Ketua penyelenggara kegiatan Samsul Arifin mengatakan, perkemahan memiliki 3 tujuan utama, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan keterampilan serta kemandirian peserta dalam mengurus diri dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk sikap tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana. Samsul juga mengapresiasi keberanian para peserta untuk mencoba berbagai hal baru dan membangun pertemanan dengan sesama peserta. Menurutnya, dukungan dan kepercayaan orang tua maupun wali peserta juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan, antara lain materi mitigasi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan, pentas seni, serta penjelajahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perkemahan yang disesuaikan dengan tema Hari Pramuka tahun ini, yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Kabar selanjutnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno, KAI Daop 7 Madiun meminta maaf atas gangguan operasional kereta api bias relasi Madiun Adi Sumarmo.
9: PT KAI Daop 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas gangguan sarana yang dialami oleh KA Bandara Adi Sumarmo bias dengan nomor PLB 577A relasi Madiun Adi Sumarmo. Posisi rangkaian saat itu berhenti luar biasa BLB di KM 170+2 jalur hilir petak Jalan Madiun Magetan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, gangguan pada rangkaian tersebut disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem kontrol kelistrikan. Dan akibat insiden ini berdampak keterlambatan pada beberapa perjalanan kereta api. Kemudian sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan dan kenyamanan penumpang, KAI Daop 7 Madiun langsung mengambil langkah cepat untuk menangani para pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan KA PLB 577A bias, di mana sebagian penumpang dialihkan perjalanannya. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para pelanggan akibat kendala teknis ini.
10: Kami atas nama KAI Daop 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan KA 577 Abias serta perjalanan KA lainnya yang terdampak. Petugas kami langsung bergerak cepat di lapangan untuk melakukan penanganan serta memberikan solusi terbaik bagi para penumpang, baik pengalihan perjalanan maupun proses refund.
9: KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan sarana dan prasarana guna mencegah terulangnya kembali kejadian serupa, serta senantiasa mengutamakan keselamatan dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pengguna jasa kereta api. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejari Kabupaten Madiun bersama Insan Media menggelar lomba mancing untuk mempererat jalinan silaturahmi. Dayus Warno melaporkan.
9: Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bersama Insan Media menggelar lomba mancing dengan berbagai hadiah menarik di Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Puluhan peserta dari kalangan media dan sejumlah instansi mengikuti kegiatan tersebut, di mana tidak hanya beradu mendapatkan ikan terbanyak, peserta juga ditantang mengikuti lomba tangkap ikan dan tangkap bebek. Sebanyak 1 kuintal ikan ditebar di kolam untuk diperebutkan oleh para peserta. Dengan berbagai jenis ikan yang dilepas antara lain nila, bawal, tawes, dan patin. Peserta kemudian berlomba menjadi juara pertama hingga ketiga dalam kategori mancing dan tangkap ikan. Menariknya, panitia juga menyiapkan 5 ikan babon dan ikan maskot yang menjadi hadiah tambahan bagi peserta yang berhasil mendapatkannya. Ketua Panitia Istiqlailia mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai sarana silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dengan Insan Media.
11: Silaturahmi Adiaksa Mancing bersama Era Liputan dan Pers Efektif Cipta Energi Lokal. Nah, di sini itu diselenggarakan lomba mancing dan tangkap ikan di Kecamatan Balirejo ya, ada di kolam Kecamatan Balirejo.
9: Selain hadiah bagi para pemenang, panitia juga menyediakan sejumlah door prize, di mana salah satu hadiah utama yang paling menarik perhatian peserta adalah 1 unit kulkas. Sementara itu, perwakilan media Wiwit Eko Prasetyo menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi insan pers untuk sejenak meninggalkan kesibukan liputan sekaligus mempererat silaturahmi dengan jajaran kejaksaan.
12: Harapan-harapan ya, acara seperti ini dapat terus berlangsung dan bisa kita saling bersilaturahmi dan guyub rukun.
9: Menurut Wiwit, lomba tangkap ikan juga memberikan pengalaman berbeda karena peserta harus turun langsung ke kolam untuk menangkap ikan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang. Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyoroti konten open donasi warga kurang mampu dan lansia di media sosial yang dinilai mengarah ke eksploitasi serta penyaluran dana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyoroti praktik open donasi yang dilakukan sejumlah pembuat konten dengan mengangkat warga miskin atau lansia yang viral di media sosial. Dinas menilai penggalangan dana untuk warga dalam kondisi tersebut rawan disalahgunakan dan perlu dilakukan secara hati-hati. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, masyarakat memang memiliki hak untuk membantu sesama. Namun penggalangan dana dengan memanfaatkan persoalan kemiskinan perlu memperhatikan mekanisme dan pertanggungjawabannya. Menurutnya, persoalan muncul ketika masalah sosial dan kondisi kemiskinan warga dieksploitasi untuk membuat konten sekaligus menggalang donasi. Ia menyebut sejumlah warga yang sempat viral di media sosial sebenarnya telah masuk dalam pendampingan Dinas Sosial. Di antaranya Mbah Siru, lansia penjual anyaman bambu yang saat ini videonya viral di medsos, warga yang berjualan sapu, serta Mbah Sarno. Semuanya sudah masuk dalam program pendampingan Dinsos. Menurut Elmi, kondisi tersebut perlu dijelaskan kepada publik agar muncul pemahaman bahwa pemerintah tetap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dinas Sosial memilih melakukan klarifikasi bukan membantah konten yang sudah beredar. Ia menegaskan, Mbah Siru lansia penjual anyaman bambu dan keluarganya telah menerima sejumlah bantuan program dari pemerintah. Meliputi bantuan sembako sebesar Rp600.000, PKH reguler sebesar 1,7 juta dengan komponen lansia, penyandang disabilitas dan anak SMA, serta

0: kalau yang sudah di Magetan itu mulai Mbah Siru, bapak yang jualan sapu itu, terakhir kemarin Mbah Sarno, itu mereka PKH kita, gampingan kita. Maksud kami gini, boleh orang berbaik hati, boleh. Lazimnya manusia sebagai manusia makhluk sosial. Tapi pada saat, tanda kutip, mengeksploitasi masalah sosial, tanda kutip dalam lagi, kemiskinan. Video sebelahnya tidak mengkonter, tapi dikupas kehidupannya Mbah Sirunya. Dan itu sudah mendapatkan bantuan ini. Artinya negara tidak hadir, sudah hadir.
1: Meski telah menerima bantuan, Mbah Siru tetap memilih berjualan anyaman bambu karena kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari aktivitasnya sehari-hari. Di sisi lain, Elmi justru menilai upaya Mbah Siru untuk tetap bekerja meski menerima bantuan pemerintah sebagai hal positif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak selalu ingin bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. Menurut Elmi, Dinas Sosial tidak mempersoalkan warga yang mendapat perhatian melalui media sosial sepanjang konten tersebut memberikan dampak positif dan tidak mengeksploitasi kondisi penerima bantuan. Sementara bagi masyarakat yang ingin membantu, Dinsos mengimbau agar tetap berhati-hati dan bijak apabila menemukan ajakan penggalangan dana di media sosial. Publik harus memastikan bantuan disalurkan melalui pihak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, guna memperkuat mitigasi bencana kekeringan sedari tingkat desa kelurahan, Babin Kamtibmas Polres Magetan mengikuti pelatihan penanganan kebakaran. Laporannya dihadirkan Yusron Al-Fatah sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian dinamika siang hari ini.
1: Polres Magetan membekali seluruh Babin Kamtibmas dengan pelatihan penanganan kebakaran bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Magetan. Pelatihan digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan dilakukan di Gedung Pesatgatra Polres Magetan. Selain Babin Kamtibmas, pelatihan juga diikuti personil Satbinmas dengan materi dan praktik yang dipandu instruktur dari BPBD. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab kebakaran, penanganan awal, penggunaan alat pemadam api ringan APAR, hingga prosedur keselamatan saat melakukan pemadaman. Usai sesi teori, para peserta mengikuti simulasi pemadaman api menggunakan APAR dan peralatan sederhana yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar Babin Kamtibmas mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah binaannya sebelum petugas pemadaman tiba. Menurutnya, musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat dan curah hujan yang rendah membuat potensi kebakaran ikut meningkat sehingga seluruh personil perlu meningkatkan kewaspadaan termasuk Babin Kamtibmas.
3: Kegiatan latihan peningkatan kemampuan penanganan kebakaran bagi Babin Kamtibmas Polres Magetan. Saat ini wilayah Kabupaten Magetan ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya curah hujan serta tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman.
1: Melalui pelatihan tersebut, Polres Magetan berharap kemampuan Babin Kamtibmas dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran, semakin meningkat sehingga dapat memberikan respon lebih cepat di tengah masyarakat dan menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Soalnya lagu-lagu dangdut hadir di Pro Dangdut ya untuk siang hari ini. Yang pengen gabung boleh, tapi teleponnya sabar dulu ya, nanti bisa di 459198. Untuk WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907. Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ya kita tahu ya bahwa ada kegiatan Madiun Menari 2026 yang tanggal 29 ya, kalau nggak salah, nanti akan dilaksanakan di Kota Madiun ya pendengar. Jadi untuk Anda semuanya yang pengen apa ya, bercerita, sharing-sharing tentang pengalaman mungkin dulu senang menari, atau mungkin dulu pernah mengikuti les tari, atau ada pengalaman seperti apapun ya, kita sharing-sharing di siang hari ini di Pro Dangdut. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut sampai jam 3 sore ya. Kalau tadi jumpa kita di Pro Dangdut ini sudah dibuka sama Mbak Dara Ayu dengan lagunya Tanda Merah. Kali ini ada Elvi Zubaidah ya dengan lagunya Setangkai Bunga Padi. Dulu lagu ini dinyanyikan oleh Santa Hoki ya, yang dengan rambut khasnya dikepang, rambutnya panjang ya. Dan Setangkai Bunga Padi itu salah satu lagu favorit teman saya ya, Mas Agus. Mungkin sore atau siang hari ini sedang menyimak Pro 1. Semoga dengan hadirnya lagu ini bisa apa ya, membangkitkan kenangan yang indah. Yang pasti dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa?
1: Bojomu lahir no wingi kok tunggoni ya?
0: Iya. Buka mentol aku.
1: Lha apa?
0: Nangis loro wong lahir no tak takon loro adik iya Mas. Nek ngutang ngarep tak golekno wong wedok liya sing lahir no ngene.

0: Ada Lesti ya dengan satu-satunya Permaisurimu. Ini lagu dirilis oleh Lesti pada tahun 2024 ya. Kalau yang terbaru kan Kura-kura dalam Perahu ya pendengar ya. Next, mungkin kalau Anda suka dengan lagunya bisa di request ya, lagu Kura-kura dalam Perahu ataupun lagu-lagu dari Lesti yang lainnya. 459-198 yang pengen bergabung boleh ya telepon. Kalau lewat WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907. Tema kita pada hari ini adalah tentang Madiun Menari 2026. Ada Mbak Wulan yang pengen gabung ya di siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiunmu mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Satya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana?
1: Punya kabar Mbak?
0: Baik, baik.
1: Lama ya kita gak ketemu ya Mbak ya?
0: Iya. Soalnya Mbak Ulan sibuknya pol.
1: Rasih Mbak sebenarnya gak sibuk sih. Ya hanya dengerin aja kadang-kadang masuk gak bisa. Kadang-kadang gitu loh Mbak.
0: Kesenggol-senggol ya.
1: Iya kesenggol-senggol. Tapi kan yang penting aku kan mantau dan sabar. Barang nanti suatu saat pasti bisa. Kayak gitu Mbak.
0: Tapi yang pasti kan ini ya ikut nyanyi ya sama Pro Dangdut ya.
1: Ya ya ikut lah kadang-kadang. Tapi semalam aku ngantuk banget dari sore. Jadi gak ikut.
0: Gak ikut ini ya, gak ikut kardio ya.
1: Enggak semalam. Kayaknya semalam aja kayaknya itu gak ikut ya.
0: Baik.
1: Biasanya ikut terus Mbak.
0: Mbak Wulan, kalau soal menari suka nggak sih kayak apa dengan gerakan-gerakan tari gitu atau gimana, pernah diajarin atau seperti apa?
1: Aku dulu ketika masih di Banyuwangi Mbak, itu kan pernah diajari tari jejer gandrung itu Mbak.
0: Yang kayak gimana itu?
1: Iya.
0: Musiknya kayak Bali gitu ya kalau nggak salah?
1: Ya kalo musiknya ya kayak gandrung ya, hampir-hampir kayak
0: mirip
1: Bali,
0: kayak Bali gitu ya.
1: Tapi beda banget. Kalau Bali kan ada kayak musiknya kayak apa ya? Kalau ini hanya terdiri dari gendang, biola, kempul dan keluncing gitu.
0: Tapi ini itu ya, temponya juga cepat kayak tari Bali gitu enggak sih?
1: Nggak. Iya, jadi bawa sampur gitu kan. Bawa sampur terus nanti nari apa tangannya sambil, pokoknya gerakannya itu lemah gemulai itu.
0: Tapi masih ingat enggak kalau sekarang? Gerakannya
1: ya nggak tahu ya, itu aku masih kalau nggak salah itu masih kelas 1 SMP.
0: Oh gitu. Lupa aku, ingat ya.
1: Iya lupa ingat. Mungkin kalau ada musiknya itu nggak ketang satu gerakan dua gerakan kayak gitu kayaknya masih ingat deh gitu Mbak.
0: Baik
1: gitu. Jadi meskipun tunanetra di Banyuwangi, SLB Banyuwangi itu ya diajarilah gerakan kayak gitu. Nah
0: gitu ya.
1: Gurunya itu kan gerak itu suruh pegangin nanti geraknya gini terus kakinya itu gini jari-jarinya itu gini-gini ketika gerak seperti itu
0: gitu.
1: Diraba semua terus mempraktekannya seperti itu Mbak
0: gitu. Kalau dulu berarti sampai hafal ya.
1: Iya, sampai hafal beberapa gerakan sampai step kan ada yang
0: sampai
1: namanya
0: berarti
1: step.
0: Sampai pernah kayak pentas di beberapa event gitu Mbak Wulan?
1: Ya dulu pernah Mbak, pernah itu pernah ketika eventnya itu ketika di SLB itu ada tamu kayak gitu tuh terus
0: ditampilkan ya.
1: Ketika ada di Banyuwangi memperingati hari jadi Banyuwangi kayak gitu pernah diundang kayak gitu pernah.
0: Itu durasi kalau, berapa lama kalau masih ingat
1: durasinya Mbak? Durasinya kurang lebih 15 menit Mbak.
0: Wah, lama sekali ya.
1: Iya,
0: 15
1: lama.
0: Menit loh.
1: Kalau gandrung itu memang lama Mbak. Kalau tari gandrung kan ada beberapa tari kan Mbak. Ada tari kupu jedung, tari tolak balak, tari sejer gandrung. Nah itu Mbak tari-tariannya di antaranya ada itu. Tapi aku yang masih ingat-ingat sedikit-sedikit itu ya gandrung itu Mbak, tari gandrung itu karena itu diajarin yang pertama kali.
0: Oh gitu. Ya paling enggak mengingat-ingat kembali cari musiknya ya toh.
1: Ada musiknya aku ada musiknya.
0: Lah iya, sambil kan apa ya, untuk melatih kelenturan tubuh juga kan menari.
1: Iya Mbak betul. Tapi ya kayaknya malu deh Mbak.
0: Ya di rumah aja gitu ya.
1: Iya Mbak, waktu itu kan masih kecil ya, masih SMP kan.
0: Kalau sekarang juga masih imut-imut ya kan.
1: Imut-imut, amit-amit Mbak, bukan imut-imut.
0: Mbak Wulan pengen dengar lagu apa?
1: Aku pengen dengar Pokoknya Joget Mbak.
0: Pokoknya Joget, ya.
1: Pokoknya Joget. Ya okay. Salamnya ada Pak Dedono Suworo, ada Bunda Mari, Pak Rusdianto, kemudian ada Bapak Haryo Gobios nih biasanya mendahului nih. Ayo Pak Haryo Gobios.
0: Ini senggol nih sama ya. Mbak Ulan
1: pernah
0: nih.
1: Pernah nari apa ora Pak Haryo Gobios? jangan menari di sungai Hakam ya. Jangan menari di Sutajaya, nari di rumah kayak gitu ya. Terus ada Bunda, ada Mbak Tika, ada Bunda Sur yang di Magetan. Bunda Samiran, ada Bunda Deno, Mbak Putri Ayu, Mbak Dian, Mbak Priska, kemudian Mas Muhammad Alka, Mas Juwari, kemudian Pak Lek Mudiono, juga ada Pak Nurwanto, kemudian ada Bopo Mustajab, Genduk Konil, Mbak Tiara Konil, Pak Tunggul Waskito, ini udah lama ini gak dengar suaranya, ada Mbah Bari yang ada di Ponorogo, semuanya saja ya Mbak Satya ya. Buat Mbak Satya selamat bertugas hingga tuntas.
0: Terima kasih.
1: Saya senang biasa menyertai Mbak Satya sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih waktunya ya Mbak. Tunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan. Nanti Pokoknya Joget ditunggu ya. Ada Neng Gayatri siang hari ini juga sudah gabung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang Mbak Satya, sehat bahagia selalu ya. Amin, terima kasih Neng Gayatri juga demikian ya. Salamnya buat Bapak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Wulan, Mbak Erni sekalian, Uti Susi, dan semua tanpa terkecuali minta lagunya Birunya Cinta. Kalau Neng Gayatri tuh suka menari katanya, gambyong Mbak, terus ditampilkan pada hari resepsi pernikahan gitu. Mbak Satya durasinya seperempat apa nih? Seperempat jam, mantap sekali. Apanya nih? Baik, untuk Anda semuanya yang pasti ditunggu ya lagu-lagu yang diminta. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di kesempatan akhir pekan kali ini. Yang pasti juga kalau akhir pekan itu banyak kegiatan khas di rumah ya, yang harus diselesaikan apa? Bersih-bersih mungkin. Terus mungkin juga sambil setrika baju gitu ya. Jadi sambil melaksanakan tugas kewajiban, tetap happy bersama program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar tetap bersama kami karena Satya nanti juga akan hadirkan informasi terkini. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apalah arti sebuah nama?
3: Hai.
4: Apaan sih? Asal manggil aja.
3: Gitu aja marah.
4: Aku punya nama tahu. Waktu kasih nama didoain pula loh sama orang tua. Brokohan. Dasar kamu.
3: Lah, kok kamu manggil aku gitu?
4: Marah nih. Makanya jangan bully dong. Manggil pakai nama julukan.
5: Eits, jangan salah. Dalam nama ada doa loh. Yuk hargai nama, hargai sesama.

0: terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar Kongres Wanita Indonesia KWANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan ini diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi ini digelar dalam rangkaian program KWANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, promosi pangan lokal, dan pemberdayaan ekonomi perempuan ini. Ketua Umum KWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurut Nani Hadi Cahyanto, perempuan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pengembangan tempe, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memberikan persetujuan atau tanda tangan terkait batas bidang tanah milik tetangga yang sedang mengurus sertifikat. Persetujuan ini bukan sekedar formalitas administratif, karena dapat menjadi bagian penting dalam penetapan batas dan pembuktian administrasi pertanahan. Penasihat Menteri PPN atau Kepala Bappenas M. Nur Marzuki mengatakan, pemilik tanah yang berbatasan perlu terlebih dahulu memastikan letak, luas, patok, serta kondisi bidang tanah sebelum memberikan persetujuan. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya sengketa maupun potensi penyalahgunaan dokumen pertanahan. Menurutnya, dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah, pemilik bidang tanah yang berbatasan biasanya diminta menyatakan persetujuan terhadap batas yang ditunjukkan. Tanda tangan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa pihak yang berbatasan mengetahui dan membenarkan posisi batas tanah yang ditetapkan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, cyberduktrans.transmigrasi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Ada Bu Mari yang ada di Jalan Gunawijaya sudah gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini
1: tetap sih.
0: Amin. Ini kalau dari lemah lembut suaranya Bu Mari dulu seneng nari ini pasti ya.
1: Iya.

0: Iya, nggak, ya nggak suka, nggak, tapi ya ikut-ikut gitu loh, Mbak.
1: Ikut-ikutan gitu ya. Dulu pokoknya apapun temennya apa, ayo ikut gitu ya.
0: Ikut berangkat bawa selendang gitu, ah, mau
1: sampur
0: aku
1: ya.
0: kabeh
1: Lah
0: koyo
1: iya.
0: isa isong.
1: Yang penting kan apa ya, ikut meramaikan gitu ya.
0: Iya, untungnya ya di rumah orang itu loh, Mbak. Besar gitu rumahnya, kosong, Mbak, untuk latihan.
1: Iya, nanti
0: Banyak anak itu cukup.
1: tanggal 29 Agustus tuh ada pagelaran budaya kolosal terbesar di Kota Madiun ya. Madiun Menari 2026, Bu Mari.
0: Terus?
1: Lah iya, nanti kan mungkin bisa lihat di PBC.
0: Di mana, Mbak?
1: Di PBC, Pahlawan Business
0: Oh.
1: Center.
0: Oh iya, di situ. Oh. Ya insya Allah nanti.
1: Oke.
0: Paling ya anak-anak, Mbak. Kalau orang tua aja. Duduk manis aja.
1: Iya, baik. Bu, pengen dengar lagu apa, Bu?
0: Ah, lagunya apa tuh, Mbak?
1: Apa?
0: Ikut tuh, Mbak?
1: Suka
0: dipilihkan Mbak Satya.
1: Penyanyinya siapa gitu ya?
0: Terserah Mbak Satya aja.
1: Apa ya? Ayu Ting Ting
0: apa?
1: Apa
0: yang sudah siap di situ aja, gitu, Mbak.
1: Oh
0: Mbak
1: gitu. Suka Ayu Ting Ting apa Happy Asmara? Apa Inul Daratista?
0: Aku suka Happy Asmara.
1: Oke, tak coba cariin lagu dari Happy Asmara ya?
0: Aku salamnya tadi baru Mbak Wulan ya, Mbak ya?
1: Iya Mbak Wulan.
0: Sama Neng Gayatri,
1: Betul.
0: WA, Bu Ernik.
1: Iya.
0: Salamnya aku buat semuanya saja, kabeh ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali A sampai Z, wis tak bongkok, pokok enggak kesakitan kok nek
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya Mbak Satya.
1: Oke.
0: Sampai apa itu? Selamat bertugas sampai tuntas
1: Jee,
0: nanti. Sehat selalu Mbak
1: Amin.
0: Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mari yang ada di Jalan Gunawijaya. Ini sebenarnya ada telepon ya dari Mbak Susi ya, tapi ini kok belum muncul ya di monitorku. Ada satu penelpon dari 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
1: Terima kasih. Dari Bu Sekartaji.
2: Betul.
1: Kabar
2: betul.
1: Baik Bu Sekartaji.
2: Iya, kabar baik, sehat walafiat.
1: Kalau
2: semoga Mbak Satianya sehat.
1: Amin.
2: Dapat.
1: Terima kasih. Ya, kalau dulu pas masih zaman muda-muda suka ini nggak? Apa ikut latihan nari gitu nggak sih, Bu Sekartaji?
2: Kalau aku menurut orangnya itu kan kayak mana ya, Mbak ya. Aku jadinya senang menari. Joget, dansa. Pokoknya yang berhubungan dengan nari itu, wah.
1: Suka ya.
2: Ya, aku nari bondan, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Yang bawa boneka itu. Sambil senyum-senyum, goyang kanan, goyang kiri. Aduh,
1: iya.
2: Mantap deh. Ya tombak tari, ya tombak tari.
1: Tapi kalau sekarang masih ini enggak sih ingat gerakan tari bondannya gitu enggak?
2: Iya, Mbak.
1: Oh, masih ingat ya?
2: Iya. Kalau suruh nari pun juga oke. Okay.
1: Masih oke okay ya. Siapa tahu nanti pas Agustusan tampil ya kan.
2: Ya, walaupun udah setengah usia ya Mbak ya, setengah abad. Kalau OTW sih, setengah abad OTW, jadinya ya masih mampu lah.
1: Iya, oke okay deh. Mau dengar lagu apa? Semoga waktunya masih cukup kok, 14.24 sekarang.
2: Ya masih cukup. Aku nanti tolong diputerin apa itu lagu Bahtera Cinta ya, Mbak.
1: Bahtera Cinta. Coba aku cari, dulu.
2: Salamnya tadi ada Bunda Mari. Terima kasih senggolannya. Ada juga Pak Rusdianto kabar. Ada juga Mbah Bari berserta. Salamnya buat jenengan. Ya Mbah Bari, terima kasih untuk bintangnya film Sawu itu, Mbak. Semoga bisa naik ini nanti ya, Mbak ya. Iya. Ada Pak Norwan, ada Pak Heri tadi, terima kasih juga. Ada Pak Aryo Gobios. ya, ada

0: juga Pakli Mut, ya ada juga yang Bonjer Mas Muhammad, Bapak Mustajab, Pak Didon bersama Bu Didononya, sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Bu Ulan tadi, Ibu Tika, Ibu Susi, Ibu Samiran, PKP dan semuanya ya. Aku nanti aku tunggu lagunya. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Selalu senyum optimis.
1: Amin. Amin. Baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Satya ke lagu berikutnya, ada Mbak Susi yang ada di Jalan Mangga, sudah gabung juga di siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut dadunya RRI Madun, mantap.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Susi.
2: Mbak Satya.
1: Alhamdulillah baik Mbak Susi. Mbak...
2: Aku kangen suaranya, aku lama enggak gabung. Masa. Lah enggak bisa loh Mbak, ya cuma dengerin aja kayak Mbak Ulan.
1: Kalah cepet dengan yang lain gitu ya. Mbak Susi, kalau dulu pas zaman masih imut-imut juga apa ya, suka latihan menari gitu Mbak Susi?
2: Iya Mbak Satya, waktu dulu masih SD setiap Agustusan
1: tampil
2: atau
1: ya,
2: atau perpisahan itu pasti nari Mbak.
1: Tari apa yuk, masih ingat gak?
2: Itu dulu di Agustusan nari Mas masa jadi plerai, mas masa jadi boyai.
1: Oh gitu.
2: Sama itu cecakan.
1: Saya mau ketawa tapi nggak boleh seru-seru ya. Tapi kalau berarti gini ya, kalau pas
2: kan
1: ada lagu itu,
2: Mbak, kan belum ini punya malu.
1: Mulai ya. Berarti kalau sekarang misalnya ada lagu, misal contoh ada lagu Ojo di Playroy gitu, masih ingat gitu?
2: Ya masih lah. Ya kalau kalau muncul itu ya teringat
1: langsung kelingan. Ya udah deh. Tapi sayangnya aku versi dangdutnya enggak punya ya Ojo di Playroy. Next ya kalau pas campur sarian gitu ya.
2: Iya. Iya itu pas campur sari emangnya Mbak Satya.
1: Iya. Mbak Susi pengen denger lagu apa siang ini Mbak Susi?
2: Aku mau dengerin lagu dari Maggie Set, Madu, Mbak.
1: Apa?
2: Madu.
1: Madu?
2: Iya. Madu. Madu itu loh Mbak.
1: Aku kok bentar ya, aku cari dulu ya karena
2: dari Maggie Set kalau nggak salah.
1: Adanya tuh madu merah, ya. Madu surga, madu
2: kalau
1: tuba.
2: Kalau nggak ada apa itu sekuntum mawar merah aja, Mbak.
1: Sekuntum mawar merah, oke.
2: Okay. Iya, aku tak salam-salam Mbak Satya ya.
1: Monggo.
2: Salamnya buat Pak Rusdianto, Pak Dedon, Lekmut, Mas Mukamat, Eyang Bonjor, Popo Songo-Songo, Sugeng Siang, Pak Fauzi, Mas Tommy Sakti, Popo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rindra, Sugeng Siang. Siapa itu Mas Bote?
1: Siapa
2: katanya
1: lagi?
2: Mas Bote Mbak. Oh.
1: Ada-ada aja ya Mas Bode.
2: Kami buat Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Denok, Bunda Sekartaji, Sugeng Jiang, kakem Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Tati Kostavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Jiang. Kakem sedaya kemawon Mbak Satya. Kakem Mbak Satya, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
2: Dan tambah lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Satya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeah! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: awakmu yang aneh-aneh, Var.
1: Apa?
0: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
2: Malaikat iku nek gak narap aku.
0: Lah lapo?
2: Dianggep aku wis mati lawas.

Dengar program 1 Radio Republik Indonesia Madun ya pasti nantinya di 29 Agustus 2026 ya, itu ada pagelaran budaya kolosal terbesar di Kota Madiun yang dijadwalkan. Ini di Pahlawan Business Center ya. Ini memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Nantinya ada sekitar 4.000 penari ya yang bergerak dalam satu harmoni gerak, dan penari itu berasal dari siswa SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perwakilan OPD, tim penggerak PKK, organisasi wanita, pelaku UMKM, perbankan hingga perguruan tinggi pendengar. Nah untuk seluruh peserta nantinya akan membawakan tari Beksan Parisuko. Ini adalah tarian khas yang bermakna rasa syukur dan juga gotong royong pendengar. Latihan intensif serempak di tingkat sekolah, kelurahan dan instansi itu sudah dimulai sejak 1 Agustus 2026. Nah memang pendengar event ini dilakukan atau dilaksanakan sebagai ruang edukasi, regenerasi seni tradisional sekaligus magnet pariwisata untuk meningkatkan daya tarik kunjung ke Kota Madiun ya. Peringkat persatu RRI Madiun, kita tunggu saja nanti bakal seperti apa. Kalau mungkin Anda termasuk dari orang 4.000 orang ini yang terlibat ya dalam tari kolosal Beksan Parisuko yang nantinya akan dilaksanakan 29 Agustus mendatang, yang pasti semangat ya untuk Anda semuanya. Semoga hal ini bisa sesuai dengan tujuan ya, selain untuk regenerasi juga memperkenalkan budaya dari Madiun, hal ini juga sebagai magnet untuk pariwisata di Kota Madiun. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Kita nanti masih ketemu kok pendengar ya sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Kita nanti juga geser ke Madiun sore ini, dan hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, Madiun sore ini mulai kami hadirkan untuk Anda. Dan di saat sekarang ini di studio programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun sudah menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

Madiun, sore ini kami hadirkan dunia pramuka, pendengar pramuka dari SD Negeri Ngelandung 3 Kuaran Geger, Kabupaten Madiun. Hingga nanti kebersamaan kita di segmen ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dunia pramuka.

0: Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Dan siang hari ini di studio RRI telah hadir adik-adik dari Pangkalan Ngelandung 3 dari Kuaran Geger. Baik adik-adik, ini sudah di sini semua dengan kakak pembina. Apakah bisa Kak Anggi dengarkan perkenalan dari kalian?
1: Sudah siap.
0: Baik, mungkin bisa dibantu oleh kakak pembina. Silakan kakak pembina diperkenalkan adik-adiknya.
2: Baik kak, terima kasih. Di sini kami dari Pangkalan SDN Landung 3 membawa adik-adik yang beranggotakan 10 anggota penggalang pramuka penggalang. Di sini ada kak Keisha, adik Keisha, terus adik Ani, adik Agatha, Prima, Deva, Alvin, Ilham, Dimas, dan Valen. Oh ya, dan satu lagi ada Dik Sabil, Kak.
0: Baik, ini tadi dari gugus?
2: Dari gugus 02083 dan 02084, Kak.
0: Wah, hari ini selain membawa adik-adik juga membawa kakak pembina ya. Ini dengan kakak siapa ya?
2: Ya, sebelumnya perkenalkan, saya kakak pembina dari Pangkalan SDN Landung 3 dengan atas nama Novita Maharani, Kak.
0: Oke, baik. Saya mulai dulu ya. 2 kali tepuk pramuka.
3: Pramuka Landung 3.
0: Oke, keren sekali. Kalau tadi sudah dengan Kak Novita, ini dengan Kak siapa, Kak? Yang satunya ini, Kak.
4: Oh iya, ini perkenalkan, saya Kakak Kusna.
0: Baik kakak, ini saya ingin bertanya sedikit tentang pramuka di Ngelandung 3, boleh enggak kak?
4: Tentu saja boleh.
0: Oke, baiklah. Kak, bagaimana sih kak pramuka ini dikenalkan di Pangkalan Ngelandung 3 kak?
4: Baik, ekstra pramuka ini menjadi ekstra kulikuler yang wajib ya di SD Ngelandung 3. Jadi ekstra pramuka ini sudah mulai diajarkan dari golongan siaga sampai penggalang. Ini latihan ini rutin ya setiap hari Jumat, dan kegiatannya seperti yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita bahwa kita juga selalu ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh Kuartir Ranting. Jadi selain kita rutin latihan, kita juga selalu ikut dalam kegiatan Kuartir Ranting gitu.
0: Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa di Ngelandung 3 itu sendiri sudah berlatih sejak kelas 1 ya kak ya?
4: Sejak kelas 1.
0: Kelas 1 itu pramuka siaga ya kak ya?
4: Ya, kelas 1, 2 itu biasanya masih siaga, 1, 2, 3.
0: Oke, baik kakak. Kalau tadi sudah dengan kakak-kakak pembina, sekarang Kak Anggi mau tanya adik-adik. Untuk adik-adik, pertama Kak Anggi ingin bertanya tentang kegiatan apa saja yang paling disukai dan paling sering dilakukan ketika kegiatan pramuka di sekolah. Mungkin bisa ada yang membantu menjawab?
5: Kita belajar materi di dalam kelas dan di luar kelas, Kak. Paling suka kegiatan di luar kelasnya, Kak. Seperti kegiatan praktek baris berbaris, pioneering atau praktek lainnya.
0: Wah, keren sekali. Masih kecil sudah diajarin baris berbaris dan pioneering ya ternyata. Oke, selain baris berbaris dan keterampilan praktis itu tadi seperti tali temali, keterampilan praktis apa saja kak yang sudah diajarkan di SD Landung 3 sendiri?
6: Banyak kak, kami diajari tali temali, membuat hasta karya, dan juga belajar langsung dengan alam.
0: Wah, belajar langsung dengan alam nih ya. Apa nih sasaran utama yang ingin dicapai melalui kegiatan pramuka ini? Kak Anggi pengen tanya langsung nih, langsung sama kakak pembina. Apa sih sasaran utama yang ingin dicapai melalui kegiatan pramuka di Pangkalan Ngelandung 3 ini sendiri?
4: Jadi sasaran utama yang ini ya, itu untuk melatih karakter baik, mandiri, serta mampu bekerja sama dalam tim, dalam kelompok begitu. Jadi istilahnya melatih karakter yang baik begitu.
0: Kak, ini tadi belum dijelaskan ya ekstra pramuka di Ngelandung 3 itu sendiri pada hari apa ya kak ya biasanya?
4: Ekstra pramuka di SDN Ngelandung 3 itu biasanya hari Jumat biasanya.
0: Seperti itu. Ini kakak pembina dari dari pangkalan SDN Ngelandung 3 sendiri atau mendatangkan dari kakak-kakak Bantara atau bagaimana ya kak?
4: Biasanya memang ada pelatihnya, tetapi juga kita sebagai pembina juga mendampingi. Jadi ada pelatihnya juga, ada kita juga mendampingi begitu.
0: Tadi kan kakak Kusna sudah menjelaskan bahwa target sasaran yang ingin dicapai adalah memiliki adik-adik pramuka yang berkarakter baik, mandiri, dan juga mampu bekerja sama ya kak ya?
4: Iya, betul.
0: Apakah sudah ada penerapan kak atau pengaplikasian dari kegiatan pramuka di pangkalan Ngelandung 3 itu yang sudah mengarah pada sasaran tersebut kak? Maksudnya sudah sasaran tersebut sudah bisa tercapai nih seperti itu dengan cara?
4: Ya alhamdulillah sih anak-anak sudah ini ya, karena sudah kita biasakan ya, akhirnya anak-anak sudah mulai muncul karakter yang mandiri itu. Selain itu, ini contohnya ya, kemarin kita melaksanakan kegiatan outdoor learning. Jadi di luar itu kita juga ada pembelajaran di luar sekolah untuk melatih kemandirian anak-anak seperti itu. Kemudian juga tentang nilai-nilai ini, nilai-nilai dasar dharma itu, misalnya ini ya, untuk mencintai lingkungan itu anak-anak mengamati. Yang di sana kan outdoor learning itu kan ada mini zoo. Jadi di sana anak-anak mengawati hewan-hewan yang ada di sana. Di sana ada monyet, ada burung, ada kemarin ada apa itu ya? Ada buaya dan banyak lagi di sana. Jadi anak-anak mengawati mereka, bagaimana apa makanannya dan sebagainya. Jadi setelah mengawati, jadi diharapkan anak-anak bisa timbul karakter menyayangi hewan, jadi menyayangi lingkungan sekitar begitu.
0: Oh, jadi belajar tentang dasar dharma nomor 2 ya kak, cinta, ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, tapi melalui kegiatan outdoor learning. Jadi kegiatan outdoor learning ini sudah terlaksana di pangkalan Ngelandung 3 ya kak ya?
4: Sudah
0: cukup lama kah kak?
4: Sudah cukup lama, ada sekitar 4-5 bulan, 4-5 tahun ya. Oh, ya 4-5 tahun lah. Sebelum ini kan tahun-tahun kemarin juga sudah dilaksanakan outdoor learning.
0: Berarti menjadi kegiatan rutin ya, setiap akhir semester seperti ini. Yeah. Oh iya kak, tadi belum dijelaskan loh kak, tempatnya di mana sih outdoor learning?
4: Oh iya lupa. Kemarin itu outdoor learningnya itu kita laksanakan di Magetan Park.
0: Oh, di Magetan Park ya kak itu. Itu di sana sudah ada mini zoo-nya ya. Jadi sudah lengkap untuk pembelajaran adik-adik.
4: Oh iya, di sana sudah ada lengkap mini zoo seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
0: Wah, kalau tadi sama Kak Kusna, sekarang Kak Anggi ingin bertanya sama adik-adik lagi nih. Bagaimana perasaan kalian itu mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler pramuka itu yang dilaksanakan di luar sekolah? Itu tadi kan sudah dijelaskan outdoor learningnya di luar sekolah. Bagaimana nih perasaan adik-adik? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab?
5: Senang kak, karena tidak membosankan ketika latihan di luar sekolah. Di sana kami belajar banyak kak, tidak hanya melulu mencatat materi,

0: antusias begitu. Nah, ini terbukti bahwa Bapak Ibu wali murid itu mendukung dan ikut juga dalam kegiatan outdoor learning. Jadi wali murid itu mereka juga ikut ya ke dalam kegiatan-kegiatan di outdoor learning kemarin dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Cukup sangat detail ya Kak penjelasannya dari Kakak pembina, dari Kakak Kusna dan Kakak Novita tadi dan juga adik-adik sudah kita dengarkan semua. Sebelum kita melanjutkan percakapan nih, Pangkalan Ngelandung 3 punya yel-yel enggak ya?
2: Punya.
1: Wah, boleh enggak sih Kak Anggi mendengarkan?
2: Boleh.
1: Bisa dipandu mungkin?
2: Kali tepuk pramuka. Siapa kita?
3: Ngelandung 3.
2: Siapa kita?
3: Ngelandung 3.
2: Ngelandung 3.
3: Jaya.
2: Are you ready?
3: Ready.

0: Landung tiga
1: bisa,
0: landung tiga
1: jaya.
2: Ubur-ubur ikan lele,
1: iki pramuka neng landung tele.
3: Ya, ubur-ubur ikan lele, iki pramuka neng landung telule. Wah, jargonnya keren sekali. Diulangi bisa nggak yang ubur-ubur ikan lele? Coba bersama-sama. 1, 2, 3.
1: Ubur-ubur ikan lele, iki pramuka neng landung telule.
3: Keren sekali. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatan di Ngelandung 3 itu tadi ya. Selain pramuka ini ya kak ya, apalagi nih kak kegiatan atau ekstrakurikuler di sekolah? Mungkin ada yang bisa bantu jawab, Kak Kusna atau Kak Novita?
4: Jadi di Ngelandung 3 ini juga ada ekstrakurikuler ini ya, ekstra ada drum band, ada hadro, kemudian ada tari ya. Tari untuk istilahnya untuk menumbuhkan dan melestarikan budaya tradisional dari Indonesia. Kemudian ada juga BTH ya. Nah, BTH itu alhamdulillah itu kemarin itu salah satu dari murid kami ya. Ini Alvin, Mas Alvin, ini menjadi juara satu MTH ya, tingkat kecamatan, dan Mas Alvin ini mewakili kecamatan Geger ke kabupaten begitu.
3: Masya Allah sekali ya. Sungguh keren sekali. Berarti ini Kak Alvin ini juara satu ya kak ya?
4: Oh ya, juara satu
3: untuk kecamatan
4: Geger.
3: Kalau seperti itu boleh nggak kak kita dengarkan bersama seperti apa tilawah dari De Alvin?
4: Oh ya, tentu boleh banget kak.
3: Siap. Kak De Alvin sudah siap?
4: Baik.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah sekali ya kak ya, lantunan ayat suci dari Adi Alvin
2: ya, begitu merdu ya, ya. Alhamdulillah ya, itu ini ya salah satu dari bibit unggul dari SDN Mengandung 3.
1: Oke oke, ini kak Alvin ini kemarin berarti mewakili Mengandung 3 ya, Kecamatan Geger ya?
2: Iya, mewakili di Kecamatan Geger juara 1, kemudian mewakili Kecamatan Geger ke dinas
1: kabupaten. Oke, baik. Masih belum bisa berkata-kata ini kak setelah mendengarkan lantunan ayat suci dari Di Alvin itu tadi,
2: jadi adem ya.
1: Oke kak, sedikit nih dari tadi saya pengen bertanya sebenarnya, karakter atau apa sih kak yang diharapkan dari adik-adik pramuka di Ngelandung 3 itu yang bisa bisa diambil dari nilai kepramukaan itu sendiri kak?
2: Jadi karakter yang diharapkan gih, istilahnya yang pertama jelas kemandirian, agar anak bisa tumbuh kemandiriannya. Kemudian ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, juga bisa bertanggung jawab kepada keluarganya. Kemudian nanti saat besar diharapkan bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian yang terpenting, karena kita adalah manusia sosial ya, jadi diharapkan anak-anak itu nanti bisa tumbuh jiwa kebersamaan, jadi bisa kerjasama. Begitu.
1: Okay, baik. Ini tadi dari Di Alvin pun juga sudah mencerminkan dasar dharma nomor satu, iya, kayak takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya banyak sekali ya kak, ternyata ekstrakurikuler di Ngelandung 3 itu yang sudah mencerminkan dasar dharma itu sendiri. Tadi sudah kita dengarkan dari ekstrakurikuler Tahfid ya itu tadi kak, atau BTQ ya itu tadi yang Di Alvin. Terus ini tadi ekstrakurikuler pramuka ya. Terus itu tadi sudah kak Kusna sampaikan tentang karakter yang diharapkan. Terus apa sih kak yang sudah dicapai?
2: Jadi ini ya yang sudah dicapai itu pertama ini ya. Jadi siapkan agar anak terus belajar, kemudian berlatih, kemudian ini ya mengamalkan nilai-nilai kepramukaan, yaitu tadi jujur, tanggung jawab, disiplin, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjadi generasi yang inspiratif. Jadi jadilah pramuka yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh secara mental, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian selain itu ada diharapkan tumbuh semangat dan patriotisme, pupuk terus nasionalisme dan patriotisme. Jadi pramuka, jadikan pramuka itu sebagai wadah pembentukan generasi penerus bangsa. Kemudian ini juga penting, siap hadapi kehidupan. Jadi pramuka dididik untuk menghadapi kerasnya kehidupan dengan belajar ini ya, belajar banyak agar bisa hidup bahagia. Dan juga begini kan, kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi ini tadi ya, bisa menghadapi kehidupan, karena semakin bertambah zaman, semakin tantangannya semakin besar. Begitu.
1: Wah, itu tadi seperti visi misi dari pramuka ya, Pangkalan Ngelandung 3 ya kak ya.
2: Benar, seperti visi misi
1: itu ada 4 ya kak tadi yang tercatat: pembentukan karakter, generasi inspiratif, semangat dan patriotisme, dan siap hadapi kehidupan. Seperti itu ya. Baik kak, sepertinya ini tadi bincang-bincang tentang Pangkalan Ngelandung 3 sudah hampir selesai. Sebelum selesai, kita dengarkan hiburan dari adik-adik dulu yang sepertinya tadi, kak aku pengen nyanyi medley. Apa toh kak medley? Mungkin kumpulan dari lagu daerah-daerah ya?
2: Iya, benar.
1: Jadi baik, bisa kita dengarkan bersama adik-adik, sudah siap? Are you ready?
3: Ready.
1: Baik, kita dengarkan bersama ya lagu medley, lagu daerah dari adik-adik Pangkalan

0: Itu tadi sudah kita dengarkan bersama lagu medley lagu daerah ya Kak Kusna ya.
1: Iya baik.
0: Jadi adik-adik ini juga ada ekstra vokal ya tadi ya.
1: Oh iya, benar ada vokal.
0: Jadi diajarkan lagu dari Sabang sampai dengan Merauke dan dirangkum menjadi satu lagu medley tersebut ya.
1: Iya, jadi ini ya. Sekarang kan biar ini ya tidak kalah dengan lagu-lagu modern, jadi dikenalkan lagu-lagu daerah begitu.
0: Baik Kak, sebelum acara pada siang hari ini kita tutup nih, ada pesan dan kesan gak dari kakak pembina pramuka?
1: Jadi diharapkan ini ya, dengan diadakan pramuka ini di Pangkalan Edeng Landung 3 menjadi pramuka yang berjiwa mandiri, bertanggung jawab, kemudian cinta lingkungan, cinta alam, itu ya diharapkan begitu. Jadi muncul karakter yang baik begitu dalam diri anak-anak pramuka.
0: Baik, tak terasa waktu yang kita habiskan ternyata sudah banyak sekali ya Kak ya.
1: Oh iya.
0: Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya tadi dijanjikan sama adik-adik mau diberikan pertunjukan atau tampilan hadroh katanya Kak dari Pangkalan Landung 3 itu sendiri.
1: Apakah? Oh iya. Iya benar, ada ini nanti ada tampilan hadroh dari anak-anak Landung 3. Ini jadi salah satu ini ya. Kan tadi sudah dijelaskan di depan bahwa di SD Landung 3 juga ada ekstrakurikuler hadroh.
0: Kakak, banyak sekali toh Kak ternyata ekstrakurikuler ya di Landung 3 tadi. Bisa dibantu sebutkan apa saja tadi Kak?
1: Oh ya tentu banyak sekali. Jadi ini ya, jadi untuk menampung minat dan ini ya bakat dari anak-anak. Jadi ini ya ada drum band, kemudian ada hadroh, kemudian ada tari, kemudian ada nyanyi tadi ya, ada vokal itu tadi, kemudian ada tilawah itu tadi, kemudian ada lagi oh ya olahraga, bener olahraga. Jadi anak-anak itu ada yang misalnya minat dengan sepak bola, dengan futsal atau dengan voli itu juga ada. Jadi kebetulan ini salah satu dari murid kami dari ini ya adik-adik itu ada satu yang berbakat di dunia voli ya, jadi di olahraga voli ya, biasanya mewakili SD untuk lomba di baik di gugus baik di ini ya kecamatan itu biasanya ada begitu.
0: Banyak sekali berarti ini tadi adik-adik berbakat yang dibawa ke RRI ini ya Kak ya.
1: Iya, ini banyak sekali ini.
0: Berarti benar-benar dikembangkan ya Kak ya bakat minatnya adik-adik ini di Landung 3 ini ya berarti ya.
1: Iya. Baik, jadi ini ya, jadi di SD Landung 3 ini banyak ekstra. Jadi anak-anak bisa menyalurkan hobi mereka begitu.
0: Baik. Kak, saya rasa ini tadi sudah cukup. Sebelum acara ini berakhir, saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara pada hari ini banyak sekali salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan ikuti Info Prima untuk mengupdate informasi dari Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledokumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperkuat jangkauan pasar wilayah daerah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledokumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Anggi Widya.
2: Festival Egrang ke-14 dinilai bukan sekedar kegiatan budaya. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak serta pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Hoiri Fauzi, saat menghadiri puncak Festival Egrang ke-14 di Kecamatan Ledokumbo, Kabupaten Jember, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, kekuatan utama Festival Egrang terletak pada prosesnya yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Keterlibatan anak, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi modal sosial yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Jember.
3: Ini merupakan modal sosial yang luar biasa, tinggal dikuatkan, ditingkatkan, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Tantangan anak-anak sekarang kan luar biasa, bukan hanya anak tapi keluarga juga, karena adanya media sosial, penggunaan media sosial yang tidak bijak. Karena kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi. Ini dua mata sisi. Satu sisi ini sangat manfaat, tapi kalau anak-anak tidak didampingi dalam penggunaan gadget, maka ini akan memberikan dampak negatif.
2: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak dasar masyarakat termasuk anak dan kelompok lanjut usia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
4: Komitmen Kabupaten Jember akan terus sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri, bagaimana anak-anak termasuk lansia mempunyai hak yang harus dipenuhi termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk festival. Festival Tanok Festival luar biasa ya, tumbuh dari bawah, dari Ledokumbo, dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk banyak di Kabupaten Jember.
2: Festival Egrang ke-14 tahun ini mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi dan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas generasi, etnis, serta agama. Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Sidoarjo, Ruli Rohmawati, mengatakan potensi destinasi wisata kuliner hingga produk kria Sidoarjo perlu dikemas secara kreatif melalui storytelling dan berbagai platform digital.
6: Tentunya mendukung sepenuhnya kami sebagai

0: sebagai eksekutif hanya bisa memfasilitasi, cuman memang untuk pariwisata memang modal utamanya adalah konektivitas seperti disampaikan oleh Pak BHS. Modal utama sudah dimiliki oleh Sidoarjo, produk-produk sudah dimiliki oleh Sidoarjo, tinggal gimana cara mengembangkannya. Nah, dari Kementerian Pariwisata nanti hanya bisa memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan daerah. Nah, ini memang perlu kerjasama heksahelik antara legislatif, antara dengan pemerintah daerah, dengan media, dengan komunitas, dengan masyarakat, dan semuanya.
1: Langkah tersebut dinilai penting agar potensi wisata lokal tidak hanya dikenal masyarakat Sidoarjo, tetapi mampu menjaga wisatawan dari luar daerah hingga pasar yang lebih luas. Pemanfaatan digitalisasi diharapkan turut meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
3: Wali Kota Batu Nur Rohman meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan setelah penetapan status Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Nur Rohman mengatakan, penyusunan roadmap harus melibatkan berbagai unsur, termasuk komunitas kreatif yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor tersebut. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
4: Upaya kita secara konkret, Pak Sekda tolong disupport teman-teman kreatif, tolong disupport Bu Hajar Emiliati yang selama ini menjadi penghubung teman-teman kreatif itu ada di Bu Emiliati selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin ya.
3: Pemerintah daerah perlu segera memastikan arah pengembangan setelah penetapan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Penyusunan roadmap harus mencakup langkah-langkah konkret untuk menghubungkan berbagai potensi yang berkaitan dengan sektor gastronomi. Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait.
5: Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Wakil Bupati Sampang membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran, isyarat bagi para penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Fadilah.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud resmi membuka fasilitas pendopo dan rumah dinas Wakil Bupati bagi komunitas disabilitas Rungu Wicara untuk kegiatan mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan pelatihan membaca Mushaf Al-Quran Isyarat sebagai upaya meningkatkan literasi inklusif dan kesetaraan hak ibadah di Kabupaten Sampang. Kepada 29 peserta sahabat tuli dari berbagai kecamatan di Sampang, Mahfudz menyampaikan secara langsung dukungannya untuk pembentukan dan pelaksanaan Rumah Quran Sahabat Tuli Kabupaten Sampang di Pendopo Wakil Bupati. Ahmad Mahfudz berharap pelatihan ini dapat mendorong percepatan pembentukan Rumah Quran Sahabat Tuli di Kabupaten Sampang.
7: Karena pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan konstitusi, selaras dengan Pancasila, pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satu upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan teman-teman disabilitas di Sampang. Kami secara pribadi maupun sebagai Wakil Bupati mempersilahkan untuk menggunakan ruangan atau bangunan atau tempat untuk beraktivitas, terkhusus di rumah dinas Wakil Bupati. Apalagi acara pelatihan mushaf Al-Quran Isyarat.
6: Hadirnya Mushaf Al-Quran Isyarat terbitan Kementerian Agama dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan sarana ibadah yang ramah disabilitas, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi sahabat tuli untuk mempelajari Al-Quran. Imam Fadilah melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah maupun dinas terkait proaktif jemput bola, mengajukan anggaran perbaikan fasilitas sekolah ke kementerian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
8: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan di wilayahnya. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang rusak kini sudah mulai berjalan dan sebagian telah diusulkan dari Dewan sebatas memberikan usulan melalui jalur eksekutif. Amin Sunarto melanjutkan, pihak sekolah diharapkan bisa bersikap lebih proaktif. Langkah proaktif yang dimaksud adalah dengan jemput bola ke kementerian terkait guna mempercepat perolehan dana pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
9: Didata, nanti diusulkan. Sebagian sudah. Ya, kalau dari Dewan ya sebatas itu mengusulkan SUD. Sampai itu kita sendiri seharapan proaktif lah. Artinya proaktif itu jemput bola ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah.
8: Menurut Amin, langkah ini mendesak mengingat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan, sementara alokasi anggaran yang tersedia di daerah masih terbatas dan belum mencukupi. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan mekanisme reguler dinilai belum memberikan hasil yang maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Berikut informasi selengkapnya di laporkan Awang Sukmawan.
11: Memasuki musim kemarau, Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Padahal kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran dan beresiko saat cuaca kering. Pelaksana tugas pencegahan dan kesiapan BPBD Kota Malang, Dwi Hermawan Purnomo, mengatakan hingga saat ini belum ada pemetaan maupun langkah pencegahan yang secara khusus menyasar area TPA Supit Urang. Menurut Dwi, mitigasi BPBD saat ini masih difokuskan pada bencana yang paling sering terjadi di Kota Malang seperti banjir, longsor, dan gempa. Sementara mitigasi potensi kebakaran di kawasan TPA belum dilakukan karena belum ada arahan.
12: Kalau Supit Urang sampai hari ini memang belum ada pengetahuan untuk pencegahannya di sana, bagaimana belum ada. Kalau untuk Kota Malang secara keseluruhan, kalau untuk bencana selain kebakaran, kita sudah siapkan kesiapsiagaannya, kayak untuk pemasangan rambu-rambu, sudah kita laksanakan. Itu terkait bencana banjir, bencana longsor, perlu jalur evakuasi, sudah ada.
11: Di TPA Supit Urang?
12: Kalau di daerah sekitar Supit Urang sudah, tapi kalau untuk Supit Urangnya belum.
11: Ia menambahkan, apabila nantinya terdapat instruksi dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat untuk menyusun langkah mitigasi di TPA Supit Urang. Dwi juga menegaskan bahwa penanganan teknis kebakaran merupakan kewenangan Damkarmat, sedangkan BPBD berperan memberikan dukungan kemanusiaan dan membantu penanganan dampak bencana, bukan menjadi garda terdepan dalam pemadaman kebakaran. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, guna memperkuat mitigasi bencana kekeringan sedari tingkat desa atau kelurahan, Babin Kamtibnas Polres Magetan mengikuti pelatihan penanganan kebakaran. Seperti yang dilaporkan Yusron Al-Fatah berikut ini.
13: Polres Magetan membekali seluruh Babin Kamtibmas dengan pelatihan penanganan kebakaran bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Magetan. Pelatihan digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan dilakukan di Gedung Pesatgatra Polres Magetan. Selain Babin Kamtibmas, pelatihan juga diikuti personil Satbinmas dengan materi dan praktik yang dipandu instruktur dari BPBD. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab kebakaran, penanganan awal, penggunaan alat pemadam api ringan APAR, hingga prosedur keselamatan saat melakukan pemadaman. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar Babin Kamtibmas mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah binaannya sebelum petugas pemadaman tiba. Menurutnya, musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat dan curah hujan yang rendah, membuat potensi kebakaran ikut meningkat, sehingga seluruh personil perlu meningkatkan kewaspadaan, termasuk Babin Kamtibmas.
14: Kegiatan latihan peningkatan kemampuan penanganan kebakaran bagi Babin Kamtibmas Polres Magetan. Saat ini wilayah Kabupaten Magetan ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya curah hujan, serta tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman.
13: Melalui pelatihan tersebut, Polres Magetan berharap kemampuan Babin Kamtibmas dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran, semakin meningkat sehingga dapat memberikan respon lebih cepat di tengah masyarakat dan menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Jalasenastri, ribuan warga memadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jalasenastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
15: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jalasenastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi tadi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jalasenastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jalasenastri Vera Muhammad Ali dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
16: Dan saya Jalasenastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jalasenastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
15: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Jarbo melaporkan.
2: Pendengar, warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya menggelar acara Jalan Sehat secara meriah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seperti dilaporkan Faiz Putra berikut ini.
17: Antusias warga Surabaya dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 telah terlihat di sejumlah pemukiman. Salah satu lokasi yakni di RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, secara meriah menggelar jalan sehat pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan diikuti warga dengan total sejumlah 200 orang, mulai dari anak-anak hingga lansia. Pada gelaran jalan sehat tersebut, juga lengkap terlihat berbagai macam pernak-pernik kemerdekaan seperti spot foto booth, becak hias, dan hiasan bendera gantung di sepanjang jalan. Ketua RT 5 Irul Jauhari saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan hari ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang digelar oleh pihaknya. Serangkaian acara tersebut yakni pada awal Agustus telah digelar berbagai macam lomba anak, lalu jalan sehat yang digelar hari ini, dan ditutup dengan malam tasyakuran pada 16 Agustus mendatang.
18: Kami warga RT 5 sedang melaksanakan giat memperingati HUT RI ke-81 dan dari rangkaian beberapa kegiatan pada pagi hari ini adalah salah satu puncak rangkaian acara, yaitu jalan sehat, bazar, dan lomba untuk Bapak Ibu. Kita awali bahwa kegiatan ini sudah dimulai awal Agustus dan nanti sebagai puncak kegiatan atau puncak acara yaitu akan digelar tanggal 16 malam tasyakuran sekaligus juga pentas seni untuk anak-anak dan beberapa warga yang akan menyumbangkan tampilan-tampilan untuk tanggal 16 tersebut.
17: Selain untuk memeriahkan HUT RI ke-81, berjalannya kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memajukan UMKM yang dimiliki warga sekitar. Sebab melalui acara semacam ini, dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di wilayahnya. Di akhir acara, para peserta jalan sehat juga disuguhi hiburan sederhana berupa tarian anak-anak bimbingan paguyuban RT 5 Rungkut Nanggal Harapan, dan juga para peserta berkesempatan mendapatkan door prize berupa sembako hingga perabotan elektronik rumah tangga. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, Persela Lamongan resmi mempromosikan dua putra daerah jebolan akademi ke skuad utama untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
19: Dua pemain jebolan akademi Persela Lamongan resmi dipromosikan ke tim utama untuk memperkuat Laskar Joko Tingkir menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Kedua pemain tersebut adalah Fajar Azair, 19 tahun asal Desa Gondang, Kecamatan Sukiyo, dan Muhammad Soprian Widansyah, 20 tahun asal Desa Wangrejo, Kecamatan Turi. Penampilan konsisten di level EPA membuat Fajar dan Soprian diproyeksikan mengisi slot pemain U21 dalam skuad Laskar Joko Tingkir. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan keputusan mempromosikan kedua pemain muda tersebut tidak dilakukan secara instan. Pemantauan telah dilakukan sejak keduanya berada di akademi hingga tampil di kompetisi EPA.
20: Analisa kita di EPA juga dari hasil komunikasi juga dengan pelatih EPA, dia punya performa baik, dan itulah sebabnya kita memberi kesempatan buat Sobrian dan Fajar untuk bisa bergabung di tim senior Persela. Dan kita juga memantau dari beberapa hari latihan dengan kita saat internal game juga sangat potensial sekali untuk kedepannya bisa lebih baik.
19: Dengan promosinya Fajar dan Soprian menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan pemain muda di skuad Persela. Keduanya kini memiliki kesempatan membuktikan kemampuan di level profesional sekaligus membawa nama Lamongan bersama klub kebanggaan masyarakat. Farin Raki melaporkan.
10: Demikian

0: proyek cutting pembangunan kapal selam pertama Skolpen Republik Indonesia resmi dilaksanakan.
1: Kebutuhan alat persenjataan sistem pertahanan alutsista dalam negeri mulai terpenuhi. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Skorpen setelah melewati berbagai kendala selama 1 tahun. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot, mengatakan proses tersebut menjadi pencapaian penting bagi perusahaan. Menurutnya, berbagai kendala dihadapi PT PAL Indonesia bersama Naval Group selama mempersiapkan pembangunan kapal selam Skorpen. Ia menjelaskan pengadaan peralatan kapal selam memiliki spesifikasi khusus dan tidak dapat digantikan sembarangan. Karena itu seluruh peralatan harus menggunakan komponen yang telah ditentukan sejak awal desain kapal selam.
2: Akhirnya kita bisa menjalankan seremoni yaitu first steel cutting, di mana dalam 1 tahun ini berbagai macam kendala tentunya, baik yang dihadapi oleh PT PAL Indonesia maupun oleh Naval Group, dan telah dilewati itu semuanya, di mana di awal-awal masih cukup banyak kesulitan. Salah satunya adalah karena ini kapal selam, tentunya semua equipment tidak bisa diganti begitu saja dengan equipment pengganti yang lain.
1: Kondisi tersebut sempat menimbulkan kendala, terutama karena harga peralatan masih dinilai cukup tinggi. Kaharudin Jenot juga menyebut posisi PT PAL Indonesia sebagai pemilik proyek, sedangkan Prancis menjadi penyedia berbagai peralatan. Namun koordinasi intensif dengan Naval Group akhirnya membantu menyelesaikan persoalan pengadaan tersebut. Kolaborasi tersebut membantu proses pengadaan serta negosiasi antara perusahaan-perusahaan Prancis terkait kebutuhan proyek.
2: Jadi harus fix dengan equipment yang sudah didesain dari awal, sehingga seluruh equipment dan alat-alat produksi memang harus dibeli dari Prancis. Nah, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan beberapa kendala, dan kami sengaja untuk tidak membeli dan menunda pembelian-pembelian itu, karena posisinya adalah harga-harga masih sangat mahal. Kita pada posisi sebagai pemilik proyek, sementara Prancis sebagai penyedia semua equipment. Tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu setelah koordinasi dilakukan, Naval Group bersedia untuk berdiri bersama, sehingga tagline bersama PT PAL dan Naval Group ini, Naval Group bersedia berdiri pada sisi Indonesia juga, sehingga membantu dalam proses pengadaan, membantu dalam proses negosiasi. Yang kalau negosiasi dilakukan antar perusahaan Prancis, tentunya ini akan lebih lancar, supaya alhamdulillah akhirnya pembelian-pembelian bisa dilakukan, pengadaan bisa dilakukan, baik itu material maupun alat-alat produksi dengan harga yang sudah wajar.
1: Sementara itu, TNI Angkatan Laut mulai menyiapkan personil untuk mengawaki kapal selam Skorpen yang akan memperkuat armadanya. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Muhammad Ali mengatakan persiapan dilakukan sejak dini mengingat kapal selam tersebut masih dalam tahap pembangunan. Menurutnya, calon awak kapal selam Skorpen akan berasal dari personel yang sebelumnya bertugas mengawaki kapal selam. TNI AL juga telah mengirim sejumlah personel ke Prancis untuk mengikuti pelatihan bersama Angkatan Laut Prancis dan Naval Group.
3: Baik, untuk pengawakan, karena ini masih lama pelaksanaannya, mungkin delivery time-nya 8 tahun dari sekarang. Jadi kita telah siapkan untuk Satgas, ya, tim Satgasnya sudah dari para pengawal kapal selam sebelumnya. Dan kita juga mengirim beberapa personel ke Prancis untuk melaksanakan pelatihan di Angkatan Laut Prancis, bergabung dengan Angkatan Laut Prancis dan juga dari pihak Naval Group.
1: Muhammad Ali menjelaskan kapal selam Skorpen memiliki ukuran lebih besar dibandingkan kapal selam TNI AL sebelumnya. Kapal selam tersebut memiliki panjang hampir 72 meter atau sekitar 10 meter lebih panjang dari kapal selam sebelumnya. Dari sisi kemampuan operasional, Skorpen mampu menyelam lebih lama dan lebih dalam dibandingkan kapal selam yang dimiliki TNI AL sebelumnya. Selain itu, kapal selam Skorpen memiliki persenjataan

0: lebih lengkap, termasuk torpedo dan peluru kendali. Menurutnya, kemampuan meluncurkan peluru kendali dari kapal selam menjadi kemampuan baru bagi personil TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: dijahit oleh Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera merah putih setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu atas permintaan Soekarno kepada Shimizu, kepala barisan propaganda Jepang, Sendenbu. Khairul Basri diperintahkan mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air. Kain itu kemudian diantarkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, lalu kain tersebut dijahit oleh Fatmawati.
1: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
2: ya kalau gitu kayak buruan
3: makanya, jangan cuma nonton.
4: Save the earth and stop.
1: Dan storytelling konten.
5: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
6: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
1: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selamat sore untuk Anda semuanya ya, menghabiskan waktu di Kota Madiun ataupun di kota-kota sekitar Madiun ya. Pastinya mengasyikan dan juga seru ya, di akhir pekan Anda menyempatkan waktu untuk bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih ataupun dengan keluarga gitu ya pendengar. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Madiun sore ini masih hadir untuk Anda semuanya ya. Di Madiun kalau jam-jam sekarang ini terlihat cerah gitu ya. Apalagi kalau menuju senja itu mungkin Anda punya spot-spot yang menarik ya versi dari Anda. Jadi sambil melihat matahari terbenam ya, tentu ini menjadi sebuah hal yang apa ya, menyenangkan diri gitu pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, komitmen pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang tertib, nyaman dan ramah bagi masyarakat terus diperkuat pendengar. Dan salah satunya nanti penataan koridor di Jalan Cokroaminoto yang menjadi sentra kuliner pecel ya, sekaligus salah satu kawasan strategis yang ada di Kota Madiun. Langkah ini disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini saat meninjau sejumlah titik pusat kota usai senam bersama pada hari Jumat yang lalu pendengar. Dan peninjauan ini dilakukan dengan rute alun-alun, Jalan Panglima Sudirman, titik 0 km, sepanjang Jalan Cokroaminoto dan berakhir di Pasar Sleko. Saat ia kutip dari laman Madiun Today, pendengar, hasil peninjauan ini juga menunjukkan sejumlah trotoar di Jalan Cokro ternyata perlu adanya pembenahan. Dan kawasan yang menjadi sentra kuliner khas Kota Madiun ini dinilai perlu ditata agar semakin nyaman bagi pejalan kaki maupun masyarakat yang beraktivitas, pendengar. Nah, selain perbaikan trotoar, ternyata pemerintah Kota Madiun ini juga merencanakan penanaman pohon asem di sepanjang Jalan Cokroaminoto. Nah, pemilihan jenis pohon ini mempertimbangkan aspek keamanan pendengar terhadap infrastruktur karena tidak mudah merusak konstruksi trotoar maupun utilitas di sekitarnya. Sekaligus, ini menjadi salah satu jenis pohon yang direkomendasikan untuk penghijauan di tepi jalan. Mendengar PLT Wali Kota Madiun juga meminta adanya penertiban terhadap pemanfaatan ruang publik ya, khususnya katanya di area parkir di depan Auto 2000 yang menggunakan fasilitas umum. Dinas Perhubungan diminta segera melakukan tindak lanjut agar fungsi ruang publik bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Kota Madiun ini juga turut melakukan pengawasan terhadap aktivitas penjualan minuman ya di kawasan Jalan Cokroaminoto ya. Pemeriksaan juga difokuskan pada kesesuaian izin usaha dengan kegiatan yang dijalankan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan oleh perangkat daerah yang berwenang. Ngomong-ngomong soal pohon asem ya, yang mungkin nanti akan ditanam di sepanjang Jalan Cokro, cukup unik juga ya. Karena kayaknya pohon asem itu menjadi salah satu pohon yang awet gitu ya pendengar ya. Karena juga durasi atau ketahanan terhadap usia pohon ya, ini sangat panjang atau sangat lama sekali gitu pendengar. Kalau Satya melihat ada beberapa pohon asem sih ya, itu kayaknya di daerah ini pendengar ya, kalau di Kota Madiun itu arah Kelun ya, tepatnya di daerah arah Bu Malang, kalau dari Pilang Bango ya, di situ ada beberapa pohon ya, pohon asem yang ditanam di situ, dan nampaknya juga dari dulu sampai sekarang kok segitu-gitu aja gitu ya. Berarti memang awet banget nih untuk pohon asem. Mungkin Anda juga yang punya pohon asem di rumah, ini menjadi salah satu pohon yang Anda andalkan. Apalagi ini pendengar ya, buahnya itu juga bisa dimanfaatkan ya, apalagi untuk masak ataupun untuk pembuatan jamu. Sudah jam 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun masih bersama Anda di Madiun sore ini.

0: RI dengan esensi buku.
1: Penulis Reda Gaudiamo menunjukkan kepiawaiannya dalam merangkai kisah-kisah sederhana menjadi sesuatu yang begitu bermakna. Lewat buku berjudul Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya, Reda membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari tidak pernah benar-benar biasa bila diperhatikan dengan mata yang jeli dan hati yang peka. Sebanyak 125 halaman, buku ini mencoba memperlihatkan bahwa setiap hidup memiliki nilai dan setiap sosok membawa kisah yang layak didengar. Reda membingkai kehidupan layaknya pasar yang ramai, di mana setiap orang adalah sebuah kios dengan cerita dan pengalamannya masing-masing. Meski dari luar tampak serupa, tetapi ketika kita dekati, selalu ada cerita yang tak pernah sama. Total ada 31 cerita pendek yang dikemas dengan gaya penceritaan yang berbeda-beda. Di balik setiap wajah yang kita jumpai, ada kisah yang nyaris tak pernah terucap. Mulai dari seorang penjual keliling dengan rahasianya, tetangga sederhana yang menyimpan keberanian luar biasa, hingga seorang teman kecil yang mengajarkan arti kehilangan. Bahkan fenomena sederhana seperti seseorang yang tiba-tiba memelihara puluhan kucing pun diangkat di buku ini. Melalui bagian tersebut, kita diajak merenung bahwa kasih sayang bukan hanya soal mau memberi, melainkan juga tentang kesanggupan menerima tanggung jawab dan konsekuensinya. Bahasanya yang sederhana, ringkas dan jelas tanpa ornamen yang berlebihan membuat pembaca seolah ada di tengah-tengah setiap kisah mereka. Kesan akrab ini membuat kita seolah sedang mendengarkan percakapan langsung bukan sekedar membaca teks. Buku Kios Pasar Sore dan Cerita Orang-orang Biasa Lainnya, karya Reda Gaudiamo dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, cyberduktrans.transmigrasi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau di hari ini banyak aktivitas yang Anda lakukan tentunya melelahkan ya. Dan besok sudah kembali ya untuk memulai aktivitas pekerjaan. Ya, memang kita harus memberikan jeda kepada tubuh pendengar ya untuk beristirahat. Kadangkala juga semakin banyaknya aktivitas yang kita lakukan, kalau bikin kita capek itu kadang kita malah justru butuh olahraga. Jadi mau tidak mau, walaupun banyak kesibukan ya yang harus Anda lakukan, olahraga ringan itu haruslah ya untuk kita lakukan. Minimal jogging lah ya, meluangkan waktu 30 menit atau sepedaan gitu ya. Karena tren olahraga sekarang ini bukan hanya olahraga yang mahal atau olahraga tim harus pergi ke tempat olahraga, tetapi olahraga sendiri pun juga bisa dilakukan, jogging ataupun sepeda sambil kota-kota gitu pendengar. Pendengar Plus 1 RRI Madiun, ada kabar nih dari pemerintah Kabupaten Madiun ya, yang ternyata ini memperkuat langkah penyelesaian persoalan hukum terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tembus di kawasan pusat pemerintahan Puspam Kabupaten Madiun. Nah, upaya ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sekaligus penyerahan legal opinion LO pada hari Kamis yang lalu. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat IT Puspam Caruban ya, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Kepala Kejaksaan Negeri Ahmad Haryanto Mayangkoro, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala BPKAD Camat Mejayan, Kepala Desa Ngampel, serta sejumlah pejabat terkait pendengar. Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menjelaskan kalau kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses tukar-menukar tanah kas desa atau TKD Ngampel dengan aset milik pemerintah Kabupaten Madiun. Lahan ini menjadi bagian penting ya dalam rencana pembangunan akses jalan baru di kawasan pusat pemerintahan. Dan luas TKD Ngampel yang akan ditukar itu mencapai 24.447 meter persegi, sedangkan aset pengganti milik pemerintah Kabupaten Madiun itu memiliki luas 30.941 meter persegi. Nah, menurut Sigit pendengar, hingga saat ini proses tukar-menukar belum sepenuhnya rampung ya, karena itu pemerintah daerah juga memerlukan pendampingan hukum agar seluruh tahapan termasuk sertifikasi aset dan juga administrasi bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda semuanya sambil kita menunggu saat kumandang azan maghrib tiba. Yang untuk wilayah Madiun ya, untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan bersama-sama dan insya Allah kami juga akan kumandangkan tepat waktu. Jadi pastikan di sore hari ini ya, sambil beraktivitas apapun ya, Anda tetap mendengarkan kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Siapa saja yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan bayar hutang sebelum jatuh tempo pembayaran, maka setiap harinya dianggap sebuah sedekah baginya. Sementara jika sudah jatuh tempo, maka setiap harinya dinilai 2 kali lipat sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad.

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia. Medion masih bersama Anda pendengar di kesempatan saat sekarang ini, dan di studio Program 1 Radio Republik Indonesia Medion saat sekarang ini juga sudah tepat menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Medion dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: む。
1: أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
2: Orang tua yang bijak itu berkata,
3: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan Staf Khusus Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan. Ia mengatakan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dengan terkoneksinya 2.000 kampung atau desa ini, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal ini ditegaskan Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno, menjadi langkah Kemkomdigi menunjang tinggi prinsip transformasi digital. Kementerian Perhubungan Kemenhub mencatat 56,77% perjalanan bus antar kota antar provinsi terindikasi melakukan pelanggaran. Temuan ini berdasarkan pengawasan melalui terminal online sistem TOS di 115 terminal penumpang tipe A seluruh Indonesia periode Januari hingga Agustus 2026. Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut pengawasan bertujuan meningkatkan kepatuhan operator angkutan penumpang. Pengawasan mencakup pemenuhan persyaratan administratif dan teknis untuk memastikan layanan transportasi memenuhi standar keselamatan. Aan menjelaskan, berdasarkan data dari TOS, mencatat 2.302.888 perjalanan bus berangkat melalui TTA selama periode pengawasan. Sementara itu tercatat 2.380.867 perjalanan bus datang di TTA seluruh Indonesia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id sumber

Selamat petang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani Anda, membersamai Anda tentunya di hari ini ya pendengar, hari Minggu 9 Agustus 2026, dan tentunya nanti Nindi akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini pendengar Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda di mana zona 90-an kami hadirkan di petang hari ini pendengar, dengan lagu era 90-an menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, ada satu buah lagu era 90-an dari Ratih Purwasih, Ternandung Rindu, masih menemani Anda tentunya di Zona 90-an Pro 1 era di Madiun. Dan tentunya di lagu ini pendengar, apakah membuat Anda bernostalgia dengan era-era 90-an di mana salah satu lagu dari Ratih Purwasih ini juga menjadi salah satu lagu yang populer ya kala itu.

Di mana pendengar perjalanan karir dari penyanyi populer yaitu Ratih Purwasih ini cukup panjang begitu ya, di mana jalan karirnya pendengar ia merilis album pertama bertajuk Antara Benci dan Rindu yaitu di tahun 1986, di mana dalam hal ini pendengar yang merupakan ia Ratih ini terlahir sebagai adik dari seorang penyanyi kondang Endang S. Taurina yang membuat jalannya menjadi lebih mudah ya untuk berkarir di industri musik nasional. Setelah kepopulerannya pendengar, di mana dalam album Antara Benci dan Rindu ia sukses membuat para pencinta lagu-lagu era 90-an ya, kala itu era 80-an itu ya pendengar, itu membuatnya makin bergerak untuk merilis album-album berikutnya. Di mana Ratih kemudian merilis album keduanya yang mana masih berkolaborasi dengan Obi Mesak, yaitu memberinya lagu Kau Tercipta Bukan Untukku, dan masih di tahun yang sama juga di tahun 1986, di mana lagu Kau Tercipta Bukan Untukku pun ini menjadi hits dan ini mengangkat nama Ratih populer begitu ya, dan makin banyak didengar oleh para pecintanya. Masih banyak sekali pendengar beberapa album yang dirilis oleh Ratih, di mana album solonya sendiri di tahun di tahun 86 ada dua ya, Antara Benci dan Rindu dan juga Kau Tercipta Bukan Untukku. Lalu di tahun 87 ada Kau dan Aku Berbeda, kemudian Mungkinkah Ini Nasibku, dan kembali merilis juga di satu tahun setelahnya, di mana di tahun 1988 ada album solo dengan judul Jangan Tangan Yang Bicara, di tahun 90 Kasih Sayang Yang Hilang, dan di tahun 91 ini Hidup Yang Sepi pendengar. Masih fokus dengan album solonya, yaitu di tahun 1991 ada album berjudul Hidup Yang Sepi, disusul di tahun 1992 ada dua album yaitu Hati dan Cintamu dan Mau Apa Lagi. Lalu di 93 ada Hatiku Tak Dapat Kau Dustai, dan di tahun 99 ada album solo berjudul Biasanya Dirimu. Tentunya pendengar, kepopuleran dari Ratih Purwasih sendiri membuatnya banyak digemari oleh para penggemarnya, dan salah satu lagunya tadi yang cukup populer begitu ya, ada Senandung Rindu, ini menjadi salah satu lagu yang sampai saat ini mungkin masih dinantikan begitu ya oleh pendengar setia dan juga penggemar dari Ratih Purwasih mendengar. Dan kami masih menemani Anda di Madiun sore ini, Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun. Ada satu buah lagu yang tak kalah populer juga, di mana menjadi salah satu penyanyi yang banyak sekali dicintai oleh masyarakat pendengar. Ada Sandiwara Cinta dari Nika Ardila.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 Agustus 1173, Menara Pisa dibangun di distrik Tuscany, Pisa, Italia. Awalnya menara lonceng katedral ini dibangun vertikal seperti gedung pada umumnya, namun lambat laun menara ini miring dengan sendirinya. Pembangunan Menara Pisa dibagi dalam 3 tahap dengan memakan waktu 200 tahun. Pembangunan Menara Pisa rampung tahun 1372. Menara ini menjadi salah satu warisan budaya di dunia.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

bahkan menjadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan lagu Galau Maafkan yang tentu saja menjadi makanan bagi Andre. Lagu ini pun berhasil menjadi hits dan membuktikan bahwa gempuran penyanyi-penyanyi baru yang satu genre dengannya ternyata tidak menyurutkan namanya.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari The Cranberries menemani Anda di zona 90-an Pro 1 era 5 Dion ya, pendengar. Di mana ini merupakan salah satu band rock asal Irlandia, ada The Cranberries ya, yang dibentuk di kota Limerick, Irlandia, pendengar, di mana awalnya bernama The Cranberry Sawyers. Band ini dibentuk pada tahun 1989 dan beranggotakan vokalis utama ada Neil Quinn, gitaris Noel Hogan dan juga bassis Mike Hogan, dan drummernya ada Fergal Lawler, yang kemudian digantikan sebagai penyanyi utama oleh Dolores O'Riordan pada tahun 1990, dan mereka mendengar mengubah nama menjadi The Cranberries, di mana band ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai grup rock alternatif tetapi memasuki aspek indie rock dan juga jungle pop, dream pop, ada juga folk rock, post punk dan pop rock, mendengar ya. Di mana kolaborasinya itu ya, berbagai genre ini membuat salah satu band populer ini menjadi salah satu band yang banyak dicintai oleh penggemarnya. The Cranberries, pendengar, mendapat puncak ketenaran pada era 90-an dengan album debut mereka yaitu Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, yang sukses secara komersial, di mana beberapa single ini termasuk di antaranya The Dreams di tahun 1992, ada Linger di 1993, lalu Zombie 1994, ada Ode to My Family di 94, Salvation di 96 dan When You Are Gone di 97. Yang mana 5 album band ini mencapai top 20 di tangga lagu Billboard 200. Dan lalu 8 lagu mereka mencapai di top 20 di tangga lagu Billboard ya, pendengar, yang mana Billboard Modern Rock Tracks waktu itu. Dan nampaknya lagu-lagunya masih populer ya, pendengar, hingga saat ini dan juga banyak dibincangkan. Apalagi kalau misalkan era sekarang ini banyak sekali lagu-lagu era 90-an yang kembali muncul dan menjadi backsound-backsound, baik itu di beberapa video konten yang viral begitu ya. Ini muncul kembali karena memang lagunya di era 2000-an ini ya, ini menjadi cukup banyak diminati karena memang lagunya tenang begitu ya, pendengar. Selain dari The Cranberries, pendengar, masih akan dihadirkan di zona 90-an Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jok, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang, tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambang, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.
1: Nah, itu baru semangat 45.
0: Siap, merdeka.
2: Merdeka bukan cuma selebrasi, tapi

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis, gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Vina Panduwinata, Kumpul Bocah, menemani Anda di penghujung zona 90-an Pro 1 era di Madiun, pendengar. Karena sudah jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi pendengar, kami masih akan menemani Anda, yang mana akan kami hadirkan Warta Berita sesaat lagi, di mana kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti informasi seputar berita yang mana dihadirkan oleh Warta Berita Jakarta, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan

0: Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, Madiun malam ini masih akan menemani ruang dengar Anda, di mana saatnya kami hadirkan ruang motivasi di malam hari ini untuk hari Minggu 9 Agustus 2026, pendengar, dengan tema Perselingkuhan 2. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan hari ini. Apa kabar? Kami berharap Anda dan seluruh keluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan yang paling penting adalah bahagia selalu. Sekalipun kadang-kadang situasi di luar tidak menjamin bahwa Anda akan terus berbahagia karena ada banyak tuntutan yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab baik Anda sebagai suami maupun istri.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Hadir bersama saya, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Bapak.
3: Salam ketemu kembali, luar biasa kita.
1: Jadi saya harus rubah salam jumpa menjadi salam ketemu. Apa kabar, Pak?
3: Luar biasa, tetap sehat, kuat, semangat. Dan terus kita menikmati pemulihan, pembaruan dalam membangun keluarga.
1: Luar biasa. Ya, pendengar, kita berjumpa dalam program Membangun Keluarga. Membangun keluarga gunanya mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda hancur-hancuran dalam hubungan suami istri, maka keluarga dan generasi Anda akan terus-menerus mengalami kehancuran. Kehancuran dalam bentuk moral tentunya. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini. Pak, ini kita masih bicara tentang ketidaksetiaan mengakibatkan perselingkuhan. The Journal of Sex Research menyebutkan ada satu faktor yang paling banyak menjadi alasan orang selingkuh. Nah, penelitian terhadap 495 orang dewasa mengungkapkan bahwa kebanyakan orang tidak setia sehingga berselingkuh karena kurang rasa cinta. Benarkah demikian? Sebanyak 77% partisipan mengaku berselingkuh karena cinta sudah berkurang. Benarkah juga demikian? Fakta yang menyedihkan ini karena berarti sebagian besar orang berselingkuh sudah tidak cinta lagi dengan pasangannya. Pendengar, Anda dapat membayangkan hal itu. Lalu 70% responden lainnya mengatakan bahwa mereka berselingkuh karena merasa diabaikan. Dan di lain pihak, para responden ini juga mengatakan perselingkuhan terjadi ketika mereka sedang mabuk. Ini biasa pergi ke kafe. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai narasumber, berbedakah dengan pria wanita berselingkuh? Nah, wanita itu kalau berselingkuh karena merasa dirinya diabaikan oleh pasangannya pada saat mereka stres, bermasalah dengan mertua, dengan ipar, dengan pekerjaan. Dan seringkali ketika mereka ingin curhat atau berkomunikasi tentang apa yang menjadi perasaannya, suami itu mengabaikan. Jika demikian, siapa yang akan dipersalahkan? Gimana tuh, Pak?
3: Iya, luar biasa ya. Sebenarnya dasar keluarga yang baik, pasangan yang baik, itu harus punya dasar yang bagus. Artinya saya oke, kamu oke, gitu ya. Kalau di dalam pasangan itu, pernikahan itu hanya ingin mencoba-coba. Yang kedua, tujuannya supaya mendapat seks gratis. Maka sebenarnya yang muncul, sebenarnya dia dari awal bukan sesuatu orang yang mencintai dengan benar. Tetapi dia hanya merasa kasihan dan saling memanfaatkan, ya. Nah, maka muncul dalam konteks seperti itu, yaitu ada orang yang dalam berpasangan, dalam berumah tangga itu, ada yang memunculkan satu apa ya, semacam istilah seks tanpa cinta atau cinta tanpa seks.
1: Nah, loh, emang ada perbedaannya?
3: Iya, itulah dia ya. Nah, ada yang mengatakan begini, saya memang masih cinta sama dia, tetapi saya nggak suka seks sama dia, gitu ya. Tetapi ada yang saya suka sama dia, tapi sebenarnya saya nggak cinta sama dia. Nah ini kan berbeda. Nah tipe laki-laki yang seks tanpa cinta itu biasanya suka main dengan wanita panggilan, wanita yang mesti dibayar hanya berapa jam dan sebagainya. Jadi dia tidak perlu cinta, dia hanya butuh seksnya saja. Tetapi juga ada yang dia tetap mengasihi istrinya, tetapi saking disayangnya, dieman-eman gitu ya, dia sangat hati-hati untuk memperlakukan pasangannya itu terhadap terhadap seksnya, ya. Sehingga muncul itu, padahal yang paling sehat seks dan cinta itu seperti keping mata uang yang nggak bisa dipisah, yang nggak bisa dibagi, tetapi pasti akan bisa berjalan bersama-sama supaya tidak muncul hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu, tetapi sebenarnya adalah untuk saling menerima dan mengenal dan menghargai keputusan yang sudah diambil. Gitu.
1: Pak, ini sesuatu yang seringkali kita bicara. Banyak juga para pengamat semua berbicara tentang hal-hal seperti ini. Tetapi melihat keadaan sekarang, saya lebih suka mengatakan seperti ini. Apakah karena kemajuan teknologi, kemudian pola berpikir, kemudian fasilitas-fasilitas hidup yang sudah sangat instan dan gampang untuk dipergunakan, sehingga rasa itu dia menjadi hambar, gitu ya. Yang terjadi adalah ketika kita berjalan bersama-sama itu sebuah prestige saja supaya orang tahu bahwa kita pasangan suami istri. Nah, kita melihat di media sosial, saya tidak akan mempersalahkan atau menjustifikasi para artis-artis yang tenar di dunia ini, apalagi di Indonesia, tetapi mereka itu seringkali mengumbar sesuatu yang ikut mempengaruhi pola berpikir orang biasa, gitu ya. Misalnya kalau sudah tidak lagi dikasih duit, ya sudah pergi saja, satu. Terus ada juga orang yang ini sudah janda 3 kali, ini sudah duda 2 kali, terus tiba-tiba ketemu bertunangan lah, maka dipamer-pamerin lah percintaannya dan menikah lah. Menurut Bapak, kondisi-kondisi seperti ini, apakah ini tidak merusak moralitas dan lembaga perkawinan itu sendiri?
3: Ya, memang hidup berkeluarga itu pilihan. Dan mau menjadi baik ke depannya atau menjadi buruk ke depannya, itu adalah kesempatan dan keputusan kita, ya. Contoh, ada satu kalimat begini, apa yang Anda baca itu yang akan mempengaruhi pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan itu yang Anda akan ucapkan. Dan biasanya apa yang Anda ucapkan, Anda sangat bergairah untuk melakukannya. Ya, perhatikan kalimat itu. Nah, coba sekarang ini media sosial atau televisi dan sebagainya, coba kita lihat sinetron. Itu kita jarang sekali melihat satu pola sinetron kehidupan suami istri yang ideal. Tapi justru mengeksploitasi suatu cerita yang kadang-kadang merasa orang yang melihat itu merasa meyakini bahwa nasib saya sama, saya harus melakukan itu, begitu ya. Contoh saja sinetron itu sekarang kalau enggak tentang perselingkuhan, kemudian ada pil atau wil, ya bukan tablet atau sirup, tetapi pil atau wil itu ya, itu akhirnya menjadi gambar diri. Karena apa? Dianggap itu sebagai modelnya, sebagai contohnya, sebagai figurnya. Dan itu membentuk pengalaman apa yang terjadi di dalam pikiran bawah sadarnya. Oh, ternyata kalau ciri-ciri pria selingkuh itu kayak gini ya. Oh, kalau si istri sudah tidak setia itu kayak gini ya. Oh, ternyata cara bisa mendapatkan bil atau wil itu modelnya kayak begini. Nah, karena yang diperhadapkan itu makanan-makanan yang kayak seperti itu sangat mempengaruhi apalagi keluarga-keluarga muda yang pada prinsipnya kadang belum matang secara emosional, yang kadangkala hanya lebih kepada euforia semacam kebanggaan statusnya saja. Yang penting aku laku, ada yang menikahi saya, kemudian pestanya itu luar biasa, urusan besok hancur, divorce atau cerai, itu adalah cerita selanjutnya. Nah, paradigma ini, pola media yang model kayak begini memang sangat berpengaruh sekali ya, karena ada yang membuat akhirnya keluarga itu menjadi keluarga imitasi, meniru-niru sesuatu. Dia tidak punya bangunan yang benar sendiri seperti itu. Nah, dulu ada sinetron di televisi itu yang Cemara Apa itu ya, keluarga Cemara. Nah, itu sebenarnya memberi gambaran yang sangat bagus sekali. Bagaimana suami istri anak bisa menjadi tim di dalam kesepakatan saat ada perbedaan dan sebagainya itu. Bagus.
1: Iya. Kami sedang tidak mempromosikan cerita-cerita sinetron. Tetapi sinetron yang begitu luar biasa, kadang saya berpikir para produser mengeluarkan ratusan juta hanya untuk mengeksploitasi cerita-cerita yang tidak memberikan nilai. Pendengar, siapa yang salah di antara ini? Kami tidak menjustifikasi Anda, tetapi kami mengajak Anda untuk terus berpikir bagaimana dengan kemampuan dan keuangan Anda memberikan arti dan nilai bagi kehidupan teristimewa, bagi kehidupan pernikahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Dengar, berbicara tentang gambaran yang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Dulu kita berbicara, dulu mempengaruhi kalau kita baca-baca. Sekarang ini kan orang males baca, yaitu hadirnya sinetron. Bapak bicara tentang keluarga Cemara, gambaran yang sangat bagus. Saya punya juga sinetron atau seri film yang saya suka dulu, namanya Lost Man itu loh, Pak.
3: Oh, si Lost Man.
1: Bagaimana tradisi Indonesia, walaupun dia berpakaian Jawa, tapi itu sebuah gambaran tentang keluarga Indonesia yang saling tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai-nilai. Kita tidak bicara tentang orang Jawa, orang Sumatera, dan sebagainya, tapi kita bicara tentang nilai di sini. Nah, perselingkuhan itu, Pak, saya rasa bukan hanya fisik. Kadang-kadang karena peraturan-peraturan keagamaan sehingga orang tidak boleh bercerai, ya kan? Lalu ya sudah, secara fisik kita nggak usah cerai. Tapi perselingkuhan itu terjadi dalam perasaan dan pikiran, mempengaruhi hati sehingga emosinya terlibat. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
3: Iya, memang dalam hukum masyarakat yang kadang tidak tertulis itu seringkali memunculkan satu fenomena, satu semacam permasalahan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga khususnya. Nah, yang perlu diperhatikan bagi kita sebenarnya adalah bagaimana kita sedang menyadari tentang tujuan bagaimana kita membangun sebuah keluarga. Ya, jangan selalu berfokus kepada minta pasangan kita itu selalu memberikan sebuah sesuatu yang baik. Maka harusnya kita bekerja sama ya, untuk saling memperhatikan. Kemudian kalau kita menemukan proses-proses yang disebut dengan penyimpangan dalam perilaku kehidupan seks itu, maka adalah itu menjadi semacam introspeksi masing-masing pasangan, apa yang kurang, apa yang lemah, dan apa yang masih belum bisa saling menyesuaikan itu. Jangan sampai semua pelanggaran itu menjadi pembenaran. Ingat, apa yang kita tabur itu kita akan pasti tuai.
1: Begitu. Pak Kamdi, generasi sekarang ini generasi milenial yang masa bodoh, acu tak acu, maunya serba instan, gak usah pikir-pikir. Mereka lebih suka bareng sama-sama, living together. Mungkin bahasa yang sudah kita dengar, kumpul kebo lebih enak, gitu kan? Gak ada tanggung jawab. Dan ini bukan hanya terjadi baru saja di generasi ini, generasi baby boomers juga melakukan ini, tetapi mungkin tidak terlalu terekspos karena masih ada takut-takutnya dikit, apa kata masyarakat. Kalau sekarang orang terang-terangan, sebagai pengamat masalah pernikahan, sebagai a counselor, apa pendapat Bapak tentang hal ini, dan bagaimana tanggung jawab setiap orang tua untuk menjelaskan kepada generasi ini bahwa kamu jangan melakukan itu?
3: Iya, iya. Ya, memang beberapa dekade ini kita melihat adanya banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat tentang ketidakpedulian untuk kita saling peduli, mengawasi perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, ya. Apalagi ada aspek kos-kosan yang tanpa ada namanya induk semangnya,
1: ya,
3: atau
1: induk semang,
3: yang
1: ya.
3: Penting dapat uang. Kemudian juga munculnya pola-pola pergaulan yang yang penting saya itu ada temannya, atau dalam bahasa sekarang itu seperti mencoba-coba sesuatu yang sebenarnya itu melanggar hukum daripada masyarakat, ya. Contohnya banyak sekarang ini khususnya apalagi dalam lingkungan mahasiswa, ya, ada yang menjadi pemburu cinta, ada yang menjadi pengemis cinta, ada yang si pembawa kurban, dan ada juga yang menjadi objek daripada keganasan daripada hawa nafsu laki-laki. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah dewasa ini justru yang muncul adanya sebuah fenomena, adanya bahwa itu sebagai satu model kebanggaan, gitu ya. Wah, ya, kalau saya sudah bisa lakukan sesuatu kepada pas itu ada menjadi kebanggaan cerita dalam lingkungannya itu, ya.
1: Iya,
3: luar biasa itu ngerinya.
1: Ya. Pak, tadi Bapak bilang bahwa itu ada di lingkungan mahasiswa. Memang tidak bisa menutup mata, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang pergi merantau,
3: ya, ya.
1: Lalu tidak ada orang tua yang mengawasi, kemudian tidak ada induk semang. Tetapi hal ini juga terjadi pada para profesional muda, gitu ya. Saya ingat di media-media itu banyak sekali berita tentang pria yang berselingkuh akhirnya menyewa orang untuk membunuh teman wanitanya. Yeah, yeah. Atau sebaliknya, si wanita peselingkuh itu menyewa orang untuk membunuh ini. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat fenomenal kah, menakutkan kah? Tetapi rasanya generasi sekarang ini kapok loh, gitu loh.
3: Yeah.
1: Gak apa-apa. Urusan hukum, ya sudah, biarin aja. Paling-paling juga nanti potong masa tahanan. Benarkah nilai-nilai moral itu sudah mengalami perubahan, Pak Kamdi?
3: Ya, memang karena dengan adanya keterbukaan informasi, pengetahuan, dengan berbagai tampilan-tampilan, mulai dari pornografi, porno aksi, dengan berbagai pengetahuan apalagi yang di media sosial itu, kalau kita kadang-kadang kita terbuka begitu luar biasa belajar tentang perilaku-perilaku seks dan sebagainya, itu memang akan menimbulkan satu patologi sosial baru, ya.
1: Yeah.
3: Munculnya penyakit-penyakit sosial, bahkan bagaimana seorang anak, ya, anak kandung sendiri memperkosa ibunya,
1: yeah.
3: Kemudian bapaknya memperkosa anak perempuannya sendiri, kemudian dibunuh, kemudian dibuang, ini dan itu. Ingat bahwa kesalahan itu akan melahirkan kesalahan selanjutnya. Makanya kita harus menyadari betul bagaimana kita memfungsikan diri kita, tentang tanggung jawab kita. Bahkan sekarang ini yang baru saya ikuti di berita di media sosial itu adalah adanya sekarang itu adanya morning sex dan tidur siang, istilahnya gitu ya. Dan
1: BBS.
3: Itu, ya, itu
1: bobo-bobo siang.
3: Ternyata pelakunya justru orang-orang yang karier. Contohnya yang satu kantor, yang punya komunitas yang sama, begitu ya. Itu bisa menjadi ternyata menjadi pola kehidupan komunitas baru. Ya. Luar biasa.
1: Iya. Pak, kalau BBS itu, bobo-bobo siang itu memang itu jadi tren gitu ya. Jadi tren teristimewa di kota-kota besar, katakanlah seperti Jakarta, ya kota-kota besar lah ya. Nah, yang saya agak sedikit sempat berpikir bahkan gak ngerti gitu, kok bisa ya hanya short term BBS dipergunakan untuk hanya sekedar melampiaskan
3: nafsunya
1: nafsu
3: aja, ya.
1: Gitu loh, lalu mungkin diberikan fasilitas, apakah dijanjikan posisi kalau BBS-nya dengan bos, pasti posisi atau bayaran-bayaran tertentu. Nah, Pak Kamdi sendiri merasa apakah ini karena tuntutan ekonomi atau dia merasa dia menjadi orang yang terpenting bagi si pria atau si wanita ini dalam sebuah hubungan, karena apa yang dia dapatkan selain seks mungkin dia bisa menjadi partner untuk berdiskusi.
3: Ya, memang banyak motif ya untuk dilakukan, dan itu akhirnya menjadi tindakan atau menjadi sebuah motivasi. Tapi rata-rata memang dalam kehidupan karier-karier seperti itu, dalam kehidupan seks yang tidak resmi atau hanya perselingkuhan sesaat itu, biasanya bagi laki-laki adalah cenderung untuk melampiaskan tekanan emosinya, kemudian ia memanfaatkan apa yang ia bisa dapatkan. Nah, si pihak perempuan biasanya ada cenderung merasa mendapatkan sebuah perhatian dan cinta daripada seorang laki-laki itu ya. Mungkin bisa terbuai karena rayuan gombal, janji ini dan itu. Yang kedua, memang ada kalanya ada kepentingan sebagai satu bonus karier dia nanti, siapa tahu dia bisa ke depan ini. Atau juga memang dia menjadi bagian dari kebutuhan ekonomi untuk mendukung penampilan dia yang bisa lebih trendy lagi, begitu ya. Nah, itu bisa jadi kebutuhan-kebutuhan itu muncul dari seorang wanita. Bagi seorang pria itu adalah hanya dia tentu lebih menunjukkan satu kepuasan sesaat saja.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di nomor telepon 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Kami tetap yakin bahwa apa yang kami bicarakan ini pun sudah Anda dengar beberapa waktu dalam pembahasan-pembahasan kami. Tetapi ini penting bagi kami dan juga bagi Anda untuk terus-menerus kami menyampaikan nilai-nilai ini, sehingga sadar atau tidak, dan diharapkan Anda menyadari bahwa ketika hubungan Anda dengan pasangan menjadi kacau, rusak, maka model ini akan dibawa terus bagi generasi Anda selanjutnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Pendengar, berbicara tentang perselingkuhan. Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, di tempat-tempat yang mewah, ataukah bagi mereka pasangan suami istri dengan kehidupan ekonomi yang cukup. kita juga melihat bahwa di masyarakat menengah ke bawah terjadi juga hal-hal seperti ini. Misalnya seorang kakek yang sudah tua renta, usia 70 tahun, menikah dengan wanita 17 tahun walaupun hanya dalam 1 bulan, tetapi dia sanggup memberikan mahar yang dalam ukuran orang desa atau orang menengah itu cukup mahal, seperti sepeda motor, peralatan rumah tangga yang lengkap, dan sebagainya. Pak Kamdi, saya ingin bertanya, ini orang model laki-laki tua kayak begini, apa yang dia pikirkan untuk menikah dengan perempuan yang perawan ting-ting katanya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, seorang anak muda lah, masih remaja, kok mau menikah dengan nenek-nenek yang udah tua renta? Kan ada hal-hal yang tentu menjadi permasalahan, seperti ya itu kita bicara di pernikahan itu, hal yang menjadi bagian dari rekreasi suami istri adalah seksualitas itu. Nah, bagaimana ini, Pak?
3: Ya, memang perlu disadari adanya problem dalam hal konsep atau doktrin kepercayaan tentang pernikahan. Bisa jadi kadangkala kalau di masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum metropolis begitu ya, itu orang tua itu punya konsep kalau anaknya makin cepat dinikahi orang, itu sebagai satu kebanggaan. Dalam hal apa? Sosial, bahwa anaknya itu laris manis gitu ya, nek orang bilang itu
1: biar udah tua, biar dilamar sama tua.
3: Jadi ada kepentingan lain di balik dari proses pernikahan itu, bisa jadi karena ingin meningkatkan status sosial keluarga itu, bahwa anaknya itu bisa dinikahi orang kaya, tidak peduli usia dan sebagainya.
1: Waduh.
3: Yang kedua adalah bisa menunjukkan harga diri daripada orang tua itu sendiri tentang apa? Bahwa anaknya itu, dia punya anak yang tidak dikategorikan sebagai perawan tua atau nenek-nenek lampir. Itu tidak. Atau yang ketiga, memang persoalan ekonomi.
1: Nah, ini yang paling mendasar ya. Ini.
3: Kalau dalam satu budaya tertentu, anak perempuan itu dianggap harta karun.
1: Oh.
3: Sehingga maharnya itu yang menentukan bukan anak atau yang mau menikahi, tapi orang tuanya.
1: Oh.
3: Contohnya kalau di daerah, katakanlah di satu budaya yang lain, itu bisa minta sapi 20, misalkan begitu ya. Atau ayam 100, misalkan begitu. Karena apa? Karena dianggap itu sebagai pergantian kepemilikan antara orang tuanya kemudian melepaskan anaknya itu, karena itu perempuan itu dianggap harta karun. Nah, konsep-konsep seperti ini bisa jadi terjadi itu tadi, anak umur nenek 70, kakek 70 tahun dengan 17 tahun kemudian dalam waktu 22 hari sudah selesai. Kemudian kan kalau kita tanya apa yang dicari kakek seperti itu gitu ya. Dan apa juga yang dicari si wanitanya bersama keluarganya itu. Tentu ini tidak akan bisa dibuka secara di masyarakat. Tetapi kita hanya bisa tentang mencoba untuk melihat motif yang diputuskan itu sebenarnya ada sesuatu yang dia perlu butuhkan, atau juga untuk memperlihatkan tentang keberadaan keluarga itu sendiri.
1: Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Email membangunkeluarga0919@gmail.com dan pesan hari ini 315@gmail.com. Kami akan berpisah, tapi sebelumnya Pak Kamdi akan menyampaikan satu pesan singkat bagi para pendengar kami.
3: Iya, perhatikanlah bahwa bahaya tentang perselingkuhan, baik secara fisik, secara komunikatif, atau secara psikologis saja, ya, hanya sebagai teman kencan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah api yang menghanguskan dan menghancurkan dasar komitmen keluarga kita. Yang kedua, itu akan menimbulkan konflik dendam satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, merusak citra diri kalau itu ada anak, kemudian kita sudah berketurunan. Itu sebabnya kita perlu, kalau kita ada satu kesalahan, ada satu konflik, maka adalah kita belajar untuk saling mau mendengar, mau menerima, dan mau menjaga satu dengan yang lain. Ketidakadilan, ketidaksetiaan, ketidakjujuran adalah bagian dari sebuah perselingkuhan yang amat berbahaya bagi keluarga dan pasangan kita.
1: Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Karena dengan membangun keluarga, Anda mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kuasa hukum Rudy Tano Sudibyo membantah kliennya mangkir atau sengaja menunda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kuasa hukum Rudy menyebutkan ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan KPK disebabkan agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Seharusnya Rudy diperiksa terkait dugaan korupsi penyaluran bansos Kamis 6 Agustus 2026. Dalam surat tersebut, Rudy diminta hadir sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis pagi. Kuasa hukum Rudy, Ricky HP Sitohang, mengatakan ketidakhadiran kliennya disebabkan adanya agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Menindaklanjuti panggilan tersebut, pihak kuasa hukum mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Mereka membawa surat permohonan penundaan pemeriksaan sekaligus mengusulkan jadwal pemeriksaan baru. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Madiun malam ini, pendengar, di mana sesaat lagi nanti akan kami hadirkan ngobrol bareng komunitas, yang mana nanti akan bersama komunitas Dwija, pendengar. Dan pembahasan pada malam hari ini nanti akan membahas berkaitan dengan pitutur urip sajroning kurit, yang mana nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Sebelum kami hadirkan ngobrol bareng komunitas, pendengar, simak terlebih dahulu sajian drama radio persembahan dari RRI Cirebon, Belenggu di Balik Pintu. Selamat mendengarkan.
4: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry?
5: Waalaikumsalam.
6: Loh, Ranti? Kamu?
4: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
6: Tinggal di mana kamu?
4: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
6: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
4: Iya, Mas.
6: Ada keperluan apa kamu kesini?
4: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
6: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
4: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
6: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
4: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
6: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
4: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
6: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
4: Mas, aku...
6: Sudah Ranti, pulang kamu.
4: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.

0: Nanti, Lara. Bangun. Lara, bangun Wak. Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, Nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Maafkan ibu, Nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon.
4: Pergi.
2: Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
2: Sini, ibu. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini, ibu. Sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung ibu. Dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

tali besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini pendengar, ngobrol bareng komunitas menemani ruang dengar Anda untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026. Yang pastinya di malam hari ini ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Dwija pendengar. Dan obrolan komunitas di malam hari ini adalah membahas terkait pitutur urip sajroning kurit, yang mana sudah bergabung juga bersama kami ada dari komunitas Dwija pendengar. Dan narasumber kami sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun pada malam hari ini ya. Ada yang pertama Ibu Dian Widiawati, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ini.
1: Betul sekali. Kemudian di sebelah Bu Dian ini ada Bu Ismiati. Selamat malam
3: betul.
1: Ibu.
3: Selamat malam Ibu, dan juga selamat malam pendengar pemirsa RRI Pro 1. Semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Ya. Dan di ujung sendiri, yang tampan sendiri ini di antara kita ya, ada Bapak Mulyono. Selamat malam Pak Mulyono.
4: Selamat malam Pak, dan juga untuk pemirsa pendengar setia RRI Pro 1.
1: Baik, nah bagi pendengar di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga bertanya langsung, nanti bisa melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198, dan juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Langsung berkaitan dengan pembahasan di malam hari ini terkait dengan pitutur urip sajroning kurit ini seperti apa. Dari siapa dulu yang mau menyampaikan dulu? Ini?
2: Ya baik. Pitutur urip sajroning kurit. Sebelumnya kami memperkenalkan, ini adalah teman-teman kita pakar-pakar puisi, pakar-pakar geguritan. Kalau di dalam bahasa Jawa itu kami mengambil tema pitutur urip sajroning gurit. Gurit ini adalah puisi yang menggunakan bahasa Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa sastra tidak pernah bisa lepas dari kehidupan. Dari kehidupan inilah kita bisa belajar bagaimana kita di dalam sastra, bagaimana kita mengupas tentang urip iku kudu kepriye, pitutur opo sing iso disampe nilan, opo to pitutur iku. Seperti itu bisa dimaknai dalam berbagai tulisan-tulisan. Mungkin kowe ojo seneng nyeneni, utawa kowe ojo seneng, itu kalimat lugunya ketika kita buat sebuah puisi atau geguritan nggih. Ojo siro seneng padu. Nah itu kan sudah beda. Terus pitutur urip sajroning gurit, kata sangat pitutur-pitutur ingkang saged kita tularaken dumateng masyarakat. Kados pundi ingkang sae sajroning panguripan menika mekaten. Bu Ismi, Pak
1: monggo. Bu Ismi,
3: Sebenarnya nasihat itu tidak harus disampaikan dengan apa ceramah atau pidato, tetapi nasihat kehidupan itu bisa disampaikan dengan sastra, contohnya dengan puisi yang akan kita bacakan nanti. Insya Allah isinya juga pitutur, pitutur bagaimana kita dalam hidup ini. Ngaten, Mbak.
1: Nggih, baik. Kemudian Pak Mulyono, Pak Mul, ada yang mau disampaikan Pak Mul?
4: Iya, baik. Setuju ya dengan Bu Dian juga Bu Is, bahwa untuk memberitahu, memberi nasihat ya, petua atau nyemoni lah misalkan kita ya, bisa dengan yang hal-hal yang indah kok, tidak harus dengan bentak-bentak, tidak harus dengan caci maki, tapi dengan keindahan-keindahan ini akan memoles kehidupan orang-orang yang nanti mendapat sentuhan-sentuhan dari kita gitu. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, berarti dari geguritan ini ya, Bapak dan juga Ibu, intinya adalah kalimat ataupun kata-katanya jadi lebih halus begitu, yeah, nggih, tidak sarkas dan langsung menyampaikan secara kasar begitu, nggih.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, di malam hari ini ada geguritan apa pembuatan ini yang mau disampaikan ke pendengar?
2: Ya, kami tiga-tiganya
1: ada, nggih.
2: Ada. Monggo kawitan saking
3: Bapak Mul, ingkang Bapak-bapak.
1: Anjir, saya hadirkan dulu.
4: Ini geguritan saya sampaikan pada semua pemirsa dan juga pendengar setia RRI.

0: disimpen padang mung kanggo awakmu dhewe. Sumangena marang peteng sing atine kademen lan sesambat. Amarga opor sing dibagi ora bakal sirna. Malah bakal murup ake nganti sewu omah. Bondo bisa entek, pangkat bisa luntur, nanging mesem tulus ora bakal luntur ing jaman. Sebo kapecikan sanajan ing lemah tandus. Amarga wit gede tuwuh saka wiji sing subur lan sabar. Nalika donya padha umek ngitung untung lan rugi, dadiya wong sing ngitung rasa lan lara. Nulung tanpa pamrih iku basane jiwa. Sing dimangerteni sanajan dene wong bisu lan wong wuta. Aja ngenteni sugih dhisik lagi aweh-aweh. Wiwitana saka sak kuntel roti, sak baris donga, lan sak jangkah niat. Amarga kali gedhe kawitane mung saka tetese banyu. Lan owah-owahan lair saka sak niat setya. Sok jenengmu bisa kelalen jaman, nanging katresnan sing mbok sebar bakal terus mekar. Iku kado langgeng kanggo jagat iki. Uripa sing migunani sanajan badanmu wis lunga.
1: Luar biasa
2: sekali ini ya.
1: Maknanya dalam.
2: Anjir, nampaknya tadi dari kata perkatanya ini punya makna mendalam begitu. Mungkin bisa disampaikan ini terkait maknanya sendiri. Pripun, Pak Mul?
0: Bahasa Indonesia ya.
2: Anjir.
0: Sejatosipun nggih kepengin nggih ngendikan kanthi basa Jawi, nanging kadang-kadang sok kelinta-kelintu, daripada kelinta-kelintu kalau pilih yang bahasa Indonesia mawon.
2: Anjir, laras.
0: Ya, ini sebenarnya puisi saya tulis semalam ya. Tadi malam Bu Dian paring kabar. Anjir. Oh ya, Bu. Hmm? Ya, sebenarnya ngenangannya itu udah lama sebenarnya, tapi apa ya ya. Nah, kesempatan itu muncul tiba-tiba. Kado langgeng, kado abadi. Maksudnya saya ingin ungkapan hatinya dipakai untuk semua orang itu, bahwa hidup itu tidak harus selalu cukup dulu, tidak harus selalu berhasil dulu, tidak harus selalu mapan dulu untuk berbagi itu. Karena setiap langkah kita sekecil apapun itu bisa berguna gitu. Asalkan ada niat tulus tadi nih, ada senyum tulus, ada satu niat langkah niat gitu ya, satu langkah niat itu sudah bagus itu, daripada tidak sama sekali gitu. Jadi itu nanti yang membuat kita jadi abadi diingat, bukan karena pangkat kita, bukan karena sugih donyone brono kita, tapi langkah-langkah kecil-kecil kita itu loh yang akan diingat orang. Anak cucu kita, semua orang, walaupun kita nanti sudah tiada ya di akhir baris tadi, tapi aura-aura orang itu lihat, oh inget
3: deh,
0: memorizing gitu. Oh, itu Mbak yang bisa sampaikan. Dan ini nasihat kan tidak aku harus mentak-mentak ya. Ini sebenarnya juga sudah saya bacakan di anak-anak saya ya. Ya, anak-anak saya bacakan, anak-anak saya kan, karena cowok-cowok itu kadang enggak peka ya. Tapi dengan ini akhirnya dia lebih peka.
3: Lebih paham.
2: Ya, lebih paham katanya.
0: Oke, gitu aja lah. Makasih.
2: Kalau dari Bu Dian sama Bu Ismiati ada tanggapan untuk

0: untuk tadi puisi yang sudah disampaikan oleh Pak Mul.
1: Yeah, untuk puisinya Pak Mul ini dan luar biasa Pak Mul, dari kalimat-kalimatnya mengandung apa ini, nasihat yang sangat dalam. Jadi yang saya titeni itu kalimat urip kui ora bab sopo sing adek paling dhuwur, ananging sopo sing bisa nulung nalikane ono wong liya tiba. Kurang luwe ngoten nggih Pak Mul. Tadi bukan bagaimana orang itu berkuasa, tetapi bagaimana dia bisa bermanfaat orang untuk orang lain, bisa menolong orang lain ketika orang lain dalam kesusahan, dan menjadi obor satu itu padang, tapi akan menjadi lebih nyala lagi apabila banyak obor-obor yang ditularkan. Jadi teringat kalau waktu di mana itu, di desa saya dulu kan ada obor-obor itu ya, satu obor terus dari kejauhan itu ada lagi menjadi terang, dan ternyata meskipun itu apa ya,
2: kecil
1: kelihatan apa, ingat kayak mimang tondo, itu ya itu kan jadi mengular gitu ya, obornya itu jadi sesuatu yang kelihatan sangat indah
0: ya.
1: Dan apa, orang-orang bisa melihat lebih cantik lagi dengan obor-obor yang ditularkan itulah tadi. Begitu Mbak.
0: Baik. Kalau dari Bu Dian gimana ini
3: tanggapannya? Banyak sekali pesan moral yang disampaikan oleh Pak Mul ini tadi, bahwasanya hidup itu akan lebih bermanfaat, bukan berarti kita mau dimanfaatkan enggak, tapi lebih baik bermanfaat bagi sesama, dan manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang, tidak dipek dewe lah istilahnya itu. Jadi ketika kita berada di masyarakat, mungkin ketika kita egois, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Iki we aku, kowe aja ngrebut nggonanku, tapi ketika iki lo tak bagi, we ben iso ngrasakne, maka kita akan lebih bisa diingat, meskipun kita sudah tidak ada, tapi akan tetap terkenang. Sama juga dengan ketika kita menulis puisi, sekarang puisi yang dituliskan Pak Mul mungkin tidak akan ada yang tahu, tapi ketika Pak Mul sudah tidak ada, maksudnya dalam artian meninggalkan tulisan itu, dan akan terkenang.
1: Dril umur itu, panjang usia itu seperti itu. Jadi sampai besok pun tetap dikenang.
0: Betul. Karyanya masih dikenang.
1: Baik.
0: Dari WhatsApp ada yang bergabung, ini saya bacakan. Halo Ngobras, ini dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya bagaimana menjaga agar pesan moral atau pitutur luhur, pitutur hidup dalam geguritan tetap relevan bagi generasi masa kini. Matur nuwun. Begitu pertanyaannya. Ini mau dijawab siapa? Bu Dian mungkin?
3: Menjaga relevansi pitutur luhur di dalam sebuah karya sastra itu, ketika kita melihat keadaan kondisi nyata, kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan, kemudian anak bisa memahami itu dengan bahasa yang bisa dipahami, maka relevansinya akan tetap nyambung. Tapi ketika kita membuat suatu sastra, kemudian iki karpe piye to, itu anak tidak akan paham. Jadi, tapi ketika kita menggunakan bahasa lugas tapi tetap menggunakan bahasa yang indah, maka itu relevansinya akan tetap nyambung.
0: Berarti juga mengikuti ya, mengikuti bahasa-bahasa anak zaman sekarang gitu nggih Bu.
3: Kalau dari Bu Ismi gimana?
0: Nggih, pripun?
1: Nggih, sami. Jadi untuk relevansinya, kita saat ini membuat nasihat-nasihat itu dengan berbagai cara, termasuk dengan geguritan, dengan puisi. Dan puisi di sini kita tulis dengan bahasa-bahasa yang prasojo, yang bahasa keseharian anak-anak, bukan bahasa yang lawas banget, bukan?
3: Iya, betul sekali.
1: Masih tetap bisa dipahami, insyaallah.
0: Nggih, baik. Dari Pak Mul, ada tanggapan Pak Mul berkaitan dengan ini tadi?
2: Iya, kita jangan alergi masuk. masukan ya, ide-ide dari kaum muda gitu. Saya biasanya kalau nulis, saya bacakan ke rumah dulu. Istri saya, anak-anak saya paham enggak gitu. Oh, mereka paham, berarti saya baru pede untuk bisa nge-share ke lain gitu. Karena anak saya kan muda-muda semua ya. Usia 19 sampai 25 lah. Itu. Nah, kalau mereka bisa, saya yakin yang lain juga bisa. Makanya saya pakai bahasa-bahasa yang simple, bahasa sederhana gitu.
0: Anjir, berarti sebelumnya juga sudah disampaikan ke anak-anak muda sebagai contoh begitu ya, Pak Mul. Anjir. Sebelum masuk kembali ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube, mungkin ada geguritan lagi ini dari siapa dulu ini ya? Dari Bu Dian atau Bu
2: Urut,
0: Ismi?
2: Urut
0: aja ya, anjir. Monggo Bu Ismi.
1: Maaf, ini agak batuk. Walu Maret Rongewu Nemlikur Ngamboro ing alam donya kene ono wae lelakone. Yo pancen mangkono uripe menungso, tansah mubeng kadya jinontro, tan bisa anteng sadurunge palastro. Ono kalane mangisor, ono kalane manduwur. Wolak-walike jaman kang molak-malik kahanan. Kabeh kahanan, kabeh kedadian sarwa sesandingan. Saiki padang, sedelo maneh peteng. Saiki susah, sedelo maneh bisa seneng. Saiki ketiga, sedelo meneh rendeng. Kabeh kahanan, kabeh kedadian mung wang sinawang. Sawijine kedadian kanggomu anjalari seneng, ananging kanggo nelian bisa anjalari senep. Sawijining kahanan kanggomu dadi ujian, ananging kanggo nelian bisa rinoso kanugrahan. Sopo ngira yen kita minangka pacoban tumrap liyan, utawa malah minangka kanugrahan tumrap liyan. Ing pangumbaran iki duweni tujuan sami, kondur ing ngarsani Gusti Kang Maha Suci. Mula sing padha ngurmati, sing padha ngrukti, ora prayoga rumangsa paling bisa, paling digdaya, apa dene paling kuwasa, utawa malah rumangsa dadi pawongan sing paling dilarani. Matur nuwun.
0: Anjir, duh keren juga ini ya. Dari maknanya sendiri mungkin Bu Ismi, ini tentang apa? Tadi sempat Nindi dengerin yang ono kalane neng ngisor, ono kalane neng dhuwur. Nah, ini apakah gimana ini untuk maknanya sendiri? Silakan Bu Ismi.
1: Keguritan iki kula tulis urip niku mung wang sinawang. Kadang ketone uang kuwi susah, terus ditompo aku bakal susah terus.
0: Yeah.
1: Padahal urip niku ono kalane ono ngisor, ono kalane ono mendur, kodyo jinontro sing muter. Nasibe wong niku mboten mesti, dadi nalikane dadi panguwasa aja napa niku dak sia karo sing ana ngisor.
0: Mm-hmm.
1: Nalikane ana ngisor aja terus rumangsa sing niki wau. Dadi pawongan sing paling dilarani. Dadi iso menempatkan diri.
0: Nggih.
3: Nggowo awak.
1: Nggih, nggowo awak. Iso empan papan. Dadi wolak-walike jaman aja rumangsa paling berkuasa, aja rumangsa dadi wong sing paling dilarani. Saiki padhang sedelo maneh peteng. Misale saiki dadi wong sing sugih, durung mesti sugih terus.
0: Nggih.
1: Sik mengko bisa wae dadi rada ora duwe posisine ana ngisor.
0: Nggih, nggih.
1: Kadya jinontro sing munyer niku wau.
3: Cakramanggilingan.
1: Nah, cakramanggilingan ya.
0: Oh, nggih, ngaten nggih.
3: Basa sastra.
0: Nggih, nggih.
3: Itu. Cakramanggilingan urip iku cakramanggilingan iku kados rodo kang muter gitu.
0: Oh nggih, roda berputar.
3: Roda berputar. Bumi juga berputar mengelilingi matahari, Pak. Yang mengelilingi matahari bumi ini nopo
2: bumi dan bumi. Planet-planet lain.
3: Nah, berarti kan yang menjadi pusat adalah matahari. Ketika kita menjadi bumi karena mengelilingi, kadang ada siang, kadang ada malam. Awan lan wengi iku bedane muk cahya. Ning kene awake dhewe peteng. Ning ning gone liyane pas padang.
1: Nggih.
3: Lah ning kene padhang, mbok menawa ning kono peteng. Nanging iki kabeh gumantung karo cahyaning srengenge.
1: Nggih, dadi segala sesuatu tinggal kita leh menyikapi seperti apa. Nggih, kadang kita melihat sesuatu itu kok kuwi elek, tapi belum tentu sesuatu yang kita pandang jelek dan itu sebenarnya jelek, atau sesuatu yang kita baik, kita pandang baik itu adalah baik. Kalau nek Jawa niku nek enek pitutur ki aja gampang dilek. Napa dilek niku napa? Jangan langsung ditelan.
0: Ditelan mentah-mentah.
1: Tapi rasakan dulu. Apakah itu pahit ataukah manis? Jika pahit pun jangan segera dilepeh. Tapi rasakan, apakah pahitnya itu adalah pahit sebagai obat, sebagai nasihat. Nah, jika sebagai nasihat, ya aja dilepeh, tapi rasakno kasiate mengko. Seperti itu.
3: Itu kan nasihat yang bagus, tapi wong jenenge bocah saiki mlebu kuping kiwa metu kuping
1: tengen. Untuk seperti itu, kalau anak-anak mungkin sekarang belum menyadari, baru mungkin besok, oh ternyata apa sing dikandakne Pak Guru, Bu Guru, wong tuaku mbiyen ngene iki maksude.
2: Kalau saya lihat dari puisi tadi, intinya ya kalau dibahasakan bahasa sekarang, bahasanya generasi Z, kalau hidup jangan terlalu jaim dan jangan terlalu lebay. Gitu ya. Jaim yang tadi ya, rumoso kemunggung, rumoso gitu. Kok lebay itu tadi merasa disakitin. Bolak-balik nongas nangis wae, tak gak ngerti jrundrung kan lebay itu loh. Gampang apa tersinggung. Nah, itu berarti
3: kiri hati.
2: Iya, aja sok lebay, aja sok jaim.
0: Baperan ngaten ya mungkin ya kalau sekarang. Nggih. Kalau dari Ibu Dian ada yang mau ditanggapi?
3: Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari Pak Mul aja sok duwe rasa cilik ati. Tapi nggih kadang kala nek cilik ati itu masih muni aja. Itu ya mungkin kita masih merasa nggih.
0: Merasa.
3: Aduh tapi segeralah bangkit kembali. Ngeten kata yang disampaikan Bu Ismi tadi bahwa kita terpuruk itu bukan sesuatu yang jelek kok, tapi boleh terpuruk tapi jangan terlalu lama.
0: Nggih,
3: paribasane nangis soning bar nangis ya wis. Ayo kudu mlakune.
1: Memang urip iki kaya kaya dinontro. Ana munggahe, ana medune. Mbok yo sedih iki wis sedelok, bakal ana senenge maneh. Mbok to seneng banget ya, aja banget-banget. Bakal ana engko ana sedih.
0: Nggih. Di YouTube ada beberapa penanya yang masuk banyak sekali. Ini saya bacakan satu-satu. Dari Cece, pada umumnya dalam geguritan apa saja pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca? Tadi sudah beberapa sudah diulas ya. Kemudian dari Nathan, ini sepertinya mirip seperti pertanyaannya Mas Teo tadi yang sudah terjawab, yaitu di tengah era modern dan perkembangan teknologi, apakah pesan dalam geguritan masih relevan begitu. Dari Satrio Monitor, kemudian Nezul, bagaimana cara agar bisa memaknai nasihat dalam geguritan? Pripun ini untuk memaknai nasihat dalam geguritan? Bu Dian?
3: Cukup dengan dibaca. Dibaca, kemudian dibaca ketika kita membaca geguritan atau puisi hanya dibaca sekilas kemudian selesai, maka tidak akan masuk di dalam hati. Tapi ketika kita memanai apapun, kita pahami dulu, kita, oh iki karepe ngene ya, baca berulang-ulang, ikrok berulang-ulang, maka kita akan mungkin sedikit paham apa yang disampaikan oleh.
2: Dan harus ada rasa ingin tahu.
3: Iya. Ya.
2: Harus ada rasa ingin tahu ya. Kepo lah gitu ya. Harus kepo dong. Kalau enggak kepo mana bisa tahu.
1: Jadi untuk untuk tahu maknanya itu ya harus tahu dari kalimat-kalimatnya. Untuk tahu kalimat-kalimatnya ya belajar. Kalau misalnya tidak tahu, tanyalah gurunya, tanyalah orang yang tahu.
3: Iya.
0: Nji, berarti memang harus dibaca berulang dan juga keingintahuan. Mungkin beberapa kalimatnya tidak dimengerti begitu ya.
3: Betul,
0: berkaitan
3: sekali
0: dengan artinya begitu. Nah, sebelum berlanjut ke penanya di YouTube pada malam hari ini, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu geguritan yang disampaikan dari Bu Dian.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Baik, terima kasih. Sebelum saderengipun kula maca geguritan kula, mbok pilih wonten ing tulisan kula mangke mboten merenaning ing penggalih ugi saged paring pangaksami.
1: Apa to iki?
3: Jika tidak berkenan mohon maaf.
0: Anje, mangga.
3: Kono kene. Kono kene saiki lagi rame. Kono ngolo-ngolo kene. Kene ngolo-ngolo kono. Keporo barang wadine diudal tanpa isin tanpa sungkan dening sopo wae. Ora mung nganggo tulisan, ora mung nganggo gambar, keporo nganggo omongan tanpa tedeng aling-aling. Kawetu saka ati kang kebak rasa gedhing, rasa serik lan rasa seri. Rasa memungsuan rumangsa paling apik, paling pinter, paling bener lan paling pener. Pancen paling gampang metani alaning liyan. Nganti entek amek kurang golek. Mergo nyawang gitoke dhewe pancen angel, angel, angel lan angel. Kejaba dening jiwa-jiwa kang temen-temen menep. Tulus njaga kekadangan uga paseduluran. Ora mung lamis kebak apus kromo. Kaya wae dondong. Njaba katon alus. Jebul njero isi apus-apus.
0: Sampun.
1: Wah.
0: Ini juga punya makna mendalam sekali ini ya nampaknya, Bu Dian. Bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
3: Baik. yang saya sampaikan ini tadi tentang seseorang sikap ketika kita melihat kemudian delok iki nganggo mripat ya. Ketika kita nyawang tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang lain menghujat, kita ikut menghujat. Kemudian tanpa tahu kebenaran. Bahkan ketika kono ngolo-ngolo kene yo genting ngolo-ngolo kono. Mergo seperti yang sama yang disampaikan Bu Ismi tadi, kita sawang sinawang. Tapi setidaknya bisalah paling tidak menyaring apa yang diungkapkan. Ojo loko-loko kowe iki lho ngene ngene ngene. Dan sekarang ini mungkin yang saya sampaikan adalah the real, banyak sekali netizen istilahnya ya di dalam era digital ini, ketika melihat suatu tayangan kemudian aloke wong alok ora tombok istilahnya ya, alok angger alok. Janganlah kita menghujat sesuatu yang belum tentu kesalahan dan kebenarannya, seperti itu. Jadi cukuplah kita melihat, oh ngono toh, gitu aja kan bisa, ndak harus menjelekkan yang sampai jelek belum tentu jeleknya itu benar gitu loh. Ngoten mbok menawi.
0: Nggih, tidak menambah-nambahi berarti
3: iya,
0: juga.
3: Iya,
0: nggih. Dari Bu Ismi ada yang ingin ditanggapi, Ibu?
1: Kalau silakan. Yang saya tangkap dari puisi geguritannya Bu Dian iki bahwa kita itu ojo elu-elu.
3: Nah.
1: Dadi melu kono ngololo, kene kene melu ngololo kono. Wah. Kita harus punya pendirian. Iso nyaring niku wau bener. Yeah. Terus napa nggih, ora gampang terprovokasi.
0: Inji.
1: Jadi duweni pendirian lah. Aja ngololo, sing penting niku jenenge wong wang sinawang durung mesti apa sing didelok iki ala ki sak temene ala, sing didelok iki apik sak temene apik. Aja gampang klepeh omongan apa meneh enten gen media sosial sing elek-elek wong. Nah, niku sing misale sing dielek-elek aku iso sing tersinggung orang lain. Nah, itu akan menjadikan sesuatu yang napa nggih menyebarkan nggih memperkeruh suasana. Seperti itu.
0: Baik. Dari Pak Mul ada tanggapan?
2: Singkat aja.
0: Anji.
2: Perlu mi sik sak durunge ma ya. Ya semuanya harus mikir dulu kanti temenan sak durunge kowar-kowar ya. Nah. Sak durunge mangap-mangap. Hok mangap tuh gampang, tapi mikir sik. Nah. Ya, harus dipikir dulu ki bener apa ora. Nah, terus baru kita ngomong gitu. Berdasar lah gitu.
0: Anji.
2: Itu.
3: Ojo waton ngomong ning duwe waton.
1: Ning ngomong mawa waton.
0: Nggih. Ngaten nggih.
1: Dan bukan hanya berdasarkan yang dilihat, tetapi harus bisa mendengar juga. Mendengar juga jangan hanya dari satu sisi, tetapi dari dua sisi, dan kita berdiri di tengahnya, jangan condong kiri condong kanan.
0: Nggih, harus imbang ngaten nggih. Nggih. Dari YouTube masih ada beberapa penanya saya bacakan, namun waktunya karena sudah hampir jam 9.21 waktu Indonesia Barat saya bacakan, ya,
3: siap.
0: Ini dari Lurah Ponorogo, keren sekali obrolannya. Kemudian Dana
1: Terima
0: Oke.
1: Terima kasih Pak Lurah.
0: Ini Pak Lurah siapa ini? Dana Oke, keren Kak Nindi, ilmu yang bisa kami contoh. Matur nuwun. Dari Mei, adakah penyesuaian dalam pemilihan kata untuk penulisan geguritan di era sekarang agar bisa dipahami generasi muda? Tadi sudah terjawab ya, kurang lebihnya
3: diksi,
0: mirip tadi
3: pilihan kata ya.
0: Dari Mirza, saat ini karya-karya geguritan yang sudah dibuat dipublikasikan melalui media apa saja, nggih? Atau ada semacam penampilan atau pertunjukan yang diadakan? Begitu, apakah ada, Ibu?
3: Ada banyak sekali, salah satunya di RRI itu kita sering ada tampilan-tampilan di Ngobras ini juga, kemudian di ulang tahun RRI itu terima kasih sekali RRI memberikan wadah kepada kami itu. Dan sekarang untuk bersastra itu tidak hanya harus menunggu di kelas, tapi ketika kita ada di tempat-tempat umum, bahkan di Kota Madiun sendiri Pak Wali Kota, Pak PLT itu sudah memberikan wadah. itu untuk kita berkreasi, berkreasi dalam sastra itu.
0: Nggih, baik, berarti nanti rencananya ada gabung ke sini nggih pas ulang tahun.
3: Sudah RRI. Kemarin.
0: Oh, yang tahun ya, ini.
3: Yang ya. Tahun untuk September ini sepertinya ya juga.
0: Oke, baik. Ya. Nanti bisa dinantikan ya berarti. Siap. Untuk Mirza ini mungkin yang mau melihat ulang mungkin ya, atau mendengarkan ulang begitu ya. Baik. Karena waktunya sudah hampir usai, sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Mul dulu mungkin.
2: Baik. Jadi untuk hidup itu harus penuh dengan hikmat dan penuh dengan belajar dan belajar. Jangan bosan belajar, karena dengan belajar itulah kita bisa bercahaya seperti obor-obor tadi.
0: Oke. Terima kasih Pak Mul. Kemudian ada Bu Ismi, silakan.
1: Urip iku mung wong sinawang. Ojo baperan. Ngoten mawon.
0: Oh, aduh. Singkat tapi penuh makna ini. Ada Bu Dian, silakan.
3: Nggih. Pitutur urip iku ora kudu kaucap dening wong sing luwih sepuh, nanging saged kaucap dening sapa wae. Sing penting iku mupangati.
0: Wah, keren sekali. Terima kasih untuk Bu Dian, Bu Ismi, kemudian Pak Mul di malam hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas. Nanti lain waktu berjumpa kembali mungkin.
3: Siap,
0: ya.
3: Siap.
0: Matur nuwun, selamat beristirahat nggih.
3: Terima kasih Mbak Dian. Sampai
2: jumpa lagi.
0: Enjay, selamat malam. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini pendengar, Minggu 9 Agustus 2026 bersama Komunitas Dwija, yang mana nanti tadi sudah ada Ibu Dian Widiawati, Ibu Ismiati dan juga Bapak Mulyono, di mana pembahasannya berkaitan dengan pitutur urip sajroning kurit yang bisa Anda simak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan berita bahasa Jawa, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun kawula, nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun, ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Nindi Aprilia. Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadirojo Kabupaten Pacitan kasil nyelenggaraaken perkemahan berkebutuhan khusus PBK 2016 selami kalih dinten. Kegiatan rutin menika dipun ikuti swidak 5 peserta saking gangsal gugus depan SLB sekabupaten Pacitan lan kalampahan wonten ing lingkungan SLB Negeri Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo. Perkembangan tahun menika ngungsung tema mawujudaken jiwa tanggap tangkas soho tangguh. Ketua panitia kegiatan Samsul Arifin ngandaraken pilih perkemahan menika gadah 3 tujuan utama. Inggih menika ngiataken persatuan soho kesatuan, ningkataken keterampilan lan kamardikan peserta, anggenipun ngurus diri gesang saben dinten, serta nuwaken sifat tanggap tangkas lan tangguh nalika ngadepi bencana. Samsul ugi maringi apresiasi dumateng kawontenan saha keberanian para peserta ingkang purun nyobi maneka warna perkawis ing galan bangun paseduluran kalian peserta sanesipun. Miturut piyambakipun, panyengkuyung saha kapitadosan saking tiang sepuh utawi wali peserta ugi dados perangan wigatos wonten ing kalampahanipun kegiatan menika. Salebeting kalih dinten pelaksanaan, para peserta nderek tumut maneka warna kegiatan antawisipun materi mitigasi bencana saking Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan, pentas seni saha kegiatan penjelajahan. Kegiatan menika ugi dados perangan saking rerangkengin perkemahan berkebutuhan khusus ingkang dipun selarasaken kalian tema Hari Pramuka tahun menika. Inggih menika mantepaken lampah organisasi nyengkuyung swasembada pangan tumuju Indonesia emas 2020. Tunjangan perumahan pimpinan saha anggota DPRD Kabupaten Ponorogo kangge tahun anggaran 2023 dumugi 2026 dipun prakiraaken wonten indikasi markup kirang langkung gangsal 11% saking hasil pitungan ingkang dipun lampahi Kantor Jasa Penilai Publik KJPP. Mundhaipun nilai menika ndadosaken tunjangan perumahan ingkang dipun tampi pimpinan saha anggota DPRD Ponorogo dados langkung ageng. Perkawis menika kababar sesampunipun penyidik mriksa mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 kanthi inisial SN ingkang sakmenika dados tersangka wonten ing prakawis dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Prakawis menika dipun sebat sampun dadosaken prakiraan kerugian keuangan negara kirang langkung 3,6 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Ponorogo Zulmar Adi Suryo ngandaraken proses mundhakake nilai tunjangan kasebut dipun wiwiti saking dawuh SN dateng FS ingkang nalika punika njabat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo. Panyuwunan menika dipun lampahi nalika proses ngrumusaken besaran tunjangan perumahan asil owahan tumrap kajian KJPP kasebut lajeng dados dasar kangge nentokake besaran tunjangan perumahan. Besaran kasebut salajengipun dipun lebetaken wonten ing 2022
ingkang dados landasan pembayaran tunjangan perumahan kangge pimpinan saha anggota DPRD Ponorogo. Adhedhasar pasal 11 ayat 1 Perhub Ponorogo nomor 111 tahun 2022, tunjangan perumahan Ketua DPRD Ponorogo dipun tentokaken 24 yuto langkung saben wulan. Wakil Ketua DPRD pikantuk tunjangan 18 yuto langkung saben wulan. Dene anggota DPRD pikantuk 12 yuto langkung saben wulan. Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo kasebut tasih wonten ing proses hukum, penyidik ugi tasih ngelajengaken pendalaman. DPRD Kutha Madiun nyuwun supados pemerintah Kutha Madiun enggal nyepetaken penanganan babakan sampah. Panyuwunan menika dipunaturaken amargi kapasitas tempat pemrosesan akhir TPA Winongo dipun prakiraaken namung saged nampung sampah kirang langkung 2 wulan malih. Ketua DPRD Kutha Madiun Armaya ngandaraken bilih pengelolaan sampah sak menika dados salah satunggaling program prioritas pemerintah daerah. DPRD ugi nglibataken Dinas Lingkungan Hidup DLH wonten ing kegiatan sosialisasi saha praktik pengelolaan sampah rumah tangga dhateng masyarakat. Menurut Armaya, winatesipun kapasitas TPA dadosaken upaya nyudo volume sampah kedah enggal dipun tindakaken. Sakmenika sampah ingkang mlebet TPA Winongo ngantos kirang langkung 100 ton saben dinten. Volume menika saged mundhak dados 130 dumugi 100 ton saben dinten nalika wonten kegiatan ageng kadosta karnaval utawi acara ingkang ngadatengaken kathah pengunjung. Armaya ngandaraken bilih pemilihan sampah saking griya saged dados salah setunggaling upaya kangge nyudo beban TPA. Program menika dipun targetaken saged nyudo volume sampah ingkang mlebet TPA ngantos 20% saengga masa operasional TPA saged dipun panjang. Piyambakipun jlentrehaken bilih menawi pemilihan sampah saking griya saged kelampahan kanthi sae. Volume sampah ingkang dipun buang dhateng TPA badhe sudah lan kapasitas tampungan saged dipun ginakaken langkung dangu. Hasil sosialisasi sesarengan kalian DLH badhe dipun ginakaken dados bahan evaluasi DPRD kangge nyusun kebijakan pengelolaan sampah ing mangsa ngajeng. Evaluasi menika ugi nyakup kebutuhan sarana saha prasarana nyengkuyung kangge nggayuh target Zero Waste 2027. Pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat sinau babakan penerapan kerjasama pemerintah kalian Badan Usaha KPBU kangge sektor alat penerangan jalan APJ ing Kabupaten Madiun. Rombongan Pemkab Kuningan ingkang dipun pandengi Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani dipun tampi Bupati Madiun Hari Wuryanto wonten ing pusat pemerintahan Kabupaten Puspom Caruban Jumat 7 Agustus 2016. Tuti Andriani ngandaraken bilih kawontenan fiskal daerah ingkang winates ndadosaken pemerintah daerah kedah pados alternatif pembiayaan supados pembangunan infrastruktur saged tetep lumampah tanpa maringi tekanan ingkang ageng tumrap APBD. Miturut Tuti, pengalaman Kabupaten Madiun anggenipun nerapaken skema KPBU APJ dados salah satunggaling bab ingkang narik kawigatosan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto njlentrehaken bilih KPBU APJ ing Kabupaten Madiun ginaaken skema Design Build Finance Operate Maintenance Transfer DBFOMT. Lumantar skema menika, badan usaha pikantuk tanggel jawab wiwit saking tahap perencanaan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, pemeliharaan, ngantos penyerahan aset dateng pemerintah. Kerjasama kasebat kalampahan salebeting sedasa tahun sangang wulan ingkang kaperang dados semasa konstruksi salebeting sangang wulan lan masa layanan salebeting sedasa tahun. Nilai investasi dipun sebat ngantos 113,8 miliar kanti availability payment 2,8 miliar. Proyek kasebut ugi pikantuk pinjaman penjaminan saking PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Lan miturut hari penerapan skema KPBU APJ wonten namung gegayutan kalian peningkatan layanan, penerangan dalan nanging ugi saged nyengkuyung investasi, pertumbuhan UMKM, peningkatan penerimaan pajak barang lan jasa tertentu PBJT, tenaga listrik saha efisiensi biaya listrik. Kunjungan Pemkab Kuningan kasebut dipunajab saged dados bahan sinau babagan skema pembiayaan infrastruktur lan penerangan KPBU ing daerah mliginipun kangge ngadepi keterbatasan fiskal daerah. Dinas Sosial Kabupaten Magetan nyoroti praktik open donasi ingkang dipuntindakaken dening sawetawis konten kreator kanthi ngangkat kawontenan warga kirang mampu utawi lansia ingkang viral wonten ing media sosial. Dinas Sosial nyawisaken pangertosan bilih penggalangan dana kangge warga kanthi kawontenan kados mekaten gadah resiko dipun salah ginakaken saengga kedah dipun tindakaken kanthi ngati-ngati. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kuniarto Widodo ngandharaken bilih masyarakat satemene gadah hak kangge mbiyantu sesami nanging pengalaman dana kanthi ginakaken perkawis kemiskinan kedah ngontosaken tata cara mekanisme salah tanggal jawabipun lan boten justru dipun eksploitasi. Elmi ngadaraken bilih sawetawis warga ingkang nate viral wonten ing media sosial satemene sampun mlebet pendampingan dinas sosial ing antawisipun Mbah Siru lansia ingkang sade ayam anyaman bambu utawi gedek lan sakmenika videonipun viral wonten ing media sosial warga ingkang sade sapu saha Mbah Sarno. Elmi negesaken bilih Mbah Siru sampun pikantuk sawetawis program bantuan saking pemerintah. Mbah Siru saha keluarganipun sampun pikantuk pendampingan saha bantuan sosial ing antawisipun bantuan sembako 600.000, PKH reguler 1,7 yuta kanti komponen lansia, penyandang disabilitas saha anak SMA serta PKH plus saking pemerintah Provinsi Jawa Timur gangsal 100.000. Bantuan kasebut dipun tampi saben 3 wulan. Saliyane punika Mbah Siru saha keluarganipun ugi sampun kadaftar dados peserta BPJS Kesehatan PBI sehingga pikantuk jaminan layanan kesehatan saking pemerintah. Kangge masyarakat ingkang kepengin mbiyantu, Dinas Sosial ngimbo supados tetep ngati-ngati saha wicaksana nalika manggih ajakan penggalangan dana wonten ing media sosial. Bantuan dipun ajab saged dipun saluraken lumantar pihak ingkang cetha resmi saha saged dipun tanggung jawabaken.
Kapolres Ngawi AKBP Prayogo Angga Widiatama nampi kunjungan silaturahmi Serikat Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Kabupaten Ngawi wonten ing Rumah Dinas Kapolres Ngawi Sabtu 8 Agustus 2016. Wonten ing patemon menika Kapolres sesarengan kalian poro mahasiswa ngrembak perkembangan situasi nasional, dinamika sosial, soho maneka isu strategis ingkang berkembang wonten ing Kabupaten Ngawi. Prayoga ngadaraken apresiasi dumateng para mahasiswa ingkang salaminipun sampun derek njagi keamanan soho ketertiban masyarakat. Piyambakipun ugi ngajak mahasiswa supados tetep dados mitra strategis Polri kangge nyatakan persatuan soho nyegah sumebaring pawarta palsu ujaran sengit soho provokasi ingkang sumebar ing masyarakat utawi media sosial. Kapolres ugi ngimbau supados penyampaian aspirasi dipun tindakaken kanthi santun manut kalian ketentuan peraturan perundang-undangan soho ngutamaaken dialog ingkang konstruktif. Miturut piyambakipun kawontenan ingkang boten kondusif saged dipun manfaataken dening pihak tartamtu kangge mecah persatuan utawi kanggu stabilitas keamanan. Awit saking punika masyarakat dipun ajab saged njagi kerukunan soho mboten gampil ketrigger dening informasi utawi ajakan ingkang saged nuwuhaken konflik. Kegiatan silaturahmi menika dados sarana kangge nyatakaken komunikasi antawisipun Polres Ngawi kalian organisasi kemahasiswaan. Komunikasi menika ugi dipun ajab saged nyengkuyung kerja sesarengan anggenipun ngadepi maneka persoalan sosial soho njagi keamanan Kabupaten Ngawi. Prayoga ngadaraken pilih mahasiswa gadah peran strategis minangka mitra Polri soho agen perubahan wonten ing tengah masyarakat. Piyambakipun ngajak para mahasiswa supados njagi Kamtibmas nyariosaken aspirasi kanthi santun soho nolak pawarta palsu provokasi soho ujaran kebencian. Namung cekap semanten pawarti basa Jawi RRI Madiun dalu menika wasana sugeng dalu nuwun.

Sugeng dalu pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini Pro Satu RRI Madiun masih menemani aktivitas Anda di mana ragam budaya dan hiburan campur sari malam Pro Satu RRI Madiun hadir hingga nanti pendengar hingga celang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di mana Anda bisa bergabung dengan kami pendengar melalui WhatsApp kami di 081308113669907, telepon di 0351459198. Tentunya di malam hari ini pendengar Anda bisa request lagu campur sari yang mana nanti akan Nindi hadirkan menemani aktivitas Anda di hari Minggu malam Senin ini pendengar. Dan sebelum menerima telepon dan pesan yang masuk di malam hari ini pendengar, dihadirkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Niken Salindri, Kawitaning Sinawang.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya dan Hiburan Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, di mana sudah ada yang masuk melalui telepon di malam hari ini, pendengar. Sudah masuk dari 198. Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, oke, Mbak Nindi.
0: Anje,
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya, Pak Nindi?
0: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Anje, Pak D. Songo-Songo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Anje. Pak D, lagu ini pun apa?
1: Nggih, untuk lho Pak D. Songo-Songo dipun puteraken Prasasti Tambak Rejo.
0: Prasasti Tambak Rejo, kula paduaken nggih. Anje, monggo.
1: Salamipun sepintas kagem Mbak Wulan. Aturan Sugeng Dalu, Sugeng Minta ngatakan menika pikantuk atur salam panjenengan.
0: Anjir, saking bunda
1: Kartaji.
0: Anjir,
1: ya Sugeng Dalu bunda, monggo inggal mingga. Pikantuk atur salam malah Mbak Nindi.
0: Saking bundi,
1: saking bunda Dewi. Sugeng Dalu bunda, monggo nderek gabung dateng RRI. Lajeng kagem Neng Gayatri pikaturan Sugeng Dalu. Lajeng kagem Pak Octavia pikaturan Sugeng Dalu juga minta ngetaken. Lajeng kagem Bunda Susi pikaturan Sugeng Dalu. Lajeng Bunda Skarpati kalau wau Bunda Dewi pikaturan Sugeng Dalu juga minta ngetaken. Lajeng kagem Bunda Samiran, Bunda Mari Gunawijaya pikantuk atur salam malem Mbak
0: Nindi.
1: Saking bonjor, monggo yang ingga terperangka sari Mbak Nindi.
0: Anji.
1: Lajeng kagem Teh Lilis ya Sugeng Dalu, Bunda Saigon, lajeng Bunda Kartina ingkang wonten Bantengan ya aturan Sugeng Dalu suka mitakaken. Lajeng kagem Bunda Sumini ingkang wonten Pakrian, lajeng Bunda Sabrina ingkang wonten Magetan ugi aturan Sugeng Dalu, lajeng kagem Bunda Deno Asmarwati, lajeng Bapak Mustaja boten kesupen Bapak Nurwan ingkang wonten Bengkulu di katuran Sugeng Dalu juga minta ketaken. Lajeng dateng PO wonten Eyang Goncor kalau wau katuran Sugeng Dalu, lajeng Pak Ditono Suworo, Pak Dibari, lajeng Bunda Manik Maninten TKP ya Sugeng Dalu ingkang pungkasan kagem Om Agung Surya lan kagem sedoyo pamit sanget campur sari RRI Madiun Sugeng Dalu Sugeng minta ngetaken mriki kagem Mbak Nindi Sugeng ngayakan ing atas porno mangke kita sepinaringan rahayu wilujeng. Lagunipun wonten Mbak Nindi?
0: Lagunipun ini kok belum ada Pak D. Kalau prasasti
1: nggih
0: dereng wonten dikantos napa
1: pengantos sesingitan kemawon.
0: Napa Pak D?
1: Sesingitan.
0: Sesingitan. Riyen nggih.
1: Yes, sesingitan.
0: Sesingitan. Dereng wonten iki. Sesingitan. Nggih dereng wonten.
1: Mulai dereng wonten nggih pun anu gantos menapa menika Banten Banyuwangi kemawon
0: nika kampil
1: nika.
0: Anje matur nuwun.
1: Kita watas ngaten nggih Mbak Nindi nggih.
0: Anje
1: matur sembah nuwun kalipun Sugeng Dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih, pendengar, Banten Banyuwangi requestan yang masuk nggih tadi ditunggu untuk Pak D Songo-Songo. Monggo ini untuk yang masih mau bergabung di malam hari ini. Tadi Mbak Wulan nampaknya terputus nggih. Sebelum dihubungkan ini sudah terputus. Dari telepon WhatsApp pada yang bergabung, selamat malam Wilujeng Dalu. Selamat malam Bu Mari.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Anje. Sehat Bu Mari. Anje, Wilujeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu Mbak Nindi.
0: Anje, sehat selalu panjenengan gimana Bu Mari? Sehat
1: nggih malam ini? Alhamdulillah sehat kados Mbak Nindi dalu niku. Anje,
0: alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin. Bu Mari, lagunipun apa campursari malam hari ini?
1: Engkang gampil mawon Putri Madiun, Mbak.
0: Putri Madiun, Anje, salam-salamnya monggo silakan.
1: Nggih. Salam pun kagum kalau wau bopo songo-songo je Sugeng Dalu atau bopo Donosworo atau Mbak TKP Mbak Wulan Sugeng Dalu Mbak Dian tanggung boten gabung ya Mbak ye atau kagum Jateng Skartaji bopo Rustianto Mbak Sugeng Dalu Ibu Samiran Sugeng Dalu Dajeng Skartaji nggih. Sampun Sugeng Dalu kemudian ngetaken Bu Susi Sugeng Dalu Mbak Neng Gayatri nggih Mbak nggih.
0: Neng Gayatri.
1: Nggih, lan kagem sedoyo pamidanget gunceng Bapak Songo-songo nggih Mbak. Nggih. Kagem sedoyo pamidanget campur sari Madiun Sugeng midhangetaken sinambi aso sariro
0: anjeh
1: tak tahu sengaten Mbak niki matur nuwun sanget kalipun Sugeng ninggalken aja mantes purna mangke.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari lagunipun Putri Madiun di ratos mengke dipun putarakan. Satu sembilan delapan pendengar ada yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam Wilujeng Dalu.
2: Wilujeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rus nih kenge. Nggih,
2: Mbak
0: Apri. Anje, Pak Rus pripun kabare malam hari ini sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam-malam ini ya.
2: Hmm? Mungkin panjenengan.
0: Amin.
2: Mangke kula
0: nggih. Lagune pun apa?
2: Lintang rembulan.
0: Lintang rembulan. Salam-salamipun monggo Pak Rus.
2: Nggih. Ten Pak Sutoro. Pak Ponjo. Ten Blik Budi Mantoba. Kiwonten. Tekan tadi mungkin wonten Lagunya wonten Mbak Apri.
0: Wonten Lintang Rembulan di Rantes. Matur nuwun Pak Rus.
2: Saking Kalimantan Barat.
0: Nggih.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus.

Ya, pendengar, dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, request lagu Campur Sari di malam hari ini, tahan dulu. Nanti akan dihubungkan sesaat lagi satu buah lagu dari Banten, Banyuwangi, sesuai permintaan dari Pak Restianto.

0: Ya, pendengar masih di Ragam Budaya dan Hiburan Campur Sari malam hari ini dari 198 ada yang bergabung, Wilujeng Dalu. Selamat malam.
1: Biu. Wilujeng Dalu, Mbak Ibu.
0: Wilujeng Dalu, Pak Dono. Alhamdulillah, kabar sehat. Panjenengan
1: pun sehat, pokoknya pun Mbak Inge. Suara biasa mudahan ibu tidak keluarga Mbak Inge. Mungkin kru-kru ini pun dia mungkin lancar lihat sukses mudahan ibu.
0: Amin. Amin. Lagu ini pun apa Pak Dono?
1: Kula mengge dipun siapakan Tali Tresno Mbak Yu.
0: Tali Tresno, coba kula pati
1: saja. Awet ketinggalipun wonten madi pun wau kok dan Putri Ayu ya.
0: Putri Ayu.
1: Gendingi pun niku awal Mbak Yu.
0: Oh alah anjir Putri Madiun.
1: Ya aku lah sama nalain
0: Mbak Yu. Alah walah anjir.
1: Lagi aku lah rak kepiring wau Putri Madiun.
0: Yeah.
1: Putri Madiun Mbak Yu ayu loh Mbak Yu. Terjatuh gue sama Mbak Yu. Ini ada yang dibuat di tali ini gue Mbak Yuki.
0: Iya, tali Tresno.
1: Anjir.
0: Anjir, salam-salam yang bagus.
1: Kalau kepiring rawu pun nanti gue bagus sama-sama Mbak Yuki.
0: Anjir, Pak Adi sama-sama.
1: Ya, ini semoga-moga anjar jasa muda ini pun.
0: Amin. Ini
1: masih sama-sama, jangan bikin untuk salam Mbak Yuki.
0: Saking pundi, Pak Dono.
1: Menikah setunggal saking Bukara Kaji nomor kali menewa saking genduk e Tiara Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Udah diri kok yurung turu ku si Tiara aku yo ben gumun tenan.
0: Lah nggih to, dikentilem ngoten.
1: Ben gumun lho Mbak Yu. Niku lho kang mudi-mudi ke kepiring mawon lho kula menika. Dan paling gumun kula kali niku.
0: Nggih, aduh duh.
1: Mbak Yu.
0: Nggih pripun?
1: Salamipun kagem Tumari nggih kanca kula sekolah ingkang lulus Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi lancar jasa mutayanipun.
0: Amin.
1: Kagem Daliri sautawi dangu ingkang mboten kegono nggih mugi-mugi lancar jasa mutayanipun.
0: Amin.
1: Bu Sekar Taji nggih mugi lancar jasa mutayanipun Bu Sekar Taji. Kusaikun buatan kesupan Mbak Yu nggih. Mugi-mugi ngetaken awit menika mboten atas ketinggalan Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi lancar saja mutain kalian Bu Samiran Mbak Yu.
0: NJ. Pun di mana?
1: Kulo pun pendere di masih songo-songo keluar sampun komplit-plit Mbak Yu ini.
0: NJ.
1: Wes kulo tambah setunggal menika sering dipun paringi kulo saking Bu Ernik Ponorogo Mbak Yu.
0: Bu Ernik di Ponorogo.
1: Ya wes nggih kemutan mawon Mbak Yu.
0: NJ.
1: Mugi-mugi lancar saja mutainipun.
0: Amin.
1: Enje
0: matur nuwun Pak Dono. Dugi jam 11 nanti 23 waktu Indonesia Barat. 1 jam lagi.
1: Enje kula tak matur njenengan wonten bubuk kula piambak Mbak Yu.
0: Enje matur nuwun.
1: Njenengan mugi-mugi lancar ya.
0: Amin amin matur nuwun.
1: Matur nuwun taripun Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Wilujeng Dalu Mbak Yu.
0: Wilujeng Dalu Pak Dono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon bergeser ke WhatsApp pendengar ada yang bergabung. Pesan WhatsApp dulu ini saya bacakan ya. Ada dari Negayatri. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salam buat Bopo Rustianto, Mbak Sekar Taji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, Mas Bro, Mbak Galuh, dan semuanya tanpa kecuali. Minta lagunya Setio Tuhu, ditunggu lagunya Neng Gayatri. Ada juga Mas Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini. Waalaikumsalam. Saking Kapuas nyuwun diputaraken Jagat Wengi dari Arya Galih. Salamipun kagem sedaya mawon. Matur nuwun untuk Pak Supriyadi. Dari WhatsApp ada telepon yang masuk mendengar. Selamat malam Wilujeng Dalu.
2: Selamat malam.
0: Anjeh Bu Susi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi, Uti Susi.
2: Sinten Mbak?
0: Uti, di malam hari ini mau diputerin lagunya siapa Uti?
2: Uti sinten Mbak?
0: Ini Bu siapa ini? Bu Samiran. Astagfirullah.
2: Ma, Masa tulisannya Susi harus Hamiran?
0: Ya Allah, ini kepotong. Tulisannya kepotong, jadi gak kelihatan ini Bu ya. Ngapunten. Anjay, diputarin lagunya siapa Bu Samiran? Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana? Sehat ini ya. Anjay.
2: Kula sak keluarga sehat walafiat.
0: Anjay, alhamdulillah.
2: Iki panjenengan kantuk atur.
0: Saking pundi?
2: Saking Babari sawung.
0: Anjay, Babari monggo bergabung.
2: Lah nggih. Biasanya Yahmini Wisare yuk yuk
0: lah gitu tasik ngebel ini ya.
2: Iki wonten pikanto atur malih.
0: Nje saking bundi Bu Samiran.
2: Da Sabrina.
0: Nje salam kembali bunda.
2: Iki pikanto atur malih mbak. Bapak Donoswara.
0: Nje.
2: Suwun bapak.
0: Nje.
2: Da Sabrina mungkin sehat sak keluarga.
0: Amin amin sehat selalu.
2: Mbak Nindi.
0: Nje lagu ini pun apa?
2: Kulo mangke diparingi. Ojo Bali mbak.
0: Ojo Bali, saya carikan dulu.
2: Tapi ya nek Bali murung gawe lorati ya tiwas.
0: Waduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Anjir, yang gih Ojo Bali.
2: Gih, salame nonton Pak Di Songo-Songo.
0: Anjir.
2: Matur suun senggolanipun. Lajeng nonton Bapak Donoswara ugi matur suun senggolanipun. Wonten Bapak Rusdianto, wonten Likmu tengah wonten Tuban Mbak Nindi.
0: Nggih.
2: Ki wonten Bapak Mariono. Bapak Juari, Bapak Mustajab, Bapak Rusdianto, Bapak Nurwan, Bapak Haryo Gobios. Lajeng wonten Mas Muhammad yang Bonjor. Lajeng wonten adik TKP Ponorogo, Bunda Manik-Maninten. Niki akan tuh atur malih
0: Mbak Nindi.
2: Di TKP.
0: Anjay, monggo bergabung TKP.
2: Salam sehat selalu, Dik.
0: Anjay, amin. Lajeng
2: wonten Bunda Saigon, wonten Bunda Mari Gunawijaya. Wonten Bunda Sekartaji, Bunda Dino. Kang wonten Palang Besi Mbak Nindi.
0: Nggih.
2: Dan Bunda Alis Padas, Bu Sumini Patia.
0: Nggih.
2: An sedoyo Mbak Wulan, Mbak Nindi.
0: Nggih, Mbak Wulan.
2: Kok mesti keri aku ki mesti lali.
0: Mboten apa-apa.
2: Matur sedoyo kemawon kadang mitra gegono RRI ing pundi lenggahipun. Geng dalu sugeng midhangetaken kalih ngaso salira.
0: Nggih.
2: Tur panjenengan semanten ugi Mbak Nindi.
0: Nggih.
2: Geng ayahi gati mugi tansah benaringan sehat sak keluarga.
0: Amin. Amin amin.
2: Nek kutur ngatos-ngatos
0: nggih. Nggih, matur nuwun.
2: Mugi dugi dalem kepanggih garwa putra keluarga pinaringan sehat sedoyo.
0: Amin. Nggih,
2: nggih. Matur suwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Samiran sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini ya pendengar. Di mana dihadirkan terlebih dahulu ini ada Tali Trisno permintaan dari Pak Dono tadi ya dari Nining.

0: Ya, benar Anda masih di Campur Sari Pro 1 RR di Madiun malam hari ini. Dari 198 ada yang bergabung, Wilo Ceng Dalu. Selamat malam.
1: Wilo Ceng Dalu.
0: Anje, saking pundi ini nge. Anje, laras.
1: Saking pundi. Bunda Sabrina.
0: Bunda sinten? Ngapunten. Bunda Sabrina, Anje, baik Bunda. Anje, ini suaranya kecil sekali, Bunda. Mau diputerin lagunya siapa, Bunda Sabrina?
1: Suaranya kecil sekali.
0: Oh, kenapa Bunda? Oh nje. Lagi ini suaranya kok enggak jelas ini Bunda. Nje. Iya benar ini nampaknya dari audionya tidak bisa didengar dengan jelas begitu ya. Di penerimaan saya dan juga Bunda Sabrina ini tadi nampaknya tidak begitu terdengar begitu ya. Apakah Bunda Sabrina juga merasakan demikian, suara saya tidak bisa terdengar di sana?

0: Ya, berdengar ada dari WhatsApp bergabung Sugeng Dalu Mbak Nindi dari Mas Tama di Ngawi, mau request lagunya Kacu Kuning. Salamnya buat teman-teman yang dari Madiun yang sedang bertugas. Semoga lancar sampai selesai. Matur nuwun Mbak Nindi. Matur nuwun Mas Tama di Ngawi, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Kembali di 198, coba dihubungkan dulu pendengar, apakah bisa terhubung kembali karena tadi sempat terputus dan tidak bisa terdengar dengan jelas begitu ya. Wilujeng Dalu, selamat malam. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wilujeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TKP ini
1: sama Mbak Nindi ya?
0: Enje.
1: Iya.
0: Kabar sehat ini ya?
1: Ini sama Mbak Nindi.
0: Enje Mbak Nindi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa?
1: Ini suaranya kok terlambat, ada 5 menit ya.
0: Oh iya, berarti masih
1: lagunya.
0: Gimana TKP?
1: Lagunya Kopi Wengi aja.
0: Kopi Wengi, anjir. Coba saya carikan
1: kopi
0: dulu.
1: Kopi Wengi.
0: Iya, salam-salamnya monggo silakan.
1: Iya. Iya. Salamnya buat semuanya aja. Selamat malam. Ini didengar dari tempat aku. Suaranya terlambat ada 5 menit 3 menit.
0: Ya, baik, terima kasih TKP.
1: Mudah-mudahan diperbaiki lagi.
0: Iya, coba ini ya, nanti coba ditanyakan. Ternyata ada beberapa TKP ya, lokasinya di NJ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ini nampaknya malam-malam ini ya, tadi ada beberapa gangguan telepon, jadi belum bisa sepertinya ya, belum bisa terhubung dengan jelas. Jadi mungkin Anda bisa beralih dulu ke WhatsApp dulu pendengar untuk request lagunya di malam hari ini. Namun waktunya juga sudah jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini. Tadi ada Ojo Bali dari Rini.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, demikian berakhir sudah ragam budaya dan hiburan campur sari malam hari ini menemani aktivitas malam Anda. Mohon maaf apabila ada beberapa yang belum bisa kami putarkan di malam hari ini karena keterbatasan waktu, pendengar. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih akan menemani aktivitas malam hari Anda, pendengar, di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. The Midnight Library, karya Matt Haig. Tepat di antara kehidupan dan kematian, terbentang sebuah perpustakaan yang tak kasat mata yang menyimpan buku-buku tak terhitung jumlahnya. Masing-masing buku mewakili kehidupan alternatif yang bisa dijalani seseorang seandainya ia mengambil keputusan berbeda di masa lalu. Di tempat inilah Nora Seed menemukan dirinya dalam keadaan putus asa dan diambang keputusasaan, dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Nora diberi kesempatan untuk mencoba hidup lain yang mungkin bisa menghapus penyesalan-penyesalannya. Apakah hidup yang berbeda benar-benar akan membuatnya lebih bahagia atau justru membawa kesedihan baru? Dalam petualangannya menelusuri kemungkinan-kemungkinan hidup di perpustakaan itu, Nora belajar apa arti kehidupan yang sesungguhnya dan menemukan satu hal, bahwa mungkin hidup yang kita miliki saat ini adalah satu-satunya yang paling layak untuk diperjuangkan. The Midnight Library, karya Matt Haig.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, tidak terasa sudah jelang tengah malam. Itu artinya saya Nindi Aprilia harus pamit undur diri di malam hari ini dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami di hari Minggu 9 Agustus 2026. Esok kami masih akan menemani Anda pendengar mulai jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat pendengar dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Senin 10 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa yang saat sekarang ini sedang menyimak kami melalui official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Madaristu pendengar menyapa awal pekan Anda di kesempatan hari ini dengan menghadirkan kajian Mutiara Pagi yang bisa Anda ikuti hingga jelang nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami juga undang Anda untuk bergabung, berinteraksi bersama narasumber kami. Yang pagi ini Anda bisa menghubungi nomor 0351-459-198 ataupun juga nomor WA 0811-366-9907. Pagi ini yang akan membersamai kita adalah Ustazah Dr. Nani Nurhayati MPD pendengar, yang menghadirkan tema tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya susah, atau kalau tidak bisa membantu jangan membuat mereka menangis. Beliaunya sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bunda Nani, ketemu lagi ya di Mutiara Pagi. Ini temanya cukup menarik sekali karena hidup kita setiap harinya juga bertetangga ya Bunda ya, dengan orang lain, apalagi yang misalnya hidup di daerah yang cukup rapat seperti di komplek, perumnas dan sebagainya. Tentu setiap harinya akan bersinggungan dengan yang namanya tetangga. Tetapi kadang dalam kehidupan ini kan kita tidak selalu bisa memahami perasaan ataupun juga maksud dari pikiran orang lain. Lantas bagaimana Bunda? Sebaiknya ketika kita bisa hidup berdampingan dengan tetangga tetapi dengan cara yang aman menurut Islam, supaya tidak saling tersakiti begitu. Monggo Bunda Nani.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyati a'malina, man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa adhab la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga bisa ngaji dalam religi Mutiara Pagi untuk bisa menambah keilmuan kita, menambah iman kita. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dalam lindungannya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal. Pemirsa dimanapun berada, kajian pada pagi hari ini adalah tidak akan masuk surga orang yang senantiasa menyakiti hati tetangganya, ataupun kalau tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, jangan membuat orang menangis. Karena memang tetangga itu kan ada di sekitar kita. Nah, tetangga itu ada di sekitar kita. Kalau di kantor itu adalah teman-teman kita. Makanya dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga diri kita, ucapan kita, tindakan kita. Kalau tidak bisa membantu, jangan membuat nangis orang lain, jangan mendolimi orang lain, karena memang orang yang senantiasa tidak akan tersentuh api neraka itu adalah, kata Rasulullah, yang pertama adalah orang yang hayyin. Orang yang hayyin itu adalah orang yang tenang dan menenangkan. Artinya apa? Sikapnya tenang, dalam hatinya juga tenang, kemudian perilakunya juga tenang, tidak mudah marah-marah, baik itu secara pribadi, secara lisan maupun secara perbuatan. Kemudian kata Rasulullah yang kedua adalah layin. Tadi kan tenang dan menenangkan, layin itu adalah lembut. Lembut itu artinya orang yang senantiasa ramah kepada orang lain. Ramah kepada orang lain, santun kepada orang lain. Kita santun pada orang lain, ternyata orang itu akan lebih santun kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah qorib. Qorib itu dekat dan mendekatkan. Mendekat kepada siapa saja, karena pada dasarnya orang hidup orang hidup itu tidak mempunyai apa-apa, sehingga tidak ada kesombongan yang harus kita sombongkan. Sehebat apapun yang mereka dapatkan, sekaya apapun rezeki yang dia dapatkan, kemudian sepintar apapun, ternyata pada dasarnya nanti kita kembali ke hadapan Allah itu tidak mempunyai apa-apa. Makanya qorib dan di sini adalah dekat dan mendekatkan kepada siapa saja. Kemudian yang keempat yang tidak akan tersentuh oleh api neraka yaitu adalah sahlin. Sahlin itu orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Jangan pernah mempersulit orang lain. Yaitu tadi pada saat kita tidak bisa membantu, jangan membuat orang lain menangis. Oleh karena itu ada pepatah, tetangga itu adalah memang di lingkungan masyarakat kita. Kalau di kantor adalah teman-teman kita. Di masyarakat ini adalah siapa yang dekat dengan kita, itulah yang menjadi saudara kita. Ada ungkapan kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan bikin menangis orang lain atau menyusahkan orang lain. Jika kita belum mampu berbuat kebaikan ataupun memberi pertolongan kepada orang lain, setidaknya kita jangan menjadi sumber petaka bagi orang lain. Kemudian bantulah orang lain, jika tidak bisa bantu, maka minimal jangan menyusahkan mereka. Karena tujuan utama kita hidup itu adalah menolong orang lain. Makanya kalau tidak bisa menolong, jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Kemudian kalau kita tidak bisa berbuat baik, membantu orang lain, juga jangan sampai kita memukul pertama kali pada orang lain. Makanya kalau kita bisa berbuat baik, usahakan potensi kebaikan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat baik, maka jangan sampai kejahatan kita, kedoliman kita itu mengenai orang lain. Makanya memang hidup itu kata Rasulullah SAW, kita itu saling membantu. Rasulullah sering berpesan agar kita tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah pernah mengingatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana sikap kita baik terhadap tetangga, kemudian juga bagaimana kita memperlakukan tetangga. Makanya jangan sampai kita tidak bisa membantu, jangan sampai kita membuat orang lain menangis. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai manusia itu bisa untuk bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bagaimana adab kita bertetangga? Menurut Imam Al-Ghazali, dari sahabatnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ataupun bagaimana seandainya ada tetangga yang datang, kita memuliakannya. Kemudian, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Makanya kata Rasulullah, ada haknya seorang muslim dengan muslim lainnya. Makanya pada saat kita bertemu, yang pertama adalah kita bagaimana kita menjawab salam, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangannya. Undangan apapun itu. Makanya pada saat kita bertetangga, itu adalah yang pertama kata Rasulullah adalah bagaimana kita, haknya antara muslim satu dengan muslim lainnya, yaitu menjawab salam, memenuhi undangannya, bagaimana kita saling menasihati. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya di sini adalah bagaimana kita saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian juga mendoakan. Kalau mereka susah, ya kita doakan yang baik. Bahkan sampai bersin pun mereka bersin, maka kita juga mendoakan. Apalagi mereka dalam kondisi susah. Kemudian bagaimana kita juga seandainya tetangga kita itu sakit, makanya bagaimana kita juga punya tugas untuk bisa menjenguknya, membantunya. Bahkan pada saat terakhir, pada saat tetangga kita ada yang meninggal, maka hendaklah kita mengantarkan jenazahnya. Karena pada riwayat lain Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa orang yang tidak dapat menahan kejahatannya atau kedolimannya terhadap tetangganya, maka dia berpotensi untuk tidak masuk surganya Allah. Makanya bagaimana kita harus bisa menjaga. Karena hadisnya Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, qala la yadkhulul jannata ya man la ya man jarahu. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak membuat aman tetangganya. Makanya bagaimana kita bisa mewujudkan tetangga kita aman, tentram, damai. Makanya sikapnya adalah hayyin, layyin, qorib, dan juga sahlin. Adapun pada riwayat lain Rasulullah SAW, ancaman berat yaitu bagaimana tidak akan masuk surga orang-orang yang menyakiti hati tetangganya, orang-orang yang menyakiti temannya, orang-orang yang mendolimi orang lain, bahkan sampai bagi peringatan keras bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dosa besar, kata Rasulullah SAW. Makanya batasan gangguan tidak hanya berupa fisik tetapi juga lisan kita, perilaku kita, gerakan kita, juga bagaimana lisan kita tidak suka memfitnah, mengadu domba, kemudian juga bagaimana tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian juga bagaimana kita sebagai manusia, kita sebagai manusia, bentuk bagaimana menyakiti tetangga itu yang pertama adalah dengan lisan. Potensi lisan, salamatul insan fi akhiril lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana menjaga lisannya. Karena lisan itu bisa tadi kalau lain, hayin, kalau hayin kan tenang, tidak mudah emosi. Tapi kalau orang yang mudah emosi, mudah mengumpat, mudah mencaci maki, maka lewat lisan inilah potensi untuk bisa menyakiti hati orang lain. Makanya kalau tidak bisa berbuat baik, jangan keburukan kita berpotensi menyakiti orang lain. Makanya bagaimana kita bisa menjaga lisannya, berkata baik, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, tidak membuat tetangga kita menangis. Kemudian perbuatan kita juga tindakan yang bagaimana orang lain tidak tersakiti atau tidak terdolimi dengan apa yang kita kerjakan. Makanya bagaimana sikap kita merasa baik. Merasa baik, orang baik boleh, tapi merasa baik itulah yang tidak diperbolehkan. Makanya kita bagaimana bisa menjaga kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi merasa orang yang tidak berdosa. Sementara yang namanya manusia, manusia itu adalah tempatnya salah. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya jangan merasa baik. Orang baik boleh, tapi merasa baik itulah yang tidak diperbolehkan. Karena kalau sudah merasa baik, dia akan menjadi manusia-manusia yang sombong. Merasa kita bersalah boleh, tapi merasa tidak berbuat dosa, maka disitulah orang-orang yang jelek. Makanya bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, yaitu selalu berkata baik, ataupun lebih baik kita diam. Makanya hadisnya Nabi, salamatul insan fi khairil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana menjaga lisannya. Kemudian juga berbagi makanan. Selain lisan kita yang harus dijaga, kalaupun kita mempunyai makanan, makanya kalau bisa kita memberi, kan begitu. Makanya pada saat kita diberikan rizki oleh Allah, sebagian dari rizki kita itu ada haknya fakir miskin, ada haknya anak yatim. Jangan sampai kita itu merasa rizki kita itu adalah uang-uang kita. Tidak. Yang namanya rezeki kita itu yang sekarang kita pegang, yang sekarang ada dalam diri kita. Siapa tahu nanti beberapa jam kemudian sudah pindah kepada orang lain. Makanya yang namanya manusia itu adalah saling membantu, saling menolong, juga bagaimana kita juga saling membantu tetangga kita kalau ada kesusahan. Bahkan pada saat mereka meninggal, makanya kita juga membantu untuk bisa mengantarkan jenazahnya. Menjaga lisan dan perbuatan agar tidak membuat orang tersinggung. Kemudian juga bagaimana sikap kita pada tetangga kita, bersabar jika menghadapi tetangga kita yang usil. Memang yang namanya manusia tidak hanya tetangga, temannya aja kan banyak yang usil. Ada orang yang iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka sikap kita adalah bagaimana kita itu kembalikan kepada Allah, sikap kita adalah bersabar. Karena orang hidup itu adalah masuk dalam ruang ujian. ujian kita berbeda-beda, antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana kita saling membantu orang lain, saling menolong orang lain, jangan sampai kalau tidak bisa menolong, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai kita membuat orang lain itu menangis. Kemudian hak dan keutamaan tetangga dalam sunnahnya Rasulullah SAW, yang pertama adalah haram menyakiti tetangganya. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai manusia jangan menyakiti tetangganya. Artinya apa? Jangan menyakiti tetangga itu kan kalau di masyarakat, tapi kalau di kantor, kalau kita ada di perguruan, di sekolah dan lain sebagainya, tetangga itu adalah teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Makanya tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak membikin orang lain aman. La yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak membuat aman tetangganya ataupun tetangganya. Kemudian yang kedua adalah untuk selalu berlaku terpuji kepada tetangganya, kepada siapa aja. Sikap kita ini, ucapan kita, tindakan kita itu harus senantiasa terpuji, senantiasa baik. Jangan sampai kita itu melakukan segala sesuatu itu apa kata gue, jangan. Makanya dari Aisyah Rasulullah SAW juga bersabda, an Aisyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya di sini qala, ya, mazala yusibuhu ya jarahu bil jari hatta dhanna innahu sawatihi. Makanya pada saat kita dari Jibril ya terus-menerus mewasiatkan kepada manusia, kepada untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kemudian juga bagaimana kalau tidak bisa berbuat baik, jangan sampai potensi kejahatan kita itu menimpa orang lain. Makanya kedoliman dan lain sebagainya, doa orang-orang yang terdolimi itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Makanya pesannya dari Aisyah itu tadi, jangan sampai kita itu potensi kejahatan kita itu menimpa orang lain. Kemudian juga anjuran untuk perhatian terhadap tetangga kita. Bagaimana kita mempunyai sikap saling memahami, saling toleransi, tidak menyakiti orang lain. Bahkan sebaik-baik tetangga itu adalah bagaimana kita bisa memperlakukan tetangga kita itu seperti saudaranya, saudaranya sendiri. Oleh karena itu tidak ada istilah sedikit pun yang namanya kita menyakiti hati tetangga. Tidak ada istilah sedikit, hanya menyakiti sedikit, jangan sampai. Makanya bagaimana ucapan kita itu harus hayyin, harus tenang dan menenangkan, harus layin, lembut dan melembutkan, santun kepada orang lain. Kemudian juga sahlin, kalau bisa kita memperlakukan orang lain itu mudah, jangan pernah mempersulit. Jadilah engkau orang yang warok, kata Rasulullah. Jadilah engkau jadi orang yang wirai. Niscaya akan menjadi manusia yang paling mulia, ahli beribadah. Makanya jadilah engkau orang-orang yang wirai, niscaya akan menjadi manusia yang paling ahli beribadah. Jadilah orang-orang yang kona'ah, niscaya akan menjadi manusia-manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Niscaya akan menjadi orang-orang mukmin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita hidup ini adalah dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh nafsu. Memang dalam hati kita itu ada dua kendali. Kendali yang pertama itu adalah iman, kendali yang kedua itu adalah nafsu. Kemudian bagaimana hidup itu? Hidup itu senantiasa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kalau tidak bisa membantu secara materi, ya kita membantu secara tenaga, ataupun kalau tidak bisa, ya kita berkata baik, kita mendoakan orang lain. Iman akan hilang. Ya, makanya di sini adalah kecuali dia mencintai tetangganya. Tidaklah seseorang hamba itu beriman sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya ada hak tetangga, tadi adalah apabila mereka itu membutuhkan ya kita bantu, pada saat mereka itu sakit ya harus kita jenguk, seandainya mereka mengundang kita maka kita harus datang, dan juga seandainya ada yang meninggal maka harus kita hantarkan. Makanya jangan sampai kita menyakiti tetangga, sebab tidak akan masuk surga orang-orang yang senantiasa menyakiti tetangganya. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, bagaimana kita hidup itu bersabar, bersyukur, sehingga hidup ini ada senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya hidup manusia itu tidak ada yang bisa disombongkan. Semuanya akan terlepas karena hidup itu adalah tempelan. Tempelan yang bagaimana? Karena pada saat manusia lahir itu tidak akan mempunyai apa-apa, dan pada saat manusia itu kembali di hadapan Allah juga tidak akan memiliki apa-apa. Oleh karena itu jangan sampai kita dengan tetangga diibaratkan kita tidak sapaan, tidak membantu dan lain sebagainya. Maka disinilah orang-orang yang potensi tidak akan masuk surga kalau mereka menyakiti hati tetangganya. Makanya bagaimana kita memberikan rezeki, kalau misalkan dapat rezeki, kalau tidak bisa mendapatkan rezeki, kalau tidak bisa membantu secara materi, bantulah secara tenaga. Kalau tidak bisa membantu secara tenaga, doakan mereka. Makanya para pemirsa, Islam itu indah. Islam itu tidak hanya mengatur kita hablu minallah, tapi bagaimana kita mengatur hablu minannas, hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu hablu minallah kita jaga, hablu minannas juga kita jaga, sehingga doa kita adalah bagaimana kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Oleh karena itu pemirsa dimanapun berada, kita senantiasa mengikuti aturan-aturannya Allah, kita senantiasa mengikuti aturan-aturannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena teladan yang baik itu adalah Rasulullah SAW. Ucapannya, tindakannya, perilakunya baik kepada siapapun, bahkan pada orang-orang yang menyakiti kita pun juga kita balas dengan kebaikan. Kita doakan aja, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan hidayah, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu para pemirsa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, rizki, sehingga bisa membantu orang lain, bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Iya.
1: Baik, terima kasih Bunda Nani. Nampaknya juga sudah ada yang bersambut di belakang telepon 459198. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terputus ya. Dicoba lagi untuk pendengar. Tidak hanya melalui telepon saja, Anda bisa WA di 0811-366-9907. Selamat pagi yang di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum Bunda Ustazah Nani dan juga Mbak Mada, semoga sehat selalu, amin. Saya mau bertanya, yang pertama, jika kita mengajak tetangga untuk kebaikan, misalnya datang ke pengajian-pengajian dan menasehati untuk ibadah, tapi susah untuk berubah dan kadang kambuh lagi kesukaannya yang usil dan keingintahuannya tentang urusan tetangga yang sekitar, walaupun kita ini juga gak baik, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus mengingatkannya terus menerus? Terima kasih. Sebelum dijawab Bunda, kita coba ke telepon dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selamat pagi Pak Fauzi.
3: Pagi kemarin sama Mbak Mada ya.
1: Iya betul, mangga silakan Pak Fauzi.
3: Orang wanita cantik dan soleha.
1: Aduh, masya Allah, dapat bakso belum buka nih pagi-pagi.
3: Ya memang ya.
1: Silakan Pak Fauzi.
3: Assalamualaikum Ibu Bunda.
2: Tadi ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tentang masalah hidup dikendalikan hawa nafsu. Betul ya Bu ya. Karena nafsu manusia itu kan adalah nafsu amarah, bukan nafsu duniawi, nafsu biologis. Nah, kalau ketiga nafsu tidak dikendalikan, bisa mencelakakan diri sendiri. Ini pernah nih saya, pengalaman saya lah. Kalau masalah nafsu amarah gampang dikendalikan, nafsu duniawi bisa dikendalikan kan. Tapi yang paling susah, nafsu paling lemah iman saya, nafsu sudah tergoda wanita. Ini seperti itu dan hanya jujur aja ya, kalau saya terbuka zaman dulu kan susah dikendalikan Bunda ya. Tapi kadang ada hal-hal yang lain, kadang-kadang bukan nafsu amarah, cepat istiqomah dikendalikan nafsu duniawi, saya tidak bisa menghalalkan segala cara kan. Kalau

amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran sebatas kemampuan kita. Mengajak kepada kebaikan itu memang yang pertama lewat tangan kita. Artinya lewat tangan kita itu lewat kalau kita mempunyai kekuasaan beramar ma'ruf nahi mungkar, itu yang pertama lewat tangan kita. Artinya bukan tangan ini enggak, tapi kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau memang kita mengingatkan yang memang yang pertama amar ma'ruf tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengingatkan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian kalau sudah diajak tadi lewat kebijakan-kebijakan lewat tangannya, kalau tidak lewat lisannya, artinya apa? Lewat lisan kita mengajak secara lisan kita. Kemudian yang ketiga, kalau dengan kebijakan tidak bisa, kemudian secara lisan juga tidak kuasa, maka yang ketiga adalah dengan cara mendoakan. Oleh karena itu memang yang namanya manusia itu ada yang namanya hidayah. Hidayah Allah itu tidak ada syarat untuk mendapatkannya, tapi ada tanda orang yang mendapatkan hidayahnya Allah. Yang pertama adalah dia dengan ikhlas, dengan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah bagaimana pada saat kita mendengarkan adzan, tidak usah disuruh, mereka sudah berangkat untuk bisa ke masjid untuk kebaikan. Ini mereka dapat hidayahnya Allah. Ada yang sudah mendengar kemudian juga merasa pura-pura enggak dengar. Nah, ini memang hidayahnya Allah belum datang. Makanya kalau sudah diajak tadi dengan bijakan, yang kedua dengan lisan, kita mengajak dengan lisan. Kalau orang belum mendapatkan hidayah, kita enggak akan bisa memaksakan. Enggak mungkin mau kita paksakan, kita enggak bisa. Karena itu urusannya dengan hidayahnya Allah. Kemudian yang ketiga, tandanya orang mendapatkan hidayahnya Allah, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran meskipun sudah ada niat. Tadi kan dengan rela, dengan ikhlas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, meskipun ada niat, dia bisa meninggalkannya, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran itu. Kemudian yang ketiga, tandanya orang mendapatkan hidayah, menolong siapa saja, tidak membedakan ini besti saya, ini kelompok saya, ini teman-teman saya, tidak. Makanya pada saat orang, tandanya orang mendapatkan hidayah yang tiga itu tadi, mudah untuk beribadah kepada Allah, mudah untuk hadir dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan meskipun sudah ada niat. Makanya hidup itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kita mau diarahkan pada kejelekan, kedoliman, maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu pada saat manusia di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Itu hidayah. Makanya tidak bisa memaksakan. Iya. Kemudian yang ketiga dari Pak Fauzi, iya, memang yang namanya nafsu, hati kita itu ada kendalinya dua, yaitu iman dan nafsu. Kalau imannya kuat, maka yang menyelimuti diri kita, yang mengendalikan diri kita itu iman. Tetapi kalau nafsunya yang kuat, baik itu nafsu amarah, kemudian juga nafsu dunia, ya, kemudian juga ada yang namanya nafsu, ada nafsu-nafsu binatang, itu bahaya sekali untuk diri kita. Makanya ada nafsu syaitonia, nafsu kesetanan, ada nafsu kebinatangan, bahkan ada nafsu yang tadi nafsu-nafsu baik. Nah, nafsu baik itu enggak masalah. Tapi kalau yang syaitonia, kemudian kebinatangan, bagaimana sifatnya binatang? Nah, untuk bila mendali kan begitu. Makanya mereka punya otak tapi enggak bisa berpikir. Binatang punya otak, manusia punya otak, tapi manusia bisa berpikir, binatang enggak bisa berpikir. Makanya nafsu di sinilah harus dikendalikan dengan iman. Oleh karena itu ada filosof itu menyampaikan al-insan hayawanun nati. Manusia itu adalah binatang tapi berpikir, karena sama-sama punya otak. Maka di sinilah yang namanya bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu, yang namanya nafsu kebinatangan, kemudian nafsu syaitonia. Kalau sudah nafsu syaitonia ini adalah di mana dia berada, dia akan menyakiti orang.

0: lain, membuat kedoliman, membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Ini adalah nafsu-nafsu setan yang usil kepada orang lain. Tidak suka orang tenang, tidak suka orang baik, tidak suka orang menolong orang lain. Maka sifat nafsu syaitoniah inilah yang harus kita berantas, termasuk nafsu kebinatangan. Dan juga kalau nafsu dunia, makanya kata Rasulullah, letakkan dunia ada dalam genggamanmu, jangan engkau letakkan dalam hatimu. Artinya apa? Urusan dunia itu bukan adanya di hati. Sehingga pada saat kalau di dunia itu kita urus dengan, karena tidak dimasukkan di dalam hati, maka di sini kalau ada musibah apapun, maka yang terjadi adalah pegangan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Insya Allah kita akan dibimbing ke jalan yang benar. Artinya apa? Kita hidup itu tidak mempunyai apa-apa. Semuanya kehebatan, kepinteran, kesuksesan, kekayaan ternyata akan lepas dari manusia itu. Makanya pada saat kita mau berpikir sedikit, kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa, kemudian Allah takdirkan orang menjadi hebat, orang menjadi pintar, orang menjadi sukses, orang menjadi berkuasa, orang menjadi kaya dan lain sebagainya. Ternyata pada saat nanti Allah jemput, itu tidak ada apapun yang menempel dalam diri kita, semuanya akan lepas. Makanya pada saat kita diberikan amanah, pergunakan yang baik, membantu orang lain. Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagus-bagus manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau misalkan nafsu tadi, nafsu binatang, tidak bisa mengendalikan, apalagi nafsu yang berkaitan dengan perempuan, kan begitu. Ya, Pak Fauzi, kita disunahkan untuk berpuasa. Dengan puasa kita bisa mengendalikan nafsu kita. Karena dengan puasa itu bisa mengendalikan semuanya. Semua amarah kita, nafsu, nafsu yang ada dalam diri kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu senantiasa kita berpuasa dan juga senantiasa kita mengingat Allah, kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insya Allah kita dalam bimbingannya Allah. Baik. Tapi kalau manusia lepas dari mengingat Allah, maka yang terjadi adalah nafsulah yang mengendalikan kita. Baik. Tapi kalau kita mengingat Allah, maka imanlah yang akan mengendalikan kita.
1: Terima kasih ya untuk Pak Fauzi tadi yang bertanya. Yang di WhatsApp kembali, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jih, monggo Bunda Mami.
2: Ya, matur nuwun Mbak Mada. Assalamualaikum Ustazah, Bunda Nani.
1: Jih, monggo Bunda.
2: Ngaten Bunda, ini nyata ya. Itu tadi kalau kita memberi nasihat apapun kan lesan dengan apa-apa tadi. Lah ini yang bersangkutan tuh meninggal ya, yang itu. Terus almarhum itu orangnya baik, ngalahan gitu tata. Lalu yang para apa ya, penziarah ya, yang itu loh taksiah itu kan menunggu makam siap dan lain-lain, itu kan pada duduk-duduk gitu ya di rumah almarhum. Habis itu kan sudah ditoto, sudah dirukti gitu, tinggal berangkat dimakamkan, tapi masih ada banyak kesempatan masih menggerombol karena belum selesai proses nunduduki makam itu. Itu pada pada bilang-bilang ya, bilang itu ya bukan apa ya, orangnya enggak ada tapi ngerasani apa sesama yang makam itu apa, pentasiah itu. Pentasiah. Nah, itu tuh bagaimana ya kita ngeremnya, karena yang dibicarakan itu yang meninggal baik sih, tapi keluarganya yang meninggal itu kenapa meninggal, karena ngenes ngempet gini-gini kok dicerita nih gitu loh, Tat. Itu ngeremnya gimana gitu, dia dengar tuh gimana. Jadi sampai selesai itu dicatur wes, masih diceritakan saja keburukan keluarganya, karena si almarhum tuh meninggal menurut mereka itu ngempet atau ngemes atau gimana terpendam gitu loh tadi. Itu kita tuh harus ngeremnya gimana supaya nggak kerumpi terus gitu. Kita juga nggak pengen kasihan gitu loh. Bagaimana karena ini tadi kan istilahkan orang masih hidup, lainnya orang masih hidup, bagaimana sikap kita
1: Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, ini pertanyaan yang menarik dan terjadi ya di sekeliling kita, tapi tahan dulu Bunda, kita rehat sejenak, kita simak dulu yang satu ini, nanti kita lanjutkan kembali, masih di Mutiara Pagi.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
6: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
7: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
8: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Ya baik pendengar dan juga pemirsa, melanjutkan pertanyaan yang disampaikan Bunda Mami di Ponorogo tadi ya, tentang bagaimana interaksi ketika berada pada suasana duka, di rumah duka ketika masih menunggu proses pemakaman, ada semacam interaksi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain yang membicarakan bagaimana singkatnya almarhum ini meninggal dunia, Bunda Nani. Monggo silakan responnya tadi untuk pertanyaan Bunda Mami di Ponorogo.
0: Iya. Manusia, yang namanya manusia itu kan ada baik, ada buruk. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang memakan, artinya memakan pahala kita sendiri. Karena orang yang suka menceritakan keburukan orang lain itu diibaratkan api memakan kayu bakar. Sehebat apapun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, itu pahala bisa terkikis habis kalau dia suka membicarakan, menjelekkan orang lain. Makanya dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladina aman, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, kemudian juga beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Karena memang yang namanya manusia itu ada baik, ada buruk. Kalau yang baik semuanya, kalau manusia itu baik semuanya, itu yang malaikat. Makanya manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. tidak ada manusia ini yang baik semuanya, karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita harus mengingat yang namanya manusia itu kan ada yang dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Artinya kalau manusia itu beruntung, dikatakan beruntung, kebebasan di sini adalah yang pertama adalah terbebas dari siksaan api neraka. Kemudian yang di sini dari awal itu tadi terbebas dari siksa kubur. Artinya kalau orang-orang yang membicarakan orang lain itu ada portal-portal yang senantiasa akan dilewati. Artinya apa? Manusia itu dikatakan menang, dikatakan berhasil hidup, itu kalau sudah dunianya selamat, akhiratnya selamat. Baru di alam barzah itu sudah ada portal yang namanya portal ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian kalau orang beruntung, orang dikatakan menang, terbebas dari situ. Yang kedua, kemudian di situ kalau sudah yang kedua adalah terbebas melewati jembatan Shiratal Mustaqim dari orang-orang yang didolimi di dunia. Makanya harus hati-hatinya di sini. Kita dikatakan menang, kemenangan yang sejati kata Anas bin Malik itu adalah kemenangan di saat manusia mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim dari orang-orang yang kita dolimi. Urusan haknya dengan sesama manusia harus kita selesaikan di dunia. Jangan sampai kita itu menyakiti. Makanya kita harus bisa berpikir, kita ngomong orang, menyakiti orang, memfitnah dan lain sebagainya, menjatuhkan orang lain, itu harus diselesaikan di dunia. Artinya apa? Kalau kita bisa dengan bertemu dan minta maaf, ya terselesaikan. Tapi kalau kita tidak mau minta maaf, ngomong aja siapa aja yang diomongi dari A sampai Z, bahkan tidak hanya orang meninggal aja, yang diomong jelek itu di media sosial misalkan, menjelek-jelekkan orang dan lain sebagainya, orang yang memfitnah dan lain sebagainya, kalau kita nggak ketemu orangnya bagaimana mau minta maaf ya. Artinya apa? Pada saat nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, orang-orang yang kita umpat, orang-orang yang kita fitnah, orang-orang yang kita sakiti akan menuntut kita. Makanya bagaimana kita itu watawasobil hati, watawasobisober. Jangan sampai kita itu menyakiti orang lain, harus saling menasihat dalam kebaikan dan kebenaran. Makanya susahnya pada saat orang sudah kalau ngomong aja kejelekan orang itu tidak akan berhenti. Tapi memang disadarkan, diingatkan. Kalau ngomong yang baik-baik aja, jangan sampai yang jelek. Tidak ada manusia yang jelek. Kalau misalkan diomong jelek-jelek seperti itu kan otomatis ya keluarganya juga sakit. Makanya bagaimana kita saling mengingatkan. Karena memang ya itu tadi yang kita khawatirkan. Kita ibadahnya khusyuk, ngajinya khusyuk, tapi suka membicarakan orang lain, maka amalnya itu akan terkikis seperti api memakan kayu bakar, sehingga menjadi orang-orang yang rugi. Menjadi orang-orang yang rugi di sini adalah mereka senantiasa beribadah, tapi mereka juga sergap untuk membicarakan orang lain. Maka akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana kita menjaga lisan kita.
1: Baik.
0: Terhadap temannya, terhadap tetangganya. Karena yang dikhawatirkan, tetangga kita belum sampai meminta maaf, kemudian kita meninggal, ada haknya dengan sesama muslim belum terselesaikan, maka inilah yang akan menjadi beban kita nanti pada saat kita di akhirat akan dituntut dimintai pertanggungjawabannya. Karena pada saat di jembatan Shiratal Mustaqim, dulu kamu menghina-hina saya, caci maki saya, dulu kamu menjelek-jelekkan saya, tapi kamu tidak minta maaf, maka saat sekarang minta balasannya. Apa enggak masuk neraka gitu?
1: Ya. Gitu. Nah, baik.
0: Kita menjaga lisan kita. Makanya kalau enggak bisa membantu secara materi, ya kita harus bisa menyenangkan hati orang lain. Jangan sampai enggak bisa membantu, membuat nangis orang lain. itu kan berarti kan ya sudah jatuh tertimpa tangga.
1: Betul. Baik, terima kasih Bunda. Yang jelas selama kita masih hidup di dunia ini, ketika kita masih ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik kita segera untuk meminta maaf, apapun nanti respon dan juga resiko yang kita terima, begitu ya Bunda ya. Ibarat kata hutang ternyata tidak hanya sekedar uang saja ataupun materi, tetapi hutang minta maaf itu juga jadi salah satu hal yang harus kita lakukan selama di dunia ini, begitu nggih. Bunda, nampaknya gitu. Dalam
0: dan dituntut pertanggung jawab.
1: Nah, nanti ada tuntutan pertanggungjawaban ya di kemudian hari.
0: Meminta haknya kita, makanya di medsos orangnya nggak ada, nggak usahlah kita itu membicarakan. Lebih baik kita berzikir pada Allah akan menambah keimanan kita. Bersolawat Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita.
1: Laras Bunda. Nah, supaya pendengar dan juga pemirsa lebih semangat lagi hari ini, mungkin hari ini atau kemarin lah mungkin belum bersiap untuk meminta maaf, siapa tahu hari ini setelah mendapatkan inspirasi dari Bunda bisa mulai memberanikan diri berinisiasi untuk minta maaf. Tidak ada salahnya ya, karena kita akan menyelesaikan apa yang ada di dunia ini supaya kita nanti betul-betul siap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bunda untuk barokah doanya untuk pendengar dan juga pemirsa, disilahkan.
0: Pemirsa di mana pun berada, kita mengakhiri kajian kita ini, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita menjadi keluarga yang soleh dan salihah, rezeki yang Allah titipkan pada kita menjadi rezeki yang berkah manfaat di dunia wal dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli surga.
1: Amin, amin.
0: Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jikal karimi wa 'adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shalatan tuddi nabiyya min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiyya min jamil hajat wa tahdina nabiyya min jamil sayyat wa tafa'una nabiyya inda ka'ala darujat wa tubaligu nabiyya asal gayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal amat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut wa najata minan nar wa afa'an dal isab. Allahumma rizukna wa taqwa wal istiqomah wa ahtim lana bi khusnil khatimah wa yasir lana ziyara makah madinah ma'asalam nabi ada ila haji wa umrah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udbika min syakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udbika min syakhatika wa nar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.
0: Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani, terima kasih banyak. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih juga untuk interaksi Anda pagi ini di Mutiara Pagi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.
8: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pansus Raperda Pemekaran Desa, yeah. Alhamdulillah sudah selesai, tuntas, kita nanti sesuai renja di hasil Banmus.
2: Kemudian manfaatnya dari kolam lele yang airnya ini sudah 2 hari 3 hari ini kotorannya atau fisesnya lele ini sudah banyak.
3: Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan KA 577 Ambias serta perjalanan KA lainnya yang terdampak.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Hari ini menyampaikan warta pagi dengan serangkaian informasi, di antaranya 5 desa di Kabupaten Ponorogo siap dimekarkan. Saat ini pembahasannya telah dirampungkan DPRD setempat. Peternakan nirlimbah saat ini terus didorong Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi yang dapat diaplikasikan di lingkungan rumah. KAI Daop 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional kereta api bias relasi Madiun Adi Sumarmo Solo. Selain 3 topik tersebut, warta pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah warta pagi selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Madaristu. Kami awali informasi dari rekan kami Eka Wulan, pendengar. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menegaskan bahwa proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP dilakukan secara terbuka tanpa dipungut biaya.
4: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menegaskan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan secara terbuka tanpa dipungut biaya. Ia mengingatkan semua aparatur sipil negara ASN agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk meminta sejumlah uang dengan iming-iming jabatan. Lis Diarita menambahkan penilaian terhadap calon pejabat Eselon 2 sepenuhnya didasarkan pada kualitas program kerja, inovasi, kreativitas serta kemampuan memimpin organisasi perangkat daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Lis Diarita, pemerintah daerah membutuhkan sosok kepala dinas yang mampu menghadirkan gagasan baru agar pembangunan di Ponorogo berjalan optimal.
5: Kepala Dinas Eselon 2 Ponorogo ini, harapan saya yang punya kreativitasnya tinggi, punya inovasi-inovasi, sehingga tujuan kami untuk membangun Ponorogo bersama masyarakat bisa benar-benar berjalan dengan lancar gitu. Nggak ada duit-duitan, nggak ada. Jadi kalau ada yang pada minta-minta duit itu atau keliling-keliling atas nama bunda, nggak ada. Jangan mikir kalau hari ini ada duit-duit, nggak ada. Hari ini nggak ada duit-duit. Hari ini yang penting kalian bekerja dengan baik dan buktikan itu ke masyarakat, itu aja.
4: Ia mengatakan para peserta seleksi diminta menyampaikan program terbaik sebagai bahan penilaian. Dengan demikian, setiap kepala OPD yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas secara efektif dan mendukung target pembangunan daerah. Lis Diarita menjelaskan, seleksi jabatan Eselon 2 telah dibuka. Sesuai aturan terbaru, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan cakupan peserta dari seluruh Jawa Timur, sehingga persaingan menjadi lebih kompetitif. Selain seleksi jabatan, Pemkab Ponorogo juga bersiap melakukan mutasi pegawai. Lis Diarita mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk tetap bekerja secara profesional tanpa memikirkan praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. Seperti diketahui, saat ini ada 11 jabatan kepala dinas yang kosong. Sementara ini, 11 OPD tersebut diisi pelaksana tugas PLT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, pendengar, DPRD Ponorogo telah menuntaskan pembahasan terkait pemekaran 5 desa di wilayah Bumi Reog.
4: Pembentukan 5 desa baru di Kabupaten Ponorogo memasuki tahap akhir. Panitia khusus Pansus Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pembentukan Desa DPRD Ponorogo telah menuntaskan pembahasan materi raperda tersebut. 5 desa persiapan yang diproses menjadi desa definitif, masing-masing desa persiapan Ngandel, Sambiganen, Gali, dan Pucak Mulyo di Kecamatan Ngerayun, serta desa persiapan Argo Mulyo di Kecamatan Selahung. Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyoutomo mengatakan, pembahasan di tingkat pansus telah rampung sesuai dengan agenda kerja DPRD. Selanjutnya, raperda tersebut dijadwalkan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna pada 10 Agustus 2026.
1: Pansus Raperda Pemekaran Desa, alhamdulillah sudah selesai. Tuntas kita nanti sesuai renja di hasil panmus tanggal 10 kalau nggak salah itu kita persetujuan untuk raperdanya. Ya.
4: Setelah mendapat persetujuan DPRD dan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah fasilitasi oleh gubernur. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum pengajuan kode induk desa kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Pembentukan desa baru tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah hasil pemekaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, DPRD Kota Madiun meminta pemerintah kota mempercepat penanganan persoalan sampah. Desakan tersebut disampaikan menyusul kapasitas tempat pemrosesan akhir TPA Winongo yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 2 bulan lagi. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pengelolaan sampah kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. DPRD pun melibatkan Dinas Lingkungan Hidup DLH dalam sosialisasi dan praktik pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat. Menurut Armaya, keterbatasan kapasitas TPA membuat pengurangan volume sampah harus segera dilakukan. Saat ini sampah yang masuk ke TPA Winongo mencapai sekitar 120 ton per hari. Volume tersebut dapat meningkat hingga 130 hingga 140 ton per hari ketika ada kegiatan besar seperti karnaval maupun acara yang mendatangkan banyak pengunjung. Armaya menilai pemilahan sampah dari rumah dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban TPA. Program tersebut ditargetkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke TPA hingga 20% sehingga masa operasional tempat pemrosesan akhir tersebut dapat diperpanjang. Ia menjelaskan jika pemilahan sampah dari rumah berjalan, volume sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang dari kapasitas penampungan dapat bertahan lebih lama. Hasil sosialisasi bersama DLH akan digunakan sebagai bahan evaluasi DPRD dalam menyusun kebijakan persampahan ke depan. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengejar target Zero Waste 2027. Saat ini pendengar dan juga pemirsa, DLH Kota Madiun mengelola anggaran sekitar 30 miliar untuk program persampahan. Armaya mengatakan alokasi anggaran untuk DLH dipastikan meningkat pada tahun depan untuk memperkuat program pengelolaan sampah. Ia menyebut tambahan anggaran telah tercantum dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Namun penggunaan tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut termasuk menentukan program dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Kita ke informasi berikutnya bersama rekan Imam Malik. Pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Ngawi mendorong pembuatan peternakan nirlimbah.
6: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengusung peternakan nirnakan nirlimbah di pekarangan rumah, yakni pengolahan limbah peternakan kini tak lagi menjadi kendala bagi warga perumahan seiring diterapkannya konsep budaya terintegrasi nirlimbah. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi Eko Yudonur Cahyo menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam budidaya peternakan skala rumah tangga. Lewat program gerakan mandiri pangan keluarga Gempara, sisa pembuangan dari budidaya ikan lele maupun kotoran ayam petelur tidak dibuang begitu saja. Limbah dari budidaya lele dan kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Limbah diolah kembali menjadi nutrisi bagi tanaman pangan.
2: Kemudian manfaatnya dari kolam lele yang airnya ini sudah 2 hari, 3 hari ini kotorannya atau fisesnya lele ini sudah banyak, ini bisa dialirkan ke untuk memupuk daripada sayuran-sayuran tadi atau cabai, terong dan sebagainya. Kemudian kandang ayam juga begitu, kotoran ayam ini bisa untuk memupuk daripada sayur dan cabai, terong, buah-buahan kecil yang lainnya.
6: Menurut Eko Yudo, siklus tertutup ini menjadikan limbah ternak berguna sebagai penyubur tanah alami untuk tanaman seperti cabai dan terong tanpa memerlukan bahan kimia tambahan. Dengan demikian, ekosistem kecil yang terbentuk di pekarangan rumah mampu menekan biaya perawatan tanaman sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Eko melanjutkan, penerapan sistem yang bersih dan efisien ini terbukti ramah bagi kawasan permukiman padat. Masyarakat dapat menikmati hasil panen pangan mandiri berupa ikan, telur, dan sayur secara rutin tanpa perlu khawatir menimbulkan bau tidak sedap atau mengganggu kenyamanan tetangga. Imam Malik, RRI Madiun.
0: DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah maupun dinas terkait proaktif jemput bola mengajukan anggaran perbaikan fasilitas sekolah ke kementerian.
6: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan di wilayahnya. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Amin Sunarto menyampaikan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang rusak kini sudah mulai berjalan dan sebagian telah diusulkan dari Dewan sebatas memberikan usulan melalui jalur eksekutif. Amin Sunarto melanjutkan, pihak sekolah diharapkan bisa bersikap lebih proaktif. Langkah proaktif yang dimaksud adalah dengan jemput bola ke kementerian terkait guna mempercepat perolehan dana pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
7: Didata, nanti diusulkan. Sebagian sudah. Ya, kalau dari Dewan ya sebatas itu mengusulkan eksekutif. Sama itu Dikna sendiri saya harapkan proaktif lah. Artinya proaktif itu cepat bola ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah.
6: Menurut Amin, langkah ini mendesak mengingat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Sementara alokasi anggaran yang tersedia di daerah masih terbatas dan belum mencukupi. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan mekanisme reguler dinilai belum memberikan hasil yang maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadirojo Kabupaten Pacitan menggelar perkemahan berkebutuhan khusus 2026 selama 2 hari. Kegiatan rutin ini diikuti 65 peserta dari 5 gugus depan SLB se-Kabupaten Pacitan dan berlangsung di lingkungan SLB Negeri Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo. Perkemahan tahun ini mengusung tema membentuk jiwa tanggap, tangkas dan tangguh. Ketua penyelenggara kegiatan Samsul Arifin mengatakan, perkemahan memiliki 3 tujuan utama, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan keterampilan serta kemandirian peserta dalam mengurus diri dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk sikap tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi bencana. Samsul juga mengapresiasi keberanian para peserta untuk mencoba berbagai hal baru dan membangun pertemanan dengan sesama peserta. Menurutnya, dukungan dan kepercayaan orang tua maupun wali peserta juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan, antara lain materi mitigasi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pacitan, pentas seni, serta penjelajahan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perkemahan yang disesuaikan dengan tema Hari Pramuka tahun ini, yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Kali ini kita bergeser ke reporter Dayu Suwarno menyoal KAI Daup 7 Madiun yang menyampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional KA Bias Relasi Madiun Adi Sumarmo Solo.
8: PT KAI Daup 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas gangguan sarana yang dialami oleh KA Bandara Adi Sumarmo Bias dengan nomor PLB 577A Relasi Madiun Adi Sumarmo. Posisi rangkaian saat itu berhenti luar biasa BLB di KM 170+2 jalur hilir petak Jalan Madiun Magetan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, gangguan pada rangkaian tersebut disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem kontrol kelistrikan. Dan akibat insiden ini berdampak keterlambatan pada beberapa perjalanan kereta api. Kemudian sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan dan kenyamanan penumpang, KAI Daup 7 Madiun langsung mengambil langkah cepat untuk menangani para pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan KA PLB 577A Bias, di mana sebagian penumpang dialihkan perjalanannya. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para pelanggan akibat kendala teknis ini.
3: Kami atas nama KAI Daup 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan KA 577 Ambias serta perjalanan KA lainnya yang terdampak. Petugas kami langsung bergerak cepat di lapangan untuk melakukan penanganan serta memberikan solusi terbaik bagi para penumpang, baik pengalihan perjalanan maupun proses refund.
8: KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan sarana dan prasarana guna mencegah terulangnya kembali kejadian serupa, serta senantiasa mengutamakan keselamatan dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pengguna jasa kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejari Kabupaten Madiun bersama Insan Media menggelar lomba mancing guna mempererat jalinan silaturahmi.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bersama Insan Media menggelar lomba mancing dengan berbagai hadiah menarik di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Puluhan peserta dari kalangan media dan sejumlah instansi mengikuti kegiatan tersebut, di mana tidak hanya beradu mendapatkan ikan terbanyak, peserta juga ditantang mengikuti lomba tangkap ikan dan tangkap bebek. Sebanyak 1 kuintal ikan ditebar di kolam untuk diperebutkan oleh para peserta, dengan berbagai jenis ikan yang dilepas antara lain nila, bawal, tawes, dan patin. Peserta kemudian berlomba menjadi juara pertama hingga ketiga dalam kategori mancing dan tangkap ikan. Menariknya, panitia juga menyiapkan 5 ikan babon dan ikan maskot yang menjadi hadiah tambahan bagi peserta yang berhasil mendapatkannya. Ketua Panitia Istiqlailiyah mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai sarana silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dengan Insan Media.
9: Silaturahmi Adiaksa Mancing bersama Era Liputan dan Pers Efektif Cipta Energi Lokal. Nah, di sini itu diselenggarakan lomba mancing dan tangkap ikan di Kecamatan Balerejo ya, di kolam Kecamatan Balerejo.
8: Selain hadiah bagi para pemenang, panitia juga menyediakan sejumlah door prize, di mana salah satu hadiah utama yang paling menarik perhatian peserta adalah 1 unit kulkas. Sementara itu, perwakilan media Wiwit Eko Prasetyo menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi insan pers untuk sejenak meninggalkan kesibukan liputan sekaligus mempererat silaturahmi dengan jajaran kejaksaan.
10: Harapan-harapan ya, acara seperti ini dapat terus berlangsung, bisa kita saling bersilaturahmi dan guyub rukun.
8: Menurut Wiwit, lomba tangkap ikan juga memberikan pengalaman berbeda karena peserta harus turun langsung ke kolam untuk menangkap ikan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyoroti konten open donasi warga kurang mampu dan lansia di media sosial yang dinilai mengarah ke eksploitasi serta penyaluran dana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan selengkapnya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
11: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyoroti praktik open donasi yang dilakukan sejumlah pembuat konten dengan mengangkat warga miskin atau lansia yang viral di media sosial. Dinas menilai penggalangan dana untuk warga dalam kondisi tersebut rawan disalahgunakan dan perlu dilakukan secara hati-hati. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto Widodo, mengatakan masyarakat memang memiliki hak untuk membantu sesama. Namun penggalangan dana dengan memanfaatkan persoalan kemiskinan perlu memperhatikan mekanisme dan pertanggungjawabannya. Menurutnya, persoalan muncul ketika masalah sosial dan kondisi kemiskinan warga dieksploitasi untuk membuat konten sekaligus menggalang donasi. Ia menyebut sejumlah warga yang sempat viral di media sosial sebenarnya telah masuk dalam pendampingan Dinas Sosial. Di antaranya Mbah Siru, lansia penjual anyaman bambu yang saat ini videonya viral di medsos, warga yang berjualan sapu, serta Mbah Sarno. Semuanya sudah masuk dalam program pendampingan Dinsos. Menurut Elmi, kondisi tersebut perlu dijelaskan kepada publik agar muncul pemahaman bahwa pemerintah tetap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dinas Sosial memilih melakukan klarifikasi bukan membantah konten yang sudah beredar. Ia menegaskan, Mbah Siru lansia penjual anyaman bambu dan keluarganya telah menerima sejumlah bantuan program dari pemerintah. Meliputi bantuan sembako sebesar Rp600.000, PKH reguler sebesar 1,7 juta dengan komponen lansia, penyandang disabilitas dan anak SMA, serta PKH plus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp500.000. bantuan tersebut diterima setiap 3 bulan. Selain itu, Mbah Siru dan keluarganya juga telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI sehingga memperoleh jaminan layanan kesehatan dari pemerintah.
12: Tapi yang mendapatkan keuntungan kan konten kreator ya. Pertama, yang di minimal yang dia langgar pada saat raising fund, open donasi. Open donasi itu rawan. Dulu sempat yang itu bapak-bapak yang baku sapu itu kan open donasi. Teman-teman langsung bereaksi toh ke rumahnya sana, waktu itu rumahnya Banyu Mbali Gondos itu kan. Dan itu juga binaan kita. Dan dia jualan itu juga karena dapat modal dari bantuan gitu loh. Kalau yang sudah di Magetan itu mulai Mbah Siru, bapak yang jualan sapu itu, terakhir kemarin Mbah Sarno, itu mereka PKH kita, gampingan kita. Maksud kami gini, boleh orang berbaik hati, boleh. Lazimnya manusia sebagai manusia makhluk sosial. Tapi pada saat, tanda kutip, mengeksploitasi masalah sosial, tanda kutip dalam lagi, kemiskinan, video sebelahnya tidak mengkonter, tapi dikupas kehidupannya Mbah Sirunya. Dia itu sudah mendapatkan bantuan ini. Artinya negara tidak hadir, sudah hadir.
11: Meski telah menerima bantuan, Mbah Siru tetap memilih berjualan anyaman bambu karena kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari aktivitasnya sehari-hari. Di sisi lain, Elmi justru menilai upaya Mbah Siru untuk tetap bekerja meski menerima bantuan pemerintah sebagai hal positif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak selalu ingin bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. Menurut Elmi, Dinas Sosial tidak mempersoalkan warga yang mendapat perhatian melalui media sosial sepanjang konten tersebut memberikan dampak positif dan tidak mengeksploitasi kondisi penerima bantuan. Sementara bagi masyarakat yang ingin membantu, Dinsos mengimbau agar tetap berhati-hati dan bijak apabila menemukan ajakan penggalangan dana di media sosial. Publik harus memastikan bantuan disalurkan melalui pihak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Guna memperkuat mitigasi bencana kekeringan sedari tingkat desa atau kelurahan, Babin Kamtibmas Polres Magetan mengikuti pelatihan penanganan kebakaran.
11: Polres Magetan membekali seluruh Babin Kamtibmas dengan pelatihan penanganan kebakaran bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten Magetan. Pelatihan digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan dilakukan di Gedung Pesatgat Polres Magetan. Selain Babin Kamtibmas, pelatihan juga diikuti personil Satbinmas dengan materi dan praktik yang dipandu instruktur dari BPBD. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab kebakaran, penanganan awal, penggunaan alat pemadam api ringan APAR, hingga prosedur keselamatan saat melakukan pemadaman. Usai sesi teori, para peserta mengikuti simulasi pemadaman api menggunakan APAR dan peralatan sederhana yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo mengatakan pelatihan tersebut bertujuan agar Babin Kamtibmas mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah binaannya sebelum petugas pemadaman tiba. Menurutnya, musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat dan curah hujan yang rendah membuat potensi kebakaran ikut meningkat sehingga seluruh personil perlu meningkatkan kewaspadaan termasuk Babin Kamtibmas.
13: Kegiatan latihan peningkatan kemampuan penanganan kebakaran bagi Babin Kamtibmas Polres Magetan. Saat ini wilayah Kabupaten Magetan ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya curah hujan serta tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman.
11: Melalui pelatihan tersebut, Polres Magetan berharap kemampuan Babin Kamtibmas dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran, semakin meningkat sehingga dapat memberikan respon lebih cepat di tengah masyarakat dan menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri rangkaian warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. 5 desa di Kabupaten Ponorogo siap dimekarkan. Saat ini pembahasannya telah dirampungkan DPRD setempat. Peternakan nirlimbah saat ini terus didorong Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi yang dapat diaplikasikan di lingkungan rumah. KAI Daop 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional kereta api bias relasi Madiun Adi Sumarmo Solo. Dengan demikian pendengar dan juga pemirsa, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 10 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya di situs rri.co.id dan juga ikuti media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Podcast. Saya Madarisul, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Agustus diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pertama kali diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2009. Presiden Republik Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkannya dengan Kepres Nomor 22 tahun 2009. Hari Konservasi Alam Nasional ini merupakan salah satu hari peringatan lingkungan hidup di Indonesia. Penyelenggaraan hari peringatan ini sebagai upaya kampanye kepada masyarakat akan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peringatan ini dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

99,7% RRI Madiun itu dia jantung hati dari Lila pendengar yang baru saja menemani pagi Anda, yang bisa dikatakan pagi ini cukup sejuk ya. Jadi diucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini tentunya berharap di awal pekan ada kesan yang menyenangkan, karena setiap pekannya tentu berbagai macam aktivitas sudah menanti ya. Dan semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Namun sebelum lanjut ke lagu berikutnya yang nantinya juga ada persembahkan untuk Anda, kita cek dulu ya perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun Raya pagi ini. Kalau kota Madiun pagi ini diperkirakan udara kabur dan cerah berawan, kemudian pagi sampai siang nanti cerah berawan pendengar, dan siang sampai malam tetap cerah berawan dengan suhu kisaran 21 sampai 32 derajat Celcius. Sementara Kabupaten Madiun diprediksi juga cerah, berlanjut cerah hingga siang dan malam, suhu di angka 20 sampai 30 derajat Celcius. Bagaimana dengan Kabupaten Magetan yang kabarnya pagi ini juga relatif cerah dengan suhu di kisaran 20 sampai 28 derajat Celcius. Angin dari arah selatan ya mendominasi untuk Kabupaten Magetan. Sementara di Kabupaten Ngawi pagi ini juga diperkirakan cerah, siang cerah berawan, malam nanti kembali cerah dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Sementara Pacitan, dini hari berpotensi kabut ataupun juga asap ya. Pagi sampai siang cerah berawan, malam nanti kembali berkabut dengan suhu di kisaran 18 sampai 26 derajat Celcius. Jika Anda mau bergeser ke selatan, tepatnya di Kabupaten Ponorogo, secara umum diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu kisaran 20 sampai 30 derajat Celcius. Kabar baiknya untuk peringatan dini cuaca hari ini tidak ada potensi hujan ataupun juga potensi-potensi cuaca yang ekstrim di seluruh periode ya, mulai dini hari, pagi, siang sore sampai malam hari. Jadi untuk Anda yang mau beraktivitas, bekerja, sekolah, kuliah ataupun bepergian di wilayah Madiun Raya, dipastikan aman ya, tetap semangat tentunya, tetap jaga kondisi, jangan lupa pantau perubahan cuaca, karena memang perubahan cuaca milik Allah ya. Jadi pastikan Anda juga tetap sering mengupdate informasi di laman resmi BMKG. Seperti pagi ini kami update langsung dari laman resmi BMKG, khususnya stasiun BMKG Nganjuk pendengar. Kita hadirkan satu lagu untuk menyapa Anda. Hello, pilihan hati.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.

Iya pendengar, tentunya yang namanya sebuah kehidupan inginnya selalu dimengerti ya. Apalagi kalau kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini adalah harga kebutuhan pokok, pengennya masyarakat semuanya harganya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Apakah hari ini juga harga pasar sesuai dengan yang Anda inginkan pendengar? Kami langsung saja cek dari laman siskaperbabo.jatimprov.co.id bahwasanya harga beras premium pagi ini berada di harga Rp15.033, kemudian gula kristal putih Rp17.121, kemudian minyak goreng, untuk minyak goreng minyak kita Rp16.139, sementara minyak goreng curah yang ternyata juga banyak diburu masyarakat pagi ini Rp20.264. Kita ke perdagangan pendengar ya. Daging sapi paha belakang pagi ini masih sama dengan harga yang kemarin, Rp128.382, sementara daging ayam ras Rp35.729. Terpantau kedelai impor per kilonya pagi ini Rp12.594, sementara kedelai lokal Rp13.176. Kelompok cabai ada mulai dari cabai merah keriting Rp34.524, cabai merah besar Rp34.228, sementara cabai rawit merah Rp45.314. Komoditi bawang merah Rp28.672, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp29.904. Untuk kacang hijau per kilonya Rp26.932, sementara kacang tanah Rp35.764. Sementara pemerintah juga terus melakukan upayanya ya untuk menyetarakan harga dengan perbandingan harga dari daerah satu ke daerah yang lain, tentunya dengan kebutuhan masing-masing daerah yang berbeda-beda dan penyesuaian cuaca yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang cukup kering ya, bahkan informasi kebakaran juga sering terjadi di sekitar kita. Kalau semalam di daerah Munggut ya, ada informasi lahan kering yang terbakar, apalagi dekat dengan pemukiman warga, harapannya juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu pagi ini pendengar, bagi Anda yang diwarnai dengan kegiatan yang cukup hektik pada hari Senin, biasanya yang namanya kompor, air, dan sebagainya harus dicek ulang ya. Jangan sampai terburu-buru ketika Anda sudah berangkat, di tempat tujuan sudah sampai, baru ingat, aduh, kompornya belum dimatiin, kerannya belum dimatiin, AC-nya belum dimatiin, dan sebagainya. Pelan-pelan, namun tetap berhati-hati pendengar semuanya, karena yang namanya mitigasi itu berangkatnya dari rumah. Sehingga paling tidak ketika Anda sudah berada di tempat aktivitas Anda, Anda tetap bisa fokus lanjut untuk melaksanakan kegiatan Anda berikutnya. Ya pendengar, kami terus akan hadirkan informasi lainnya dalam Madiun pagi ini sampai nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan dulu satu koleksi dari Triad, kali ini berkolaborasi dengan Ivan Seventeen, Selir Hati. Aduh, ada yang punya selir hati?

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Iya pendengar, tentu juga pagi ini harapan kita semuanya kalau kita sudah menyusun to-do list begitu ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetapi apapun itu manusia hanya bisa berusaha, sehingga motivasi yang sudah Anda siapkan hari ini paling tidak bisa memberikan pemantik yang besar ya, pemantik yang bagus untuk orang-orang di sekitar Anda, sehingga ketika sebuah energi itu terbentuk dari kumpulan banyak orang, pastinya endingnya akan berbeda daripada harus berdiri dalam satu kaki sendiri begitu ya.

Pendengar, kami ajak Anda ya bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya. Pagi ini tentunya juga Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan.